Rakerai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar tengah menyiapkan rencana pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Kepala DLHK Kota Denpasar Ide Bagus Putra Wirabawa menjelaskan bahwa rencana pengolahan tersebut saat ini masih dalam tahapan persiapan dan kajian. Pelaksanaan program ramah lingkungan yang memanfaatkan fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST dan pusat daur ulang PDU ini ditargetkan mulai berjalan pada bulan November 2026 mendatang. Seluruh proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar ini akan dikerjakan secara mandiri menggunakan tenaga kerja internal dari TPST dan PDU. Hasil dari produksi BBM tersebut tidak akan didistribusikan keluar ataupun diperjualbelikan kepada masyarakat umum, melainkan akan dimanfaatkan secara eksklusif untuk mendukung kebutuhan operasional internal DLHK Kota Denpasar itu sendiri. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: kesarangan.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

Enggi, selamat pagi rakyat-rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, rajang niki margi aktivitas sugina sukare duwe kenten nggih tetep dibarengi dengan semangat yang luar biasa kenten nggih. Enggi, pasti kesampun niki kantun ring program acara titian nyarengin rakyat-rakyat niki ring rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang nggih. Enggi niki kirang langkung malih sejam ke depan titian nyarengin rakyat-rakyat kenten nggih. Kantun mau sangenin indik daun pandan yang bermanfaat sekali niki majeng reng kehidupan kenten nggih. Talet niki titiang serung titiang lengkah reng napi wastane interaktif sane mangkin ngiring biasa yang

0: Majareng Pak Putu Widya kena statenge suksuma sampo nyarengin niki. Benten talan niki niang Sri kekeran omboy niki. Apa ya ini? Waduh warna-warni. Oh ternyata kiriman foto ya. Rajeng Dayu Ari cantik nggih niang Sri nyarengin niang ngarianin bubur sumsum rutin niki nggih. Dagingin daun pandan harum sarang daun kayu sugih. Wow, menarik ya. Nggih, kenapa niang milih daun pandan harum juga niki bersama dengan daun kayu sugih? Mungkin bisa di spill nih yang niki nggih, bisa disampaikan kenten nggih. Yening nenten ngangin salah satu saking daunnya punika punapi dadosnya nih minap ring napi wastane di jangjannya utawi bubur sumsum di wau nih yang nggih. Taler niki nih yang sampun laporan wow sudah aktif niki nggih kayaknya napi wastane niangnya mau ngirim foto bubur tetapi foto bareng teman-teman niki. Wah aktif sekali ternyata Niang Sri. Nggih, susumen Niang Sri niki sudah laporan buburnya banyak sekali ke karyane nasi iki dados nggih. Nggih, nonton iki menten ini Kakiang Karunawijaya nggih. Om Swastiastu deh nggih. Kakiang berpikir ya Bu Vera niki kurus napi gemuk. Jak siteng saja nike nggih. Wah, gimana Bu Vera? Boleh tak spill iki Bu Vera kurus atau gemuk ya? Napi Banggiang niki Kakiangnya penasaran. Oke, ini pandan nike Kakiang Cinga nih yang di Mekari Santen mendaging pandan untuk nasi kuning. Wow. Inge coba taken Kakiang ring niangnya nih, napi adas ngangin daun pandan. Kalau misalnya ten ngangin daun pandan, penapi dadasnya nih ring ajengan nih punike nggih. Majane Kakiang kena astate nggih. Lantan iki wentan Nini Hayuna. Nggih, Om Swastiastu, Rajang Semang. Dumugi sarang sami stata kena margi yang swedarma ingin nini isuk semua banget sampo nyarangin nge ayengnya rakyatnya sana mangki lanturan tiang niki mengkaring surat telepon 0361-22-3361 rakyatnya sana presiden nyarangin durus makin ring ambare mau sang ring daun pandan nge inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu dan juga cantik
0: Titiang, Nini Hayuna ya. Baru tak calling ya.
1: WhatsAppnya yentan ya bolehnya kangiang nyarang.
0: Nabi.
1: Pencet niki ye boleh.
0: Boleh ya. Hai, ini Nini Hayuna becek berarti. Kena talar Nini.
1: Tengkara, Tudayu, becek-becek. Tudayu talar aja sampun niki becek nge.
0: Sampun.
1: Dari jam 5.
0: Dumun tiang metangi ya, San tiang.
1: Tapi tiang sampun tuh.
0: Bangun. Masa? Di jam 5?
1: Tiang ke dapur kontan di tiang. Ya ampun lagu-lagu ke kenten. Eh.
0: Ingi.
1: Sampun Tudayu meswer.
0: Weh hafal kantos tuh. Ada ingin cuaca
1: ngapal ngapalan penyiar sarang meniko mantan penyiar
0: sami yang ngapal sami apa lebih kadung kecintaannya sama perempat ya
1: ingin kangiang akhirnya kalau nyarang mantan sudah
0: ingin suksesmu banget
1: boleh icongnya
0: boleh hiburan tala
1: ampun mekenyir niki jak beda ampun rasanya sudah itu
0: ampunnya gede Bayu.
1: Di dada nih kok beda.
0: Oh bu, belebar langsung dadanya nambah 3 cm. Ingin ini cuaca demen Rika penapi.
1: Cerah tuh Dayu cerah menggelanar
0: nih. Asik Niki taler secerah kenton nggih dan sang yang surya sampun nyenter Niki ayinya
1: nih. Sampun nyenter Niki sampun panas tuh Dayu.
0: Betul sekali. Niki mau saring pandan Niki Nini Hayuna.
1: Inge diki wentan tuh pohon pandan doang pohon niko ring belakang.
0: Oh niko memang tumbuh liar napi penapi ditanam sengaja.
1: Ditanam tuh wentan tumbuh liar nih kan tentan ditanam kecuali pandan nano niko.
0: Pandan medui nge.
1: Niko taler nanam tuh.
0: Oh niko juga tanam ya harusnya ya. Oh, iya ya.
1: Ring kota niki nanam niko yang di kampung wau ya wentan liar.
0: Kentan sering nih yang nganggen ini yang nganggen daun pandan.
1: Dia sering tuh niko sama kario bubur napi sama daging pun daun pandan harum menika tuh kario kacang hijau bubur kacang hijau medaging kario toyo ampun kodar sarang Bu Eka sarang Mbak Indira niko Niko ampun yen makaryo toyo dagingin sidi.

0: Gede,
1: gede. Oke, ya ini tan ngangin daun pandan, ten sangat enak dados nih nggih, napi pun nasi.
0: Nggih, kirang gitu. Tapi mana yang makario bubur, gulo encer, nih kau tuh yang tiang makario gulo nih kau nggih. Dagingan pun nih kau enak sama enak tuh nyangluh nih kau.
1: Nyangluh dados nih nggih. Oh, yang ring dados pewarna makanan alami kan daun pandan bisa niki dados warna hijau ya. Patah kadi di wau menten niki nyinggung daun sugih keten daun kayu sugih. Napi bedanya kadi nini Hayuna?
0: Yang kayu sugih niko tuh taler patah ma karyo harum nge. Cuma baunya agak ten kering kan seperti daun pandan harum itu. Itu nama kan ampun pandan harum
1: yang dibalinya
0: tuh nge. Jadi harum tuh empok taler enten tuh cium niko beda.
1: Beda. Kenten. Yeah. Tapi kalau dari aroma saking daun kayu sugihnya ten seharum daun pandan harum niko kenten.
0: Yeah, beda niko baunya tuh niko taler makario hijau alami niko taler menyangluh kenten.
1: Oke, okay. Untuk efek warna hijaunya niki wenten perbedaan niki saking daun pandan sarang daun kayu sugihnya munap niki agak hijau pekat nih di napi wasanya daun kayu sugih napi nih terbalik justru niko.
0: Yang titian tuh makario bubur nih kok enak titian kide nagengin daun pandannya tuh tenak ya yang lebih paling banyak nih ke daun kayu suginya
1: ada skenten
0: nih yang pandan harum nih kok banyak nih kok juga tenenak tuh
1: tenenak
0: kalau banyak nih kok tenenak
1: Warnanya sama-sama pekat ya dadosnya
0: Sama-sama hijau tuh pekat
1: pekat nge, jadi tidak beda ya. Kenten nih Nini Hayuna
0: ini tuh Nini Santa nyarangan tuh.
1: Halo Nini Santa.
0: Nini Santa Rahajang Nini Niki Iring munggah sarangan tuh Dayu
1: Iring
0: Inge tu Dayu, yang kalau nyarangan mantan nge.
1: Suksama.
0: Semoga kena sarang sami penyiar ring perempat. Niki Nini Ita mungga Nini. Nge, Niki Nini, Mbah Tunindi, Pak Yanarbo mungga Mbah Niki. Jero mangku Kak Angku Sudani. Jero mangku pemenang mungga. Inge tu Dayu.
1: Sarang-sarang.
0: Titi yang pamit galak Kak tu. Titi yang pamit.
1: Santi. Iya, sukses banget iki Nini Hayuna sampun nyarang titian kenten nggih masang ring daun pandan sarang kawentenan daun kayu sugih nggih doning diwawu eling titian wenten sane menyinggung sedikit ke arah daun kayu sugih ya ternyata sama-sama niki dados pewarna alami kenten nggih pemberi warna hijau alami manjang ring kuliner kenten nggih re masakan nah, tapi wasan lebih ke jajan tradisional sebenarnya nggih rakarai dan kadi bawas Nini Hayuna diwawu ya ternyata untuk napi was stane nenten sangat wenten perbedaan minat niki ring wantah ring aromanya ke mantan nggih daun pandan harum jauh lebih harum ketimbang niki ring daun kayu sugih kemawon untuk dari warna niki sama-sama memberikan warna yang hijau pekat alami nggih.

0: Ayengeran lanturang nangki, mangke nara kerai, mawasan rendon pandar. Ungkuran ini hayuna, sana presiden nyarangin titian lurus ngeranjing mangke niki ring pesawat telepon 0361223361. Niki nge, tutawi sana dereng monitor, lurus ngeranjing cus meluncur ke WhatsApp Pro 4. Ayengge, Om Swastiastu, niki, sira nge.
1: Swastiastu, rahayang
0: senang. Ayengge, rahayang selamat pagi.
1: Kamu nanti menuju ke Dayu.
0: Ah, titian kenan nih ke di bidang selamadeg ya. Tes tes dulu, Kak Angku. Ada penapi gatra Kak Angku titiannya.
2: SDM.
0: Penapi
2: segar mantan.
0: Oh, segar mantan. Aduh. SGM segar mantan nge. Aduh punapi niki aktivitasnya ring semeng mangken.
2: Aktivitasnya niki di jalan di natang hari hari. Semengan itu nih kadena ke dayu hari siaran ten.
0: No?
2: Hari dayu ngeten.
0: Aduh.
2: Kita ngintri kanio kak semua bangun.
0: Masa?
2: Iya tetap tuh nge.
0: Kadang kebiasaan nge.
2: Semangat sampun jangkep, toyo, ajengan, gitu.
0: Weh, dayo, harus didian, harus menjangkep, tiang dereng, napi dereng.
2: Yang budi kan nyisa banah aja, aturin.
0: Oh, aturin, mantai apa ya, mantan? Weh, ton kanggo.
2: Aturin kemok.
0: Kali-kali
2: ini ayunan, ngedetin, ngedetin, ngidang bangun.
0: Kenton sampun, harus wenton yang ngedetin.
2: Halo. Topik mah sampun pirang wau. Nikah nak ngalah nak itu ke?
0: Napi.
2: Panan arum dan ini terus nanti sama ada kesan ada orang panggil.
0: Mana napi?
2: Pandan warum.
0: Oh pandan warum.
2: Ada panan arum. Don kayu kaya gitu.
0: Oh don kayu kaya ni ke don kayu sugih ya? Oh alah astaga sugih ni kan pun kaya.
2: Nah, kaya sugih tu nak yang ngai bubuh kita harus misi.
0: Harus misi yang ngarian bubuh.
2: Banyak lang loh, banyak arum gitu yang kapan arum kan jadi peliunin. Kan ini ayuna jelek.
0: Kenten jeleknya napi reng rasa napi reng tekstur napi reng napi.
2: Rasanya jelek.
0: Napi rasanya dadas nih.
2: Agak bos bos kenten ada tu ke? Bos menat ada nama mik na.
0: Kenten.
2: Bisanya bisa kene banyak nyop banyak.
0: Oh nyop dadas nih ya harus kede kem.
2: Pang sedang sedang aja kenten.
0: Hai yang cukup cukup aja.
2: Ah, yang kak ni pandan madui aja, gitu. Nah, lo nak terus manggo di pekaro tu kan?
0: Oh, terus ngangen ni.
2: Mungkin pandan aroma sampun ngajak antang ngering sirang ni, kengkenang ada hujan wah ajam. Sentiari bentro wai, kalau angon itu macam anu pertumbuhan kan?
0: Kenten. Tapi sehari-hari kan, tapi asalnya ngangen iki pandan arum kangku.
2: Ayan au pakar canang to patiko sampun.
0: Oh, nika. Ton maksudnya tat kalau ngajeng napi minum.
2: Ngajeng to.
0: Ton nggih.
2: Jarang-jarang.
0: Jarang ye.
2: Yang anu untuk anu minum teh jarang, yang ngon bubuh to.
0: Wau nika.
2: Asal ajang-ajangan ge, bubuh, kacang hijau, kolak. Pasti sabun daging.
0: Kenten. Berarti arangnya ngangin.
2: Saya menikahkan BKBB ke. Nah, luan di asana. Kus-kus di ngalu nang nyakan.
0: Oh, nana nyoba nikah kangku?
2: Noni.
0: Oh, noni.
2: Ya, sing noni kan sing bisa ngurtuang.
0: Jakti. Tapi ton hijau dadah sajeng nih.
2: Tidak, ya. Kan gak ada na alih duang katih.
0: Duang katih kan.
2: Anu na tagal-tagalang. Alab-lab itu yon. Kan makrum itu yon mana.
0: Oke, suksema Kak Angku.
2: Saja deh Kak, lapi berwarna nak fotoin di masing.
0: Dados, ditunggu fotonya dari Kak Angku.
2: Nanti ngelapi itu kelihatan bisa ngangon.
0: Badoh, pocong masih.
2: Lapi mau pingsan tuh.
0: Oh, kenten. Oh, I see, gitu. Masuk ke rumah sakit tuh menapi. Ayo nge, kangku.
2: Oke, Dayu. Salam nih, sekarang semeton tiang ton siaran ke Cynthia.
0: Inge.
2: Mugi kena ragaan keluarga.
0: Nah, setengkara.
2: Dayu, boleh sekarang dia putri.
0: Oh, boleh.
2: Kalah ragaan betul pedang.
0: Kalah. Aduh, langsung mewak langsung nge.
2: Nge, wak.
0: Wak, sampun. Nah, inge kangku.
2: Aji cepedang gampang gampang.
0: Nah, gampang-gampang. Ampun, tenain mirang. Oke, wah, masih.
2: Sebenarnya ragan akhirnya kau ni memakai liu, dia orang hang yang kita tidak berbenda, satu buah ni ngapang nyawa. Jawab tak kan bungan keranjang.
0: Nah, bungan keranjang.
2: Dah, lantas jawaban. Buah-buahan lah jawaban.
0: Aingge, yang penting terhibur kan tuan mungkin ge.
2: Macam yang ajaran tentang kreatif.
0: Aingge kangku.
2: Ini galau alian. Bagi bos ibu dah waspada.
0: Siap.
2: Rainan pun namu kajang krion di siake.
0: Betul numpuk nih. Selamat
2: setelah ayu ngantar ke krio.
0: Inge suk sama kangku.
2: Ma.
0: Inge kangku.
2: Ayo
0: inge suk sama banget nih kangku sudah nih sakit bidang selama ada samponya rengin. Patut pisan ya nining lah kering angin. Tapi wastane don pandan narum nih ke kenten ge sana kecampur nih ki majang ring olah-olahan rakerai kang yang kedek ke mantan ngangen. Kentennya mantah kali bidang. Kentennya nika diikat bisa diremukkan dados. Kentennya kadi tekniknya rakerai soang-soang. Kemauan yang ki elingin ya nih sampun akeh ngangen. Pasti ke sampun nenten enak kenten dadosannya nina pring olah-olahan rakerai sani sampun kekaryanin. Ayangnya rakerai talen niki sani mangkin titian pacang nyerang rakerai untuk meristirah sebentar. Kenten ki pacang katoran temang nomor niki saking beli bayu nirwana kuping tebal untuk menikah durus biar siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, loh Ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
4: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
3: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
4: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
3: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
4: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
3: Betul. Anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngira kerai, kantun sana titian dayu hari nyari ngira kerai. Niki kantun ring program acara Rajang Bali Informasi Taler Tembang Tembangge. Ayo ngira titian pacang, tapi wasane mungka mungkin ring pesawat telepon. Sane presiden ki nyarengin titian maling lantoran ngantuk topik due kegunaan daun pandan kenten nggih ring kehidupan sehari-hari kira-kira napi kemanten durus mangkeng ranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi niki sane dereng ranjing ring WhatsApp durus nggih. Hey, nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semeng Ratu
0: Titian
1: Dayu Ari.
0: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Nggih.
0: Si Rey ring Titian niki.
1: Napi ide mudewe gaten.
0: Titian kena. Ring widang napi dumun niki atas lali tiang ya.
1: Titian wewidangan Tangkung Karung.
0: Tangkung Karung.
1: Inggi, sane senang merenganggung hari menembang.
0: Tangkung Karung.
1: Titian, Ibu Ngurah.
0: Ibu Ngurah. Oh, nembe boleh kenten munggah niki?
1: Titian serahin monitor, setengah lima kan terus jam 11 malam.
0: Jadi setiap bisa.
1: Titian madolan, ya nih semang-semang nih ke ngariya kulit, kulit cerorot, kulit bantal, dikangi yang mirengang mantan.
0: Asik, becek pisang. Ini
1: santukannya topiknya daun pandan. Tertarik Titian Ratu.
0: Ah, kenten. Oh, yang biasanya sering monitor ke mantan makin tertarik sareng topit. Topi ini.
1: Yang gamel apa ini? Kenten polih ngeranjing. Dan bersidang ngari kulit cerorot ini.
0: Oh, kenten. Ini semuanya
1: Titian monitor Ratu.
0: Suksuma banget, Niki.
1: Ini daun pandan arum. Yang ini Titian pandan arum. Masan nih. Ya ning pandan sane medui kenten. Niki aturan Titian santukane Titian madolan sesanganan. Daun puda arum menika sangat berguna bagi Titian.
0: Nah, napi mantan gunanya nini kabu.
1: Saki maun ditatkala ning Titian rebus genis. Dagingin pandan arum gede. Napi je luire sane jaga karyanin. Cerorot. Kenten, yang ini makarya kelepet bugis, gadang ini ke untuk daun kayu sugih, puncin ini yang ada gendis dagingin daun pandan.
0: Oh, kenten.
1: Enak pisan atuh.
0: Oh, jadi beda-beda kentennya nge kegunaannya ya.
1: Napi aja karyan inti tiang, yang ini ngangge gendis medadah. Madaging mantan gede kan jake. Kenten santukannya di tiang madolan sesanganan seraina.
0: Kenten jadi sudah terbiasa dados
1: dengen. Tapi jar sangering semetone sane mepekayunan umba sesanganan. Meriki sampun dane mesen.
0: Kenten. Man napi wasane wenten ten yang perlu diperhatikan jeni nganggen niki daun pandan kenten nggih Bu Ngurah.
1: Ini yang neng tiosan yang angin banten, ikam pun angin di tiang madah genis.
0: Terminap.
1: Di genis di sana madah, jelempungang ni kena ngakati. Jadi neng ngerebus genis nang petang kilo, dagingnya nakati. Ten calo enak ya kan.
0: Ten enak dadas ni berarti wantaring takarannya berarti nganggen daun pandan ni ke secukupnya manten genten ni dadas ni. Oh iya iya iya. Talar niki minap mungkin ada ketentuan talar niki sanilianan Bu Ngurah minap nganggen daun pandan ni kadinapi yang besar atau yang seperti apa genten ni. Tatkala ngarianin minap ringsangan utawi napi Bu Ngurah.
1: Napi ni kan ikan ngadu.
0: Oh, kenten nih. Wentan ketentuan sanilianan malih kenten nge yang harus diperhatikan.
1: Sanilianan, napi dia karyanin titi yang jag mendaging mantan pun ini ada gendisnya ke kenten. Nah, kali adrem.
0: Kenten.
1: Titi yang kan, ya ini galungan ngariya jaje sabun, kali adrem, mata depan itu.
0: Oh, nge, berarti.
1: Wentan galah. Atu dayu hari, atu yang teduh nepisah.
0: Engge, kemon teler napi wastane?
1: Kanin ponok titiang.
0: Berarti napi wastane ten kenapa ya nganggen don pandan sanewayah utawi neng muda nika sama saja berarti engge?
1: Sanewayah becik nika.
0: Oh sanewayah, nah nika sampun maksud titiang.
1: Ini becik besar nika. Engge dah yang muda dan gede amunnya nika ya newayah. Malih uncak tiang men malih.
0: Oh engge.
1: Kalau selempongan tak digulang ni
0: kan? Oh kenten, berarti sana wayah becik anganggo nganggian kenten ge?
1: Ge. Yang ni harga dadar, kenten taler, gadang ni kayu suge, gendisnya berdaging pandan.
0: Terus malah sih kini, niki bu ngurah tapi wastane tak kala di nganggian don pandan nika kan wenten kudang teknis ya kadi wenten ni metegul wenten ni wanta entung mantan niki yang rebusan toyo minap utawi nesane paling becek nika kadi napi nika nganggian don napi wastane pandan nika pandan arum ane metegul
1: yang di toyo tenan di tiang santukan yang nganggian toyo galon.
0: Ah kenten.
1: Iya, yang ngari sesanganan manten Ricky wenten ring napi awasan ring alaman depan.
0: Nah, si Rung ini kan wenten sani mebeje, meremes, me napi asane mecak-cak kadi bawa sabuk ngurah di wau nika sani.
1: Iya, ning ngari kelepet nika wenten sani ngangge blender jadi yang kan mecak-cak alor.
0: Mau ngenten sani ngangge blender kenten.
1: Iya, ngari warna gadang ini gelisan kan
0: dan oh iya
1: jadi,
0: iya
1: yang senengan mecak-cak
0: atau mecak-cak ada skenten nih
1: nih aso lebih enak ngangge tangan daripada ngangge alat modern nih
0: karena dibuat dengan penuh cinta. Eh nggih, sok semua ibu ngurang nggih, sampun boleh.
1: Heeh. Yang kali punika ngiring atuh dai.
0: Sok sama.
1: Lalahe atuh urang ditia.
0: Ih nggih.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Ih nggih, sok sama banget niki ibu ngurang saking widang pangkung karung, kenten nggih niki sampun nyarengin ya. Ring windang tabahan ternyata nggih. Yang biasanya suka monitor kemantan, kemohon karena tertarik sareng topik becik pisan niki nggih, nembe boleh nyarengin ya. Taler sesemua banget niki Bu Ngurah hantu informasinya nih nggih rakerai di wau pol informasi male bahwasanya yang ngangen don pandan narum nike sane wayahan kenten nggih becik sane kaangen taler napi wastane bisa digunakan dengan berbagai macam teknis ya enten kadi metegul kentene pandannya ne utawa enten mecak-cak kenten ge kadi Bu Ngurah di wau hantu ngarian sesanganan di wau nggih becik mecak-cak daripada meblender. Nah nike mewali malah untuk selera rakerai suang-suang ye. Ayangnya rakerai sana makin kiri dikit yang jaga ngedar kede informasi ya. Ini daun pandan nih ke wenten ye. Apa fungsinya nih untuk kesehatan taler. Kira-kira napi ke mantan kontribusinya ring kuliner sehingga bisa menimbulkan niki ring napi wasane olahan rakerai sarang sami terasa enak kenten ye. Terasa harum kenten ye. Ring kesehatan rakerai niki ring daun pandan presiden mengontrol gula darah termasuk nggih ring ekstrak daun pandan ngewantu menurunkan kadar gula darah setelah makan dan mendukung kerja insulin. Lantur wentan meredakan nyeri sendi rakerai nggih duani wentan kandungan antiinflamasi taler niki analgesiknya niki membantu mengurangi rasa sakit akibat rematik ataupun artritis. Wentan melancarkan pencernaan, wentan menurunkan tekanan darah. Aing yang lantur niki tentu informasi ring daun pandan nike dalam kuliner ya. Dari segi aroma mangkir akrai nggih, irike daun pandan memberikan wangi manis yang khas, lembut dan juga harum kenten nggih. Kadang-kadang suka disamakan nih kira-kira dengan paduan vanila dan bunga mawar yang akan membangkitkan selera pada olahan selai kenten. Biasanya niki napi wastane dengan ekstrak daun pandan. Lantur niki ring tekstur ya kadi bos rakerai di wau wenten sane ngawina nyang loh kenten napi wastane olahannya utawi minap ring sangan kenten nggih ring ajengan ya ring daun pandan cair atau ekstraknya kenten nggih rakerai napi wasane endapan air pandan bila dimasak bersamaan dengan santan ajengan tawi segala macamnya nike. Nah niki membantu memberikan konsistensi kelembutan yang legit, nah nyang loh nike pun legit ya. Kemudian wenten tekstur yang kental juga wenten juga niki sane napi wasane kadang bisa dibuat lumer ya tergantung nike olahannya lahannya napi ke mantan kenten ge tanpa mengubah struktur dasar dari napi wasane bahan pokok yang akan dibuatkan olahan nike ge. Aing rek-rek kadé asa punika titiang matur niki ngeneunin indek manfaatnya ne ring kesehatan talo kontribusinya dalam pengolahan kuliner kenten nggih. Nggih susmo banget majang ring rek-rek sane sampun nyareng titiang saking galah diwangu nyantos ring galah mangke niki ring galah jam 7 nyantos jam siap puput sampun interaksi duwe sareng titiang niki mau sang ring daun pandan nggih. Mugi-mugi presiden mampi kena niki duaning bobosan diwangu kenten ya berhubungan sekali dengan aktivitas kita di dapur. Kita lihat ring di dapur, wentan kegiatan sehari-hari ya. Dan tidak jauh juga niki rakerai kawintaran daun pandan nika berfungsi juga di kegiatan adat tradisi ragaria sarang sami ring Bali pemkasnya nih. Aingge rakerai wantaka diasa punika titiang nyarangin rakerai ring interaktif. Kentengnya ledangan puniki untuk kekirangnya nih ya. Suksesnya banget tahu informasinya nih. Saking rakerai sampun ya. Kepu pulang di wawu sampun sami jangkep nge. Suksesnya banget taler. Sampun ang lali niki rakerai anto nyarang titiang ringgalah jam siye. Nyantos jam dasa. Niki pacang kedagingan meja pos anto obrolan komunitas. Kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali nge. Sane makin ngirim sana kandungmu niki rakerai. Duaning wenten sane jaging lintang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami wonten naoman jero
2: sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Kenapa Yan? Kok mukanya kusut begitu?
3: Gak apa-apa kok Bu, Yan cuma capek aja.
2: Capek apa? Cerita sama Ibu.
3: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu Bu, pengen rasanya aku berhenti sekolah.
2: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
3: Jadi aku harus terus sekolah ya?
2: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa.

Selamat pagi, Kementerian Pariwisata. Kemenpar tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi tingginya harga tiket pesawat yang dinilai membebani biaya perjalanan wisata nasional. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menjelaskan bahwa persoalan ini berkaitan langsung dengan aksesibilitas masyarakat menuju berbagai destinasi wisata di Indonesia sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor. Oleh karena itu, pihak Kemenpar terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan selaku pemegang kewenangan kebijakan penerbangan guna merumuskan solusi yang tepat. Sebagai langkah konkret, Kemenpar mengupayakan opsi dukungan subsidi penerbangan serta penawaran skema paket wisata yang digabungkan atau bundling dengan tiket pesawat agar biaya perjalanan menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan. Langkah antisipasi ini menjadi semakin mendesak menyusul adanya kebijakan terbaru mengenai kenaikan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar penerbangan pada bulan September 2026. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan bersidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Hai nge, Rajang Sombang Niki, Raka Larai, para pendengar setiap Rompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali nge. Hai nge, Rajang Wali Niki nyarangin sarang titiang Dayu Ari, Niki nyarangin Raka Larai, Renggalahe Mangken, sampun ngeranyingin program acara obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali nge. Majang re Raka Larai sarang sami, rendu pada begenah, kenten nge, hastung kare sami, sate manggeng kerahayuan, kerahajengan, pastika sampun Niki nge, ring rahinane mangkin sami-sami aktivitas kegiatan duwe suguina sukare duwe mewali kenten nggih niki astengkare tetap dibarengi dengan semangat yang luar biasa ring rahinane mangkin. Ayo Rakarai ring kalah mangkin niki untuk obrolan komunitas duwe kenten nggih presiden Rakarai taler akses ring streaming niki RRI digital utawi ring Facebook Perempat RRI dan pasar nggih taler meja bos pasti kesampun wenten galah angin interaktif minap Rakarai sementan sane ketakenin kenten nggih wenten galah nyarengin ring ambare terus meja bos nganjing ring napi wastane ring pesawat telepon 0361223361 utawi sane malu-malu bertanya ah dan kenapa nggih diki terus nganjing miki mantan ring WhatsApp Perempat nggih nyarengin ring 089 570 324 5505. Ayo nge Rakarai ring ngegalahi becek mangkin kenten nge pasti kesampun meja bos pacang menggali ya berbagai hal yang dekat memang niki ke ring kehidupan sehari-hari kenten nge sekaligus melihat dari sisi nilai agama dan kehidupan sosial nge mina Rakarai nan niki mirang nge atawi pernah merasakan ya ketika kita menemui seseorang kenten nge dan langsung ya kita menilai seseorang nike hanya dari apa yang kita lihat atau dengar nah gitu nge mina Rakarai pernah merasakan hal yang sama dan kira-kira apa yang terjadi dan sebenarnya dari sisi agama seperti apakah itu ingin meja bos ngenten nge ngiring bawasang meja bos sarang narasumber yang luar biasa makin yang studio dayu nenten newek male sampun niki nge ditemani dengan ibu yang cantik enten ibu Niloy Ernawati saking Kementerian Agama Kabupaten Badung. Om Swastiastu ibu.
1: Om Swastiastu dayu
0: ingi pun api gatre
1: astungkare sehat
0: sehat
1: semangat
0: lagi? Semangat 2S sekarang ya.
1: Iya, dayu sapun api niki.
0: Titi yang kena ibu suksema banget.
1: Astungkare sehat seger. Senyumnya selalu manis dari tadi pagi ya.
0: Malu banget.
1: Saya mengikuti soalnya live-nya
0: aduh. Ingi berarti tapi wastane seneng ya. Artinya ikut juga berkecimpung gitu loh. Artinya mengikuti berbagai macam topik-topik yang sudah dayu bahas dari tadi. Mungkin ibu sudah monitor juga.
1: Betul, sempat putus di tengah jalan saja. Aduh. Nyambung lagi sampai di
0: nyambung
1: sini.
0: Lagi sampai sini akhirnya kita berjumpa ya
1: langsung.
0: Dengan pertemuan yang hangat ya walaupun kali pertama.
1: Betul.
0: Artinya sudah Dayu sudah merasakan ada
1: aura.
0: Kita sefrekuensi rasanya gini. Nah, ngomongin soal nikah nggih Ibu ya. Artinya ketika kita pertama kali berjumpa dengan seseorang langsung saja kita bisa menilai ya bahasa Inggrisnya menjudge langsung gitu entah dari sisi negatif atau positif. Nah, apakah itu bisa disebut dengan prasangka atau apa atau bagaimana? Nah, terkait juga topik kita hari ini ya Ibu ya, yaitu prasangka dan WWK. Mungkin sejelasnya nih Rakarai bisa dijelaskan secara detail, secara rinci oleh narasumber kita kepada Ibu Erna. Mungkin sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, silakan untuk waktu, silakan nggih.
1: Terima kasih Dayu dan juga pendengar Rakerai ya sebutannya nggih. Untuk pendengar RRI Perempat dan Pasar, terima kasih Dayu, terima kasih. Tadi sudah disampaikan apakah sudah bisa menjust baru pertama ketemu nih. Saya baru ketemu Dayu sudah langsung wajah dengan wajah disambut dengan ceria. Jadi jasnya langsung, wah ini memang penyiarnya ceria banget ini ya.
0: Aduh terima kasih.
1: Iya, apakah itu prasangka? Bisa jadi, tapi kenyataannya memang sudah nyatanya adalah saya ketemu dengan Dayu yang sudah senyum dengan ceria itu penyataannya. Tapi mungkin saja saya punya pikiran-pikiran lain tentang Dayu.
0: Nah, itu dia
1: yang tidak saya sebutkan.
0: Oke, oke.
1: Itu prasangkanya. Iya, Dayu juga sempat tadi begitu ketemu mau contoh misalnya kita ketemu dengan seseorang atau mungkin kita WA ya, kita WA enggak dibalas. Kita berpikirnya, wah ini kenapa dia gak balas WA saya, apa dia tidak menghargai saya dan lain sebagainya. Itu prasangka.
0: Oh itu prasangka.
1: Kenyataannya kita nggak tahu kenapa dia tidak balas WA.
0: Iya.
1: Kita yang kenyataannya yang nyata adalah dia tidak membalas WA, tapi kita berprasangka dia tidak menghargai dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita pikirkan yang sebetulnya kita tidak tahu. Kenyataannya kita tidak tahu. Nah, kemudian prasangka, di sini prasangkanya bekerja. Nah, prasangka ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik ya, mengenai sesuatu sebelum mengetahui, menyaksikan atau sebelum menyelidiki sendiri. Benar-benar tahu tapi kita sudah berpikir macam-macam. Itulah kita berprasangka. Nah, sederhananya adalah penilaian terhadap seseorang atau sesuatu yang terbentuk sebelum kita memiliki informasi dan pengalaman yang cukup dan tepat. Nah, ini polanya biasanya peristiwa terjadi. Misalnya, nah misalnya ya, kita ngirim pesan ke seseorang tapi dia tidak membalas. Nah, itu peristiwanya. Kemudian pikiran mulai menafsirkan. Kenapa dia tidak membalas? Mungkin dia mengabaikan saya, mungkin dia tidak menghargai saya, atau dia mungkin sudah lupa dengan saya. Nah, itu tafsiran, perkiraan kita, prasangka kita. Perasaan kita langsung kesal, langsung merasa diabaikan, langsung merasa tersinggung. Kok saya nggak ada harganya ya?
0: Oke.
1: Langsung merasa tersinggung. Reaksinya bisa langsung ambil HP, chat panjang lebar seperti koran. Itu reaksinya. Atau mungkin ketika ketemu langsung membuat sindiran-sindiran, atau mengirim sindiran-sindiran, itu reaksinya. Padahal belum tentu. Kejadiannya bisa jadi, bisa jadi orang belum sempat balas WA karena mungkin kesibukan, sedang rapat, nah sedang siaran seperti Dayu, atau saat ini saya juga mematikan data karena biar tidak terganggu.
0: Betul.
1: Bisa jadi karena lagi di jalan, belum sempat balas WA. Nah, kita kan nggak, yang mengirim pesan kan nggak tahu.
0: Itu prasangka berarti ya.
1: Jadi pikirannya sudah kemana-mana.
0: Lalu pertanyaan dari sekarang ibu, kenapa ya prasangka itu ya kita anggapan tadi sesuai sama apa yang ibu bilang berdasarkan KBBI gitu ya, anggapan-anggapan yang kurang baik gitu ya terkait hal yang belum terjadi. Nah, kenapa memang justru dominan prasangka itu cenderung ke prasangka buruk atau penilaian buruk? Kenapa tidak pernah ada prasangka baik?
1: Iya, betul-betul. Ternyata hal buruk, kejadian buruk, perasaan buruk itu lebih secara alami ya. Itu lebih lama melekatnya di dalam diri kita daripada kejadian baik.
0: Artinya lebih mudah
1: untuk mengingat kejadian buruk, perasaan buruk daripada kejadian atau perasaan yang baik. Nah, secara itu saya enggak bisa menerangkan secara kesehatan,
0: ya, betul.
1: Tapi secara psikologi ya kenyataannya banyak seperti itu. Jadi kejadian buruk atau prasangka buruk lebih cenderung menguasai kita daripada berprasangka baik. Iya, menduga hal yang baik. Atau menduga tidak menduga, lebih cenderung berprasangka. Nah, di dalam Hindu sendiri Dayu, berprasangka ini soal prasangka ini kaitannya dengan pikiran, dengan budi, dengan mana. Nah, ini dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 62 ada menyebutkan ketika seseorang terus-menerus memikirkan sesuatu, kemudian timbul keterikatan, dan dari keterikatan muncul keinginan, dan dari keinginan muncul kemarahan. Dan dilanjutkan dengan sloka 62 melanjutkan bahwa dari kemarahan muncul kekaburan, pengelabuan pemahaman, pengaburan pemahaman. Pemahamannya tidak fokus pada kenyataan yang benar-benar terjadi, tapi bercampur baur dengan prasangkanya.

0: Jadi tapi masanya ya ketika prasangka itu datang gitu ya Bu ya. Jadi itu apakah bagi Dayu sebenarnya masuk ke dalam bentuk kewaspadaan diri juga ya Bu ya?
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi
1: bisa
0: juga.
1: Bisa jadi kewaspadaan diri, tapi ketika dipikirkan secara terus-menerus tanpa kita menyelidiki langsung, tanpa kita mengetahui langsung, tidak bertanya langsung, itu juga akan itu sangat merusak diri. Kalau memang bentuk kewaspadaan, jadi kita cari dulu, cari tahu dulu.
0: Dengan jelas.
1: Jangan ditafsirkan secara sesuai dengan prasangka sendiri. Jadi timbul kebenaran sendiri. Yang menganggap benar itu hanya dirinya dia sendiri. Iya, jadinya miskomunikasi lagi nanti. Itu.
0: Kayaknya itu yang paling mudah ya terjadi ya ketika kita melakukan semua hal rasanya nggak ya miskomunikasi. Oke. Lalu tadi Ibu juga sempat menyinggung soal tapi wastanya ada prasangka, ada WWK sekarang. Jadi sebenarnya prasangka kan udah kita tahu nih ternyata itu anggarannya anggapan bukan anggaran. Anggapan yang negatif ya ketika tidak dipertimbangkan dengan baik-baik kan gitu ya. Namun sekarang ada istilah WWK sekarang Bu. Sesuai dengan topiknya mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang WWK itu.
1: Baik, WWK itu sendiri adalah kemampuan atau kebijaksanaan mental dalam ajaran agama Hindu untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta antara dharma dan adharma. Jadi WWK ini mampu untuk membedakan. Di samping membedakan juga memilah ya. Karena kalau hubungannya dengan diri sendiri, dengan pikiran sendiri, kadang-kadang ya agak susah juga karena peran pikiran, perasaan, hati itu kadang-kadang bertengkar juga kan di dalam ya.
0: Kenapa relate sekali sih Ibu?
1: Memisahkan mereka itu rasanya sulit. Capek banget ya.
0: Capek sekali sebenarnya. Saya merasakan rasanya. Oke, rekan-rekan para pendengar ya, tadi sudah disampaikan sedikit, sudah disinggung ya secara general gitu ya. Jadi prasangka itu apa, WWK itu apa, dan sejatinya di sini memiliki hubungan yang sangat benar-benar rapat sekali antara prasangka dan WWK gitu ya. Oke, mungkin lagi sebentar nggak Ibu ya, kita sampaikan lagi secara detailnya hubungan antara prasangka dan WWK. Dan tentunya rekan-rekan mungkin ada pertanyaan bisa sebentar bisa bergabung di interaktif nggih di nomor telepon 0361 223361. Sana mungkin giring mesanakan umum Ibu Erna Duan Niki Wenten Sane Jaging Lentang.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal

0: jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ayo ngira kerayu para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kantun meniki sarang titiang dayu ari, taler narasumber duwe sani luar biasa, cantiknya sumringahnya. Penton Ibu Yerna niki nge kantun semangat nagingin ring obrolan komunitas. Ngemonsang niki ngenindin indik prasangka taler ring gwiwe kange. Taler akaraya sampunang lali meja bos penton galah interaktif, durus angin galah duwe niki. Penton sana jagi ketakinin minat nge utawi ada yang ingin disampaikan majang ribu Erna, durut mantan King Ranjeng ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp nggih ring 089570324 5505. Ayo nggih majang ribu Erna nggih sedurung kita berlanjut ya obrolan nih. Dengan WWK masih ada pertanyaan mengganjal sekali ya dengan Dayu.
1: Silahkan Dayu.
0: Iya, jadi kalau misalnya prasangka nih ke Malih nggih dibiarkan secara terus menerus gitu ya, apakah kemungkinan bisa berkembang menjadi konflik ataupun bahkan perpecahan?
1: Betul.
0: Iya, itu udah pasti ya.
1: Pasti. Okay. Paling tidak konflik di dalam diri sendiri.
0: Oke, okay, ke dalam diri dulu.
1: Iya, kalau misalnya berprasangka, namun tidak sampai dikeluarkan sebagai bentuk reaksi, tidak misalnya tidak langsung WA panjang lebar atau tidak langsung menjas, atau bisa jadi kalau kaitannya dengan Trikaya Parisuda ya, tidak berprasangka di dalam hati, di dalam pikiran sudah macam-macam nih, sudah tersusun, overthinkingnya sudah banyak sekali. Tapi ketika dia diam saja, tidak bereaksi, mungkin konfliknya hanya di dalam dirinya.
0: Nah itu gimana ya Ibu ya? Maksudnya ketika Ibu melihat seseorang menghadapi hal tersebut, mengalami hal tersebut ya.
1: Gimana okay, jadi? Sebelum sampai di situ, mungkin kalau kita kaitkan dengan hal lainnya, misalnya sama darsana, melihat sesuatu dan tidak terjebak dengan penilaian. Jadi melihat sesuatu dari berbagai arah.
0: Oke, okay, sudut pandang.
1: Sudut pandang. Nah kemudian satu kesalahan tidak secara otomatis menjadi menjas, menghakimi orang tersebut sebagai orang yang jahat. Tidak, kemudian satu kelambatan tidak otomatis menjadi seseorang itu tidak menghargai kita. Belum tentu, mungkin situasinya berbeda seperti yang tadi kita bahas.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, kemudian satu sikap yang kita tidak sukai tidak otomatis berarti orang tersebut memiliki niat buruk. Belum tentu. Nah, misalnya Dayu ya, saya pernah satu pengalaman dalam satu datang ke satu kantor. Nah, saya sudah berapa kali sih datang ke sana. Kemudian di sana ketemu dengan seseorang. Dia biasanya ramah. Kemudian tiba-tiba hari itu dia nggak nyapa. Pokoknya tidak senyum melihat orang datang. Beberapa teman menyebut kok sombong banget ya. Langsung dijas, langsung dihakim bahwa dia sombong. Setelah beberapa waktu kemudian, kita biasa lagi duduknya deketan ngobrol, dia baru cerita bahwa matanya minus, dia nggak bisa lihat secara kalau dia kalau
0: paham
1: dia kalau orang-orang di sekitar dia, orang-orang kantornya dia, dia kan udah hafal posturnya, dia walaupun wajah blur tapi dia hafal postur, dia bisa nyapa. Tapi kita yang datang sekali waktu, yang dia nggak hafal body kita, dia nggak hafal, dia nggak nyapa, nggak senyum. Jadi dia kayak orang memaksakan untuk melihat, kayak apa kok diliatin ya, menek tua nih kayaknya deh.
0: Kadang di saat itu lucu juga ya fenomenanya.
1: Ternyata lama-lama dibilang saya nggak bisa lihat kalau jarak segitu, saya nggak bisa lihat. Jadi saya nggak apa-apa deh saya dibilang sombong.
0: Jadi kayak udah capek aja gitu.
1: Iya. Tapi bisa jadi beberapa dari antara kita sudah menghakimi dia bahwa dia sombong. Tidak hanya cukup di situ. Kita juga ngomong sama teman-teman yang lain kan. Sombong banget dia no. Itu kan timbul konflik. Jadi teman sudah langsung percaya, wah ternyata dia sombong, besok gak usah disapa deh.
0: Gitu jadinya ya.
1: Konfliknya tambah lebar, tambah panjang. Padahal gara-gara dia tidak senyum, dia tidak nyapa kita. Kita belum tahu, kita menafsirkan bahwa dia sombong. Wah baru duduk di situ sekarang nih, baru segitu
0: iya betul,
1: baru
0: betul.
1: Segitu dia sudah jadi orang yang sombong. Kita sudah menjasnya di seperti itu, sudah menghakimi dia seperti itu,
0: itu
1: padahal
0: dia, ya.
1: Dia cuman karena matanya karena minus, gak pakai kacamata waktu itu.
0: Iya, jadi itu fenomena yang memang kadang suka gak disadari ya sama teman-teman ya, sama masyarakat. Padahal itu termasuk ke prasangka yang kalau misalnya dibiarkan begitu saja, kemudian merembet kemana-mana, jadi konflik. Besok-besoknya bisa saling musuhan kayaknya.
1: Iya, besok-besok udah gak saling sapa. Yang gak nyapa pertama gak ngerti ini kenapa aku dimusuhin.
0: Iya, kadang itu udah korbannya.
1: Ternyata okay. yang korban pertama belum tentu korban. Akhirnya jadi pelaku ya.
0: Jadi pelaku juga.
1: Antar bingung okay, ini paham, mana korban paham. Dan mana pelaku ya. Kemudian ini juga kaitannya dengan kita punya ajaran tatuamasi ya. Aduh, saya sampai ketua air mata nih ketawanya ya.
0: Oke.
1: Tatuamasi ini kaitnya erat sekali dengan prasangka. Bukan berarti kita membela segala hal. Betul. Namun ajaran tatuamasi ini mengajarkan bahwa kesadaran bahwa diri kita memiliki keterhubungan dengan orang lain. Bukan mengaburkan semuanya, bukan berarti memaklumi semuanya. Namun kita belajar dulu untuk memahami sebelum menghakimi.
0: Memahami dulu, baru memahami dulu, betul.
1: Kasih jeda waktu. Jangan langsung begitu kejadian, karena itu jaraknya pendek. Mungkin karena hati sama pikiran itu jaraknya gak terlalu jauh kali ya. Cepat sekali reaksinya. Apalagi didukung oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Kalau ada orang gini begini nih.
0: Padahal belum tentu ya, namanya ya.
1: Padahal belum tentu ya. Padahal kadang tidak disengaja dan lain sebagainya. Tanyakan kepada diri kita, apakah kalau saya di posisi itu saya akan melakukan hal yang sama? Atau mungkin kenapa dia gak berbicara? Apakah mungkin dia sedang lagi ada masalah atau apa? Ya tahan dulu untuk reaksinya.
0: Reaksi
1: cari
0: negatifnya
1: dulu.
0: Ya.
1: Iya, cari dulu. Bukan berarti untuk membenarkan semua perilaku orang lain. Namun untuk memahami terlebih dahulu kenapa seperti itu. Jangan langsung dihakimi atau dijudge orang ini sombong. Ya siapa tahu, apalagi sudah biasanya baik-baik aja tiba-tiba agak beda. Ya perlu kita cari tahu dulu sebelum kenapa. Kalaupun tidak urgent banget, ya udah biarin aja dulu, jangan langsung pikiran dilatih untuk tidak selalu menghakimi.
0: Gitu.
1: Perlu latihan sih tapi ya.
0: Oke, simpelnya bilang ayo tukar posisi.
1: Gunakan gitu. Nah, ini maksudnya masuk ke WWK, geng. Tetap menggunakan, tidak langsung menghakimi, pahami dulu dengan tetap menggunakan WWK. WWK ini kemampuan kebijaksanaan untuk kemampuan mental, kebijaksanaan mental dalam ajaran agama Hindu untuk membedakan antara benar dan salah, baik buruk, dharma dan adharma sebelum kita bertindak. Jadi dari pikiran, Trikaya Parisuddha dari pikiran, kemudian dari cara menyampaikan, berbicara, kemudian bertindak. Kasih jeda waktu. Cuman memang sekali lagi perlu latihan.
0: Perlu latihan emosi.
1: Kalau emosi sudah
0: membabi buta.
1: Lupa dengan teori. Oh, tarik napas dulu. Lupa, bernapas pun lupa.
0: Betul sekali ya. Harus dipraktekin dulu gitu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya secara sederhana bisa ditangkap dari pengertian WWK itu begitu, Bu. Ya. Jadi dia itu sebagai alat untuk menetimbang ya WWK itu. Betul. Jadi menimbang ya mana baik, mana buruk, kemudian mana benar, tidak benar, dan serta tidak terburu-buru ya untuk mengambil keputusan.
1: Iya. Gitu. Jangan sampai pikiran lebih cepat menghakimi daripada kejadian yang sebenarnya. Apalagi langsung ada reaksinya. Pikiran yang belum teruji jangan langsung menjadi perkataan, dan perkataan yang belum terbukti jangan sampai menjadi tindakan. Itulah ajaran Trikaya Parisuddha kita tentang perilaku kita sehari-hari. Ini kan kaitannya perilaku kita sehari-hari ya. Tidak beragama tidak selalu dengan upacara, tidak selalu dengan kepura, tapi perilaku kita sehari-hari dilandasi dengan ajaran-ajaran ini. Nah, makanya hari ini kita coba bahas, walaupun ini sebenarnya mungkin tetua-tetua kita sudah lebih tahu, sudah lebih banyak. Makanya ada ajaran seperti ini.
0: Betul,
1: ada Yu ya.
0: Sekali. Artinya kita saling mengingatkan ya untuk hari ini.
1: Hari
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Kita hanya tugas mengingatkan, bukan memberikan teori atau ajaran baru.
0: Betul sekali. Oke. Lalu Ibu, misalnya sekarang nih Dayu kasih case gitu ya. Ketika ini kan berhubungan dengan perilaku ya, berhubungan dengan perilaku. Jadi ketika seseorang yang mungkin diklaim ya, ada si A gitu misalnya, diklaim suka berprasangka buruk ya seperti tadi. Nah, dia pun juga kadang suka mengakui si A ini emang karakter saya seperti ini. Nah, dulu jadinya menurut Ibu bagaimana menanggapi hal tersebut? Apakah itu memang karakter yang memang bisa kita validasi itu karakter, ataupun sebenarnya ini lo bisa dilatih lo ini gitu untuk menanggapi suatu hal biar nggak berprasangka buruk lah segala macam seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi. Betul. Ibu.
1: Iya, kalau posisinya kita di luar orang tersebut, artinya kita mm-hmm. orang lain, mm-hmm. ini ora dia begitu mm-hmm. ya, yang seperti mm-hmm. yang Dayu ceritakan, kemungkinan kita bisa, pertama kalau memang tidak, kita tidak punya kewajiban untuk merubah orang, mm-hmm. karena kalau merubah orang tidak dari dirinya sendiri akan berat kasusnya.
0: Kalau nggak mau ya.
1: Jangan-jangan malah cerita kita yang berprasangka terus jadi.
0: Iya, kepala kita.
1: Kok dia nggak mau? Kenapa dia nggak mau? Jadi berprasangka. Okay. Nah, kalau semisalnya jadi dia, saya misalnya jadi dia, ini hal bisa dilatih.
0: Oke. Okay.
1: Tapi memang kemauan dari diri sendiri dengan kesadaran penuh. Karena ini kesadaran ini penting sekali untuk merubah kita atau memelankan ritme daripada prasangka kita ini menjadi perkataan dan perilaku. Bisa latihan, dilatih dengan sering-sering dengan kesadaran. Oh, dirubah. Misalnya dia tidak jawab WA, misalnya kejadiannya adalah dia tidak jawab WA, tapi dalam prasangka kita, wah dia tidak mengerti saya. Nah, bisa kita alihkan ke tafsir lain, ke prasangka lain. Dia nggak jawab WA, tapi saya tidak tahu apa penyebabnya. Dan kenyataannya memang kita nggak tahu.
0: Oke. Okay.
1: Tanamkan dalam diri kita, saya nggak tahu apa penyebabnya.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: jadi jadi ketika kita tidak tahu, kita tidak akan bertindak dengan selanjutnya. Tapi kalau kita berprasangka, wah dia tidak menghargai saya.
0: Sama saja.
1: Kalau perasaannya awalnya merasa tersinggung.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau misalnya kita dengan kesadaran penuh, kita merasa stop, sampaikan dalam diri, oh saya merasa cemas. Ternyata perasaan saya cemas. Oh tidak di, ternyata dia nggak ini ada apa ya? Itu sebenarnya dibawa perasaan cemas, tapi salah penafsiran jadi perasaan tersinggung aku.
0: Kesana jadinya.
1: Kok nggak dibalas? Tapi kalau kamu mengakui, kita mengakui bahwa kita sebenarnya cemas, cemas tidak dihargai, cemas
0: itu
1: tidak,
0: itu dia bentuk waspada ya.
1: Tapi kan itu kembali ke kita, bukan menjudge yang orang lain.
0: Okay.
1: Ya, kita yang sadari perasaan kita itu sebenarnya apa sih gitu. Cemas cemas ditinggalkan, bisa jadi kan?
0: Bisa aja sih. Okay, paham,
1: cemas
0: paham.
1: Dilupakan dan lain sebagainya. Makanya kita merasa cemas sebenarnya. Okay. Jadi sadari. Saya tidak tahu kenapa dia tidak membalas WA, karena memang benar kita tidak tahu. Dan ternyata saya cemas.
0: Gitu aja cukup ya.
1: Cukup.
0: Jadi kalo tidak memang, perlu maksudnya ambil alih ke orang yang kita ajak itu ya.
1: Jangan nuduh dia, karena kita juga sebenarnya enggak tahu dia seperti apa.
0: Okay, walaupun itu disebutnya karena emang karakter dia seperti itu, kita mendingan enggak usah gitu ya. Tarik diri berarti fokus ke diri kita gitu.
1: Kalau memang orangnya minta bantuan, ayo kita bantu semampunya. Gimana ya menghilangkan kecemasan ini? Bisa jadi Dayu bantu. Tapi ketika dia malah kita yang dorong dia lebih banyak, biasanya tidak dari dalam dirinya dia, malah prasangka buruk akan menular.
0: Menular, betul banget lagi. Oke, terima kasih
1: akan
0: banyak ya Ibu.
1: Diri kita.
0: Betul sekali. Terima kasih banyak Ibu, penyampaiannya luar biasa. Ya, kita semakin kiri makin paham gitu. Apa yang terjadi dengan diri kita dan apa yang terjadi dengan orang lain. Oke, okay. Dan memang suka apa terjadi biasa di masyarakat ya, dengan fenomena yang seperti itu, dan itu sangat memicu sekali adanya konflik ya.
1: Betul.
0: Sedikit aja digeser dikit, sedikit aja kita tergoda dengan namanya ego ya namanya ya. Udah langsung kita beralih ke prasangka buruk segala macam namanya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, okay. Terima kasih Ibu Erna, mungkin bisa di napi wastani rakarai para pendengar semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan, sudah Dayu buka nih kini sesi interaktif, yang mau bergabung, yang ingin ada yang ingin disampaikan silakan. Oke, sudah ada yang bergabung Ibu Erna, sambut aja yuk. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
2: Rahajeng majeng ring Dayu ari kalas Ibu narasumber.
0: Inge, sarang sirat yang niki.
2: Yang panlode saking wewidangan tabanan.
0: Oke, panlode, penapi gatre.
2: Astum kare kena ngelantur sarang sami.
0: Astum kare, sapun api nih ke panlode.
2: Muna segala lagi dek.
0: Durus, durus.
2: Ini problem bagan lain mungkin masjid. Kadi napi sana sampun kau dari wau majang ring kani narasumber yaki kewentenan wantah sapunika dua ningi rago dados manusia pengendalian utama kan adalah pikiran
0: jakti
2: manut ring sejeronin aja ajaran agama dwi agama Hindu sane munguh ring tri kayo parisudo sile sinungil mopinah mempikayun sane masjid. Sekadi topik rai no mangkin prasangka. Jadi rago setato medwe prasangka sane dan baik. Miji sinah sampun memetuan sane terrahayu. Jadi rago medwe prasangka sane setato anut setato manut ring sejeronin ajah-ajahan kamadwe majanten sampun kerahayuan sane kap. Kapolehan kan kenten bu narasumber.
1: Inge.
2: Nah, mewali mungkin ring sejeronin irago anggo sairo suang-suang. Kunopian tu mangdone irago sering sejeronin mengdui prasangko sane nenten baik niko jalan. Miring mungkin duian prasangko sane manut ring ajah-ajahan agama dui mangdone kesukertan jagat kerayuan irago sarang sami presido kapanguh. Kane sampun munguh ring sejeronin tatwa masih asipasu dewa kutumbakam itu sami manut ring sejeronin aja-aja agama duwini. Nah mangdu majang ring semetan di tiang sarang sami minap wantas sakut niko presido di tiang nyarangi boleh bagan serahin mungkin minap wetan iwang wetan enten manut ring sejeronin adnyano dayu hari talar ribu narasumber talar semetan di tiang ring suang-suang jero kubuan ring dijo magenah melingi pengantin tiang ampurayang luaning irago sarang sami nenten surut-surut munas aja hajah riki lagi wanda sepun itu suk semua mentok galah ugalah walian tiang untuk uncaran pujo para mesanti om santi santi santi om
0: inge susu banget niki pan lo deh inge buena saking bidan tabanan sampunya rengin pun api buena menten tanggapan
1: betul sekali patut pisan yang disampaikan bapan pak lode Pandudi dari Tabanan. Inggih, prasangka buruk seperti yang Dayu tanyakan tadi, apa sih akibatnya? Konflik, iya. Hubungan sosial terganggu, pasti. Karena kita sudah menjudge buruk seseorang, ketika kita langsung berperilaku, orang tersebut juga akan balas juga kan?
0: Ya, menunjukkan reaksinya.
1: Gitu. Iya, jadi saling berprasangka jadinya. Berdasarkan, memperlakukan orang berdasarkan dugaan itu tidak baik. Bukan faktanya. Ya, kemudian muncul konflik yang sebenarnya tidak perlu. Nah, dari hanya sekedar tidak disapa, kemudian jadi konflik, bisa jadi konflik yang lebih luas lagi. Dan lain sebagainya. Pernah dengar tawuran karena cuma lihat-lihatan doang?
0: Pernah rasanya
1: itu
0: ya.
1: Itu kan karena pada zaman apa prasangkanya itu? Yang main itu. Betul, gak ada ngomong apa-apa kan? Ya. Cuma lihat aja, padahal lihat gak aja. Kenal. Tawuran itu konflik jauh lebih besar jadinya. Ayo, tidak berprasangka yang buruk-buruk. Pikiran jadi lelah. Ketika kita berprasangka, kita menjudge diri. Wah, saya gak dihargai, saya merasa tersinggung. Itu berulang terus. Apalagi ada kejadian lainnya yang mendukung. Berulang terus, itu capek banget.
0: Iya ya, rugi diri sendiri ya.
1: Rugi sendiri dan kelelahan dalam berpikir. Kemudian sulit mempercayai orang lain. Itu akibatnya. Karena mungkin memang punya pengalaman buruk, ditambah lagi pengalaman buruk, padahal hal-hal sepele mungkin yang muncul berikutnya, tapi karena sudah mempunyai dugaan-dugaan yang buruk, jadi sulit mempercayai orang lain. Kemudian pastinya diri sendiri yang paling menderita itu sebenarnya.
0: Iya, itu.
1: Bukan orang lain. Padahal yang kita curigai, yang kita prasangkakan biasa-biasa aja barangkali ya. Santai aja mereka karena enggak kepikiran bahwa melakukan hal tersebut. Tapi kita yang berprasangka buruk, kita yang capek, kita yang rugi, kita yang nangis sendiri.
0: Iya, padahal enggak dapat apa.
1: Enggak dapat apa-apa, enggak dapat. Betul. Apa namanya? Tidak manfaatnya tidak ada. Tidak lebih ada, banyak manfaat buruknya.
0: Gitu.
1: Nah, prasangka kata baiknya nih ya, prasangka seringkali menghukum diri kita atas kesalahan yang belum tentu dilakukan oleh orang lain. Kita yang menghukum diri sendiri dengan prasangka tersebut.
0: Malah kita berbuat salah jadi lebih tepatnya.
1: Betul. Bisa jimbo jadi David dan sebagainya. Nah, tadi kita disinggung oleh Pak Lode tentang prasangka baik. Iya, bagus sekali kita bisa berprasangka baik. Tapi apakah berprasangka baik itu selalu menghasilkan yang hal yang baik? Iya, nah, itu berprasangka baik bukan berarti kita percaya secara membabi buta.
0: Percaya dengan menyeluruh ya terhadap apa yang kita.
1: Percaya dengan menyeluruh. Tetap dalam kehidupan kita tetap membutuhkan kembali ke WWK tadi. Jadi kalau kita mempercayai seseorang dengan membabi, ya pokoknya percaya gen, padahal sudah kelihatan tanda-tandanya dan lain sebagainya, tapi tetap saja sudah pinjam uang beberapa kali tapi tidak pernah dikembalikan, tetap dikasih aja gitu. Ah dia baik, itu namanya naif ya.
0: Oke, mungkin dengan panutan pedoman dengan WWK tadi,
1: iya,
0: gitu ya, itu sebagai batasan seberapa kita bisa mempercayai orang lain dengan menghindari yang disebut dengan prasangka buruk sebenarnya tadi, iya. WWK itu ya. Oke, terima kasih tanggapannya Bu Erna. Mungkin lagi sebentar kita lanjutkan. Oke, Niki Duaning Wenten Sane Jaging Lintang untuk Nika Durus Mesandekan.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kenten sarang titiam niki dayu ari nyara-nyara kerai niki ring program acara Rajeng Bali. Kenten nge ring obrolan komunitas kesarangin narasumber due niki menten Ibu Arina saking Kementerian Agama Kabupaten Badung. Ingi kenten minap niki haring galah mangkin dayu menten sana jagi ketakinin langsung sama jeng ring Ibu Arina nge. Nyinga niki ring galahnya nih ke Bande ternyata.
1: Cepat sekali. Kali ya, nih, baru ngomongin ya, prasangka ya.
0: Iya. Ya, prasangkanya tadi kayak masih banyak waktunya. Nggih Kang Yang nyeni menten mari jebos galahnya nih kantun nggih Tita Mengkah yang interaktif kayak mau nyeni nenten Kang Yang kinten nggih Ibu nggih. Mungkin bisa di lain kesempatan atau kapan pun bisa kita berjumpa, kita akan berngobrol santai aja gitu. Seperti biasa niki. Nggih niki majang ri Ibu Erna yang ingin dia tanyakan Nika kan tadi udahlah kita membahas tentang pelaku ya, mungkin bisa dibilang pelaku, kemudian korban yang jadinya tadinya korban bisa jadi pelaku juga, nah mungkin emang pure korbannya nih Ki.
1: Ya.
0: Bagaimana ketika dia menjadi korban prasangka, seperti apa yang dia alaminya, kemudian apa yang kira-kira Ibu Erna bisa kasih api wastana cara mengatasinya mungkin. Mungkin silakan Bu Erna.
1: Baik, terima kasih Dayu. Jadi korban prasangka. Dayu pernah jadi korban prasangka?
0: Sering. Sampai sekarang. Oh enggak.
1: Jangan curhat. Aku selalu punya kalau curhat.
0: Bisa aja.
1: Kok langsung ditodong ya keluar semua itu nanti ya.
0: Jangan, jangan, jangan. Oke.
1: Okay.
0: Gimana
1: jadi
0: Ibu
1: korban
0: ya?
1: Prasangka. Jadi kalau korban prasangka, saya sering juga.
0: Oh, nah,
1: kalau
0: pasti.
1: Saya diam, saya dikira Judas.
0: Hampir ya.
1: Oh, galak sekali gitu. Tapi ternyata setelah kenal, oh ternyata nggak sejudas itu.
0: Ternyata ajar itu.
1: Ternyata bisa senyum manis juga, gitu ya. Wah ini. Ya kalau kita jadi korban prasangka, jangan ikut berprasangka.
0: Gitu ya.
1: Ya, jangan ikut berprasangka. Bisa jadi dia belum terlatih bisa jadi kalau kita menyadari memandang dari berbagai sudut, kadang-kadang kita jadi senyum-senyum malah kasihan sama orangnya.
0: Gitu. Okay.
1: Dia tersiksa dengan pikiran buruknya dia sendiri. Selama dia tidak bereaksi, tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kejadian buruk terhadap kita, ya bisa jadi sih kita abaikan. Cuman ketika dia jadi fitnah, dia jadi berakibat buruk terhadap kita, misalnya bisa jadi karena korban kekerasan, kita perlu membela diri. Iya, bisa jadi kita kuatkan bukti. Kalau memang hubungannya dengan pekerjaan, apalagi dengan anggaran gitu ya, dengan uang dan lain sebagainya, kuatkan diri. Bekerja dengan integritas. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita memang benar-benar mengerjakan sesuatu dengan baik. Dan publikasi penting sebenarnya. Misalnya kita melakukan kegiatan seperti sekarang, saya kan tidak ada di kantor nih. Saya kalau tidak bilang, tidak publikasi melalui media sosial saya atau melalui WA di grup kantor, orang nggak lupa, banyak yang lupa kan, dia gak peduli dengan jadwal kita kadang-kadang. Betul. Karena dia sibuk dengan jadwalnya dia
0: masing-masing.
1: Jadinya, wah ini kemana, kok gak ke kantor. Wah dia tidur nih di rumah, prasangka bisa jadi kan teman kantor seperti itu. Tapi ketika kita publikasi, kita sampaikan kebenarannya bahwa saya ada di sini. Kita share foto, membuatkan diri laporan. Jadi orang, oh kenyataannya mereka tahu. Penting untuk membackup diri dengan bukti-bukti, dengan catatan-catatan, ini kalau urusannya dengan kerjaan, dengan keseharian juga. Karena banyak pasangan, banyak keluarga yang terjadi konflik karena tidak adanya komunikasi.
0: Itu
1: bisa jadi dikomunikasikan. Kalau itu terjadi dengan sahabat, dengan keluarga, komunikasikan kegiatan, apa yang menjadi prasangka tersebut, dikomunikasikan, disampaikan agar tidak berlanjut. Cuman memang merubah orang lain untuk tidak berprasangka itu sulit. Tapi ketika kita menyampaikan
0: dengan tulus ya,
1: dengan tulus, apa yang memang kita lakukan. Kalau memang itu masalah pekerjaan, kembali lagi ya Dayu, masalah pekerjaan, bagaimana seharusnya kita membuat laporan tentang pekerjaan, begitulah kita berlaku. Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan pimpinan, dengan bawahan, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Itu akan mengurangi prasangka. Tapi kalau memang orang sekitar hanya sekedar baru kita diam, mungkin kita lagi banyak masalah, atau mungkin saya lagi mikirin ntar ngomong apa nih, jadi kan agak mengkerut nih ya, agak mengkerut. Kemudian ada teman yang lewat yang saya tidak sadari, saya nggak nyapa, wih judes dia sekarang, bisa jadi bisa, saya kena prasangka seperti itu. Tapi selama itu tidak terlalu merugikan dan lain sebagainya, nggak masalah.
0: Okay, berarti sudah jelas ya. Artinya ibu menyampaikan tadi dengan cara meresponnya dari misalnya dari pihaknya yang menjadi korban gitu ya, selagi itu tidak merugikan gitu ya, tidak menyentuh secara langsung kitanya, abaikan saja gitu ya Bu.
1: Susah soalnya merubah orang lain untuk tidak berprasangka terhadap
0: betul,
1: kita.
0: Betul ya. Okay. Kalau misalnya memang itu berkebutuhan khusus seperti kata ibu tadi, kira-kira ada napi wastane kebutuhan di kantoran gitu, bahkan di rumah juga ya. Kalau memang perlu ya, sesuai dengan penyampaian yang halus tulus tadi sih, lebih meminimalisir prasangka buruk.
1: Iya, komunikasi yang
0: komunikasinya
1: baik. Jangan saling sindir, jangan kode-kode. Kalau bisa jangan kode-kode. Sampaikan saja secara komunikasi terbuka lah, terbuka istilahnya ya. Bahwa saya seperti ini, maunya seperti ini. Itu akan meminimalisir prasangka, akan mengurangi prasangka. Kalau kita kode, iya, kalau ngerti kodenya pasangannya, kalau enggak jadi prasangka lagi.
0: Betul, kalau kode kan ya, kalau konvensional setuju semua bahasanya sama. Okay, terima kasih. Mungkin lagi sekali ya Ibu ya, sekaligus sebagai penutup gitu kan, kita punya anak-anak yang disebut dengan generasi masa depan gitu ya, yang disebut dengan napi wastane WWK tadi kan bisa kita latih, jadi tidak hanya menuju itu hanya emang karakter ya, tapi ini ternyata bisa dilatih, ternyata kera. Jadi mungkin apa yang ingin bisa ibu sampaikan juga pesannya untuk orang tua, mungkin untuk mengajarkan anak-anaknya di rumah melatih prasangka ini. Kalau misalnya nggak diajarkan dari kecil juga susah kedepannya ya kan. Jadi problem maker rasanya. Jadinya mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan.
1: Iya, untuk kita semua, mari kita belajar untuk mengurangi prasangka buruk, menyadari perasaan. Jadi kendalikan pikiran, ketika prasangka buruk itu muncul, ubah dia menjadi, kalau memang tidak tahu, sampaikan dalam diri, tidak tahu. Kemudian tafsirannya lebih ke diri sendiri. Kalau saya tersinggung karena dia, karena tidak dibalas WA atau tidak disapa, jadikan, oh saya ternyata cemas, saya merasa tidak baik ketika saya nggak disapa. Bagaimana kalau saya yang nyapa duluan? Bisa jadi seperti itu. Atau memang kita berlatih untuk berhenti sejenak ketika pikiran itu muncul. Jangan langsung bereaksi. Berhenti, tanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang terjadi terhadap diri saya sendiri, bukan terhadap dia. Terhadap diri saya sendiri. Kalau memang belum menemukan, katakan memang saya belum menemukan apa yang harusnya saya lakukan, ya jangan melakukan. Berhenti.
0: Berhenti.
1: Baru dikomunikasikan, dicari apa penyebab sebenarnya. Sehingga prasangka itu akhirnya menjadi fakta yang teruji. Tidak yang menjadi pikiran menjadi mengira bahwa hasil pikiran adalah fakta, tapi memang benar-benar faktanya seperti itu.
0: Gitu.
1: Ya, latihan lagi jadinya.
0: Latihan jadi ya.
1: Oke. Dalam kehidupan kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang dilakukan oleh orang lain.
0: Betul
1: itu banget. Poin utamanya. Tetapi kita dapat belajar mengendalikan bagaimana kita menafsirkan, bagaimana kita merespon dan bertindak terhadap apa yang terjadi. Kita yang bisa mengendalikan diri kita terhadap tafsir, terhadap pikiran, terhadap respon.
0: Okay.
1: Jadi pelan-pelan napas aja dulu. Ingat aja napas dulu ya.
0: Artinya kita mengingat dengan diri kita terlebih dahulu gitu ya. Kalau sudah mau gitu ya, jadinya pasti otomatis ya pikiran positif selalu datang. Kita sadari akan hal itu.
1: Jangan langsung juga membuat kesimpulan hanya dengan tafsiran kita sendiri. Jadi hanya satu kejadian jangan sampai menjadi satu kesimpulan. Nah, jangan biarkan juga satu dugaan menjadi tuduhan. Menuduh dia sombong, menuduh dia A, B, dan C. Dan jangan biarkan satu pengalaman buruk membuat kita melihat semua orang itu buruk. Jadi itu. Kembali ke WWK tadi ya, Dayu ya.
0: Betul sekali.
1: Berprasangka baik kepada sesama, tetapi tetap jangan sampai kehilangan kewaspadaan.
0: Oke, terima kasih Ibu Erna atas penyampaian yang luar biasa pada pagi hari ini gitu ya. Jadi rakyat para pendengar Sami, kaitannya dari obrolan di Wawung ya, kita belajar ya. Pasti kesampun apa yang kita lihat belum tentu menjadi gambaran seluruh kenyataan.
1: Betul.
0: Ya, karena itu dah sebelum menilai seseorang ada baiknya kita memberi ruang dulu nggih kadi bawa sebab Bu Erna di Wawung nggih untuk mencari tahu, mendengarkan dan memahami nggih. Terima kasih banyak nih Bu Erna.
1: Sampo nyaringin
0: di obrolan komunitas. Mending kan ala rakrai sane sampun nggih. Monitor rasanya niki topiknya menarik niki kayak akeh sane nyaringin. Ae nggih niki titiang pina ke pengantar acara Dayu Ari kenten nggih renggalah mangkin terang sukses banget nggih majang Bu Erna.
1: Sama-sama. Ampun rayang nalar niki Dayu.
0: Sareng-sareng kenten nggih. Niki rakerai sane sampun monitor taler titiang lunas gengrena pengampura pe prade wenten atuh titiang sane nanten manut ring arse Ibu Erna taler rakerai sane lianan nggih ngiring make pesanan ning ngaten iki pina ke penguntan ngiring puputan untuk para mesanti Ibu Erna
1: nggih
0: ngiring om santi santi santi om.

Rakyat Raya anggota DPD RI sekaligus Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Provinsi Bali periode 2026-2031 Ikomang Mertajiwa menetapkan pengadaan air bersih sebagai fokus program kerja awal kepengurusannya. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata pengawalan terhadap kebutuhan dasar masyarakat desa, terutama di wilayah yang sedang mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin yang sebelumnya mengukuhkan kepengurusan tersebut turut menekankan pentingnya peran APEDNAS sebagai mitra pemerintah dalam menyerap aspirasi warga sekaligus memastikan pembangunan desa berpihak pada kesejahteraan rakyat. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa

0: spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu Rajang Semang Radio Daneng. Ih, mawali titian iki dekapeng arengan areng acara duwene rahina mangkin acara dagang kantal. Nemonin rahina anggareng nggih pinangal kaping 12 kali mangkin 21 niki kandun areng sasi September warso 2 kali 21 nggih. Semangat sana mungkin di tiang kesadangan tu nyaman di tiang. Nah nampi niki nyarangan di tiang niki boleh galah mendip dane beli madi panti Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu beli madi kape yang David nyana.
0: Iya Om Swastiastu gagap dek nak tu mention ke tekel nenian tu apa gagap najan ini.
1: Nah. Kau

0: ติดยัง
1: sana makin wenten membuat jagi pacang tunas noda harik niki napi niki
0: nah.

membuat tunasan titiang rakino mangkin kata anak mau awasan napi niko syarin sugih. Wah, wayah niki berat niki kaya niki.

Dan anak kemawasan sugih berane dan kenan bading. Nak ini sugih nak wenten masih diosen ngelah nyamo berayos. Selantang jalan ada nak nakonan sing untul di jalan. Iya, ijo to beli madi, ijo to dari kenan.

0: Nah, ini ganti ini kita nak sedo ni bocah ni kengkian ni.
1: Kita timpang, ganti masih boleh buat sedo.
0: Oh, bekas tibal.
1: Ganti mati yang metimpang, ganti mati yang metimpang.
2: Napi mawato jaten satru.
0: Jatin satru.
1: Marangalah timpang.
0: Nah, jadi musuh ni sekarang ada masih ni. Do.
1: Tapi timbal balik. Robin itu
2: sakit napi paling rahat.
0: Yang metatu asan nung idang aduh kan.
1: Aduh metatu ni betade nanggu.
0: Nah,
1: ada sakit hati, sakit gigi.
0: Nah, ni sakit ni paling kewah nguban apa ni.
1: Terus nasih gitu.
2: Puh.

0: Nggih, dua ndang tenuning napi nika sakit ane sekan sakit.
1: Nanana. Diolah jero daga gantal, batang
0: nang,
1: oh dolon mau peci.
0: Nah, senidon, asane wikan.
1: Kemudian di blog dah hari. Oh, ada ane tetlu to, ulian sungke. Ulian metimpal.
2: Pacang sungse.

0: Ketun yang beli pengidih tiang liu je nak sing tawang tiang nak belinya nawang beli ngorin tiang kelsung sung sun tiang legan beli ni.
1: Anak yang dah hari anda tertelu tu sugih hisian terpilih.
2: Kene banyak ruyut tu senyidang kijau aja
0: ni. Kelong bisa anda hari kemudian senyidang kijau na.
1: Yang sugih seraya kanti.
2: Kang yang pak dering udara mantan ni.
0: Iya udara.
2: Di tiang ampun jajak kering kemang yang monitor kanti kepet. Tang dia yang monitor. Nggih, dan dia nyedang kijo mungkin.
0: Nggih.
2: Rajang siaran sarang kali mugi kena sekeluarga nggih. Salar sweetre sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing ranjing.
0: Nggih, salam sarang Bu Uban Badung niki Bu Dari.
2: Nggih, Bu Uban Badung.
1: Suryani.
2: Nggih. Mungkin kalah hatulang titi

0: Walid yang mepamit Om Santi Santi Santi Om.
1: Ingin suksesmu odahari niki.
2: Dua lagi ada
1: pengubangan. Pengubang di jalan-jalan dong, pada sangat sap yang.
2: Ada pengubangan tangin, pengubangan kau gitu.
1: Nah, ping lawa widang jaga.
2: Karoboan.
1: Oh, karoboan. Ingin Om Swastiastu niki sebetulan tiang Pak Ardano yang karoboan sampun purna tugas Om Swastiastu. Segera lu kak ring kerobokan. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Made.
2: Nah, Made kusambi.
3: Yang bagus.
1: Yang bagus kusambi.
3: Ada hari mencana odumu nempun boleh. Tiang nyarang makin
1: Pak. Napi niki napi niki makin.
3: Sinom niko.
1: Sinom ni.
3: Jatuh pun tiang janji ada.
1: Ang kolong niang tiang niki.

Catur bekal punika wantah papat daging nia suka demen duka kedukitan sengsara patia ni pacang kepanggil.

saking pengenani desang yang pramekawi sida di tiang tangkil ke puri Mesir ring jeng cokor dewa.

0: Awak semayo dengan awang-awang titiang ginung cokori ratu ginal dia hadnya suari pacang bercentokan ring puri Mesir wantah nunas taging telas pun ke.
1: Iye sukmo Pak Made. Sarang Pak Made sarang kalih niki nge.
2: Iye sukmo.
1: Niki titiang nunas galah niki kede ring pengenter radio RRI. Manokena arahayu serang sami tiang megatro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing serang masa mentuan kemanten unta titiang untuk pramo santi om santi santi om
2: ni yang bagus ring kesambi niki rayu sungguh
0: itu rayu sweni datang batung uban nyalam niki
2: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Mungkin
3: Pak De, Pak De sareng kalih.
0: Nggih, munang maning nggih Dewo.
3: Nggih, sedang munang maning. Yang ring sedang.
2: Yang
3: sedang. Ini yang lempur iki nongos cucu.
2: Nggih.
3: Pak Made sareng kalih ken penapi kenak.
2: Sareng kalih kenak niki.
3: Yang nyareng nak apa-apa yang Pak Dinge.
2: Nggih.
3: Ini suka jangan ngalih-ngalih Pak Di sareng kalih. Nggih, kawet tuh Pak De.
2: Napi niki cakap napi niki Yamil.
3: Napi niki. Mata mencet ya mau boleh ya.
2: Boleh.
3: Berarti
2: nih. Nih terus terus.
3: Mencet.

Sampun katah kebaosan darmone martos wantah kepatutan sampun itu.

Sekantun iragune nyeneng maurip irikiring jagate sampun sepatutnya ne darmo ne gumanti angin kanti serahino siang dalu.

0: Peradiraga dados jatmu, dados manusia kasaran antuk di tiang matur darmun ni serahinu ni ke presido margiang napi sana ke poli
1: sinar

0: Nabi onek ni Nabi. Nabi.
1: Ya. Ingyan Darmo ni jalan.
0: Nah, berperak. Berperadi mungkin Darmo ni sekali bawa sewawu atur ya. Wawu margiang irago.
1: Kisaru ni kecilis ni.
2: Margiang adung tak ada das menjadi.
1: Bang uponi.
0: Inggih lantur, lantur.

0: Kenten dalar tung kali kane pet paradi adarmu ne bakat marge ang pasti ko sampun irago nebus ni ko bulak balik malih meriki manu madi ke jagat ingi
1: tinggi
0: manu ampun anu minap niki keno toyo minap amamur ingi sampun
1: pertama sih ini ke dahari nih
0: yang bagus
1: sekarang ini yang bagus nih
0: ingi padus
1: ini yang bagus di tiang ini nandal dahari tiang ini nandal di tiang ini
2: nandal nandal yang sedang empur yang munamaning lantai dua
1: di tiang asli sedang
0: sedang
2: Bu Mira suara tini
1: ini yang Bu Putu
0: ingi suk semua ni nanda.
1: Pak Mandi, mana kena sekeluarga seorang hal ini.
0: Ingi.
1: Pengenter ring RRI seorang kami mana kena. Itu yang menggarap ide dan sejebak bacaan sinar bagi rasa dan lomat
0: pecing.
1: Salam menyambut oke. Ini Pak Mandi. Kita bentuk Rama Santi, Om Santi, Santi.
0: Ingat suk semua.
2: Anjur kita senang suci nyalam niki putih manis.
0: Iya, tu dah nengi ngirim sana kende bos dari Pacang Wenten sana ngelintang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah! Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Manfaat daun kelor. Daun kelor memang sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional, namun secara ilmiah manfaat daun kelor ternyata sudah banyak diteliti oleh ahli pengobatan dunia. Daun kelor yang disebut moringa dalam bahasa Latinnya ini dipercaya dapat membantu kadar gula darah serta memiliki kandungan antioksidan dan kandungan nutrisi daun kelor sangat tinggi. Daun kelor di samping untuk obat tradisional juga perlu ditanam di halaman rumah untuk menangkal gangguan roh-roh jahat. Beberapa peneliti menyebutkan banyak khasiat dari daun kelor diantaranya memberi nutrisi untuk tubuh seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, vitamin B2, vitamin A, magnesium, dan lain-lain. Daun kelor juga kaya akan antioksidan, menurunnya kolesterol, mengatasi kanker, memperbaiki daya ingat, memelihara jantung, mencegah anemia, mengatasi wanita menopause, dan juga bisa meningkatkan berat badan anak balita, serta menangkal racun pada tubuh. Selain itu, meski daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar dari daun kelor yang disebutkan mengandung bahan racun. Dan juga hindari mengonsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui karena akan berpengaruh pada

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Paman Makarwo Apang Sida Paman Nganyah Utsahe yang besar.
1: Utsahe dolar apa nih?

0: tugas paman ada dah dua, mesik mecekan puri pingkalih ni serahina apang sideng aturang deha-deha ane jegek ane pikar siang lah kadia siapa ni ke bawah si Cang Prabu
1: eh suario dah lo orisinil cara dah lidur
0: lah

sida pamang aturang deha sarahina sida kayun manira neledang rena ketunyen pamang.

0: Mekah kayun mandiro ne siang dalu pang tenuyang belasa ngeramang sawo ngeramang deh anak lu jege
1: ngelak lu jege
0: kada ni lodra lad ni
1: anya.

0: Lomba datang.
1: Bawa mekelu paman marah kering puri petali inik pekarsan gelah ketunyan paman subuh pari tatas pesan.

0: kawi genggunan Sri Narena teu wantah ngitungan panjang, ngitungan gumi weneng Sang Prabu medrebe rabi lebian tekian selai.
1: Ayah

0: ngetan pesan peradenya paman tempal ten ngiring rawas kala pasti ke paman ngemasin mati ketunya paman
1: mandi suaranya ganti Pak Made. Nih Pak Made sarang hale cek semau banget bu yang ledreng ampun boleh nunas kamu, ampun segar makin sama deh.
0: Aku udah kampil main ngalah pacar.
1: Dari bikin ngalah piang sama deh, di siang hari menunggu sama deh, pada kapten, pada panti, sama antar sarang nih ke Pak deh.
2: Tinggi, tentara.
1: Sama deh, seksama banget. Itu yang mau katro makin gede sama deh nge. Kali jauh bos muda becek-becek Pak Made nge Demargi makin atur siang kalah Pak Made buku tanjang makin nantuk Pramu Santi Om Santi Santi Santi Om Rahayu Sejati Pak Made.
2: Ini suk semua bawa yang nonton sebenarnya luar biasa pupuhnya nge melengking nih. Ini sering ukuran Om Swastiastu. Aduh, enten enten.
0: Kalau dia tanya Sari, udah weni kalau tak ketut di situ. Nik bakal.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih.
3: Salam kenal yang ring sedang.
2: Sedang. Nggih. Siapa siren iki ring?
3: Yang Bu Made Aryani.
2: Bu Made Aryani.
3: Nggih. Adek nih Bu Nini Nanda.
2: Sedang.
3: Sarang sira tiang.
2: Tiang di Kapeng niki.
3: Salam kenal Pak De, Pak De sarang kalih.
2: Bu Made Aryani.
3: Raja deh Pak Denge.
2: Durus sarang-sarang Bu.
3: Enten niki kira ngatur enten sarang tiang.
2: Nggih. Terus?

Lantur sane mangkin nunas wangsuh padani de metir te niki nunastis niki yang alit-alit te nunastis.

Wusanun aswang tuh pada nah talar wenten paice bije niki saking beras putih tapi beras kuning niki bije nih.

Tujuannya memang dana presiden ical sekanan yang males, sekanan yang letak-letuk, ring angan, sang sanin mas.

0: Ayuan jagat wahyo diat miko nge.
1: Nge Pak Made ampura kira-kira jangan.
0: Ngedung ni lah bensik nge.
2: Tenang, tenang.
0: Ampun
2: mik.
0: Ampun ampun nyari dingin dingin dang.
2: Nge ampura ni kegalah di tiang kelas.
1: Nge Nge titat ring radio RRI Saran Sami ring di Jemara Magena. Amang de kena rahayu. Nggih, punika mantan Pak Made.
2: Nggih, Bu Bu Aryani suksemu.
1: Pun atur santai-santai.
2: Suksemu Bu Aryani kiring si sedang. Angger atur dan di tiang sang tepi kalah sementara hidangan Badung Jagat Badung niki ampura kalah duwene telas sarantu rawuh riki dumun male jebos male iring di tiang ring galah rebutan. Ngiring mesandakan jebos jagi pacang wenten saning ngelintang.

Rakadan Raih Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Provinsi Bali menyoroti penyusutan lahan pertanian di wilayahnya yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 hektar setiap tahunnya. Ketua HKTI Bali Made Mulyawan Arya atau yang akrab disapa Di Gajah menekankan bahwa pencegahan alih fungsi lahan ini harus segera ditangani melalui berbagai kebijakan strategis dari pemerintah daerah termasuk wacana moratorium. Di samping mencegah penyusutan lahan, langkah tersebut wajib dibarengi dengan peningkatan hasil produksi pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan data agar ketersediaan lahan yang tersisa dapat dioptimalkan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lestarikan budaya.

0: Aing dadana di dia mau bali nih ki reng acara dunia acara dagang kantal nih sana bagus sampun wenten kudang kudang dan sana melintang ya menunggu wenten pekenohnya aneh ya. Nah jane makin terus nih ki reng kalah rebutan nih ki sarangan di dia nih ki reng studio kantor reng 0361223361 om swastiastu. Aduh, siro niki maglebuk niki nggih. Dalar semeton selat segara sana meresida yang ranjing dulu sarang niki. Mugi-mugi meresida yang niki megarang niki sarang semeton tiosan. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu, dio-dio.
1: Lah hajeng sia.
0: Padut mancung nih.
1: Yang lima
0: tiga. Aduh.
2: Panglan.
1: Wisan sen digalah asing mah.
0: Duh.
1: Jadi dia bertahan. Dia gak ada tak olaf ngemang ulung menggelepuk sen. Kira kira lima tiga tiang kini. Lima tiga panti.
2: Tiang pak tu.
1: Kena rahayu lima tiga.
2: Segar sarang sami pang segar.
1: Mada kerahayu gendang di kecimbing lima dini.
0: Yang
2: Pak Man, kini lah ide Pak Man.
1: Ini Pak Ato gen biar acara Pak Man biar.
2: Temu kangen kan.
1: Lah teman nanti segar bayu.
0: Nya segar padutnya segar.
1: Oh apa win tugean yang ram kenyang manis itu segar.
0: Nya suje neng tu.
2: Mbah tu nini.
1: Nyo nini nira.
0: Lewat ini tiang tegar lagi malah jah cukup kena. Terus singkir mang wing
1: dah tuan menyini ni. Tiang
0: berjuang tiang yo. Juang di wang lah kurang yang gending.
1: Pakai nak buduh. Wek ya radio no masih
0: yang gugur. Nah jadi banyak luangnya.
2: Ibi pukul si nom masane. Ibi tengok.
1: Nih rumah dia. Nih om sosial. Langah widi. Nema ruang
2: nggih pradene subakti meruang ring linggih ida sang yang pramekawi sang meraga tunggal
1: teken anak malas leke.
2: Taler yang lima yang mekanti teken anak ane males sing bani tuyuh hidup
0: nah ikun. Langah ini yang widi kayun meruang
1: langah widi meruang kena males lekek. Iya.

0: nang kethi barep pewales ngatur nang punya merupo daksina
1: jangkep nang males legek sing bakayun ido
2: sing kayun daksina
0: del jastun genep tanding ni mesti taluh genep
2: di jalaker ngale wancu
0: apaan sing bani tuyuh hidup patut mekarya ne legek malas di jangan lewantuan kali hidup menunyangan hidup pemekas mertone

0: tani penristian jadmo ni teman ajun blok-blok megandong ya blok kula demen megandong
1: salba malas
0: ya blok kula dot
2: kula gandong mane nang apo gara kampil misi bas gandong nang
0: dojak mane rasa kilo mo las kilo tai kilo

0: anak ni sing demen tuyuh lekik hidup pepat sekarang ni sing demen megai sang kalau ni pacar ko panggil sing medar-medar sing puin merto tu
1: ya pasti buat sang kalau bakat kita boleh
0: balik merto sing bakat
2: pangsing ya ada kecil. Pantan jaman kendan patut sementara.
0: Yeah, nah itu patut makaryo rajin jujur.
1: Nah atau tanya nak kertok kejap kejap patut neng.
0: Yang cara basim silat tasing mesti duhung.
1: Jen mesti dilanggar-langgar. Ini kira rancan ke Anggi tiang sang ini Anggi seneng salah mikir ibu bidang panglan mirang yang beli mandi pantai tapi malah beli pantai kejap megending. Pih, atau sih beli mandi kapan? Jek senang ka Anggi tiang ni yang
2: rayu rayu ka Anggi
0: ledang ledang ka Anggi
1: rayu ni kau kena gurun di tiang ni kau nye wenten wawu sampun sampun wawu nye
0: ampun
1: ambil tiang nyeriat sen jep lima di
2: ampun jek menyenyi bulan doh kan di menyenyi
1: ya napa kan yang ngampah masa wajek
0: jek seriat cirit ben keluangan tuas ben hehehe
1: Singe sewitan titiang sebatan sinar bagi rasa dan loma pecing rahajang rahayu dumugi sarang sami pada mulai rejeki ring sejuran pekaryan rahajang ring sering keluarga tempu nika pengapil madenge utama aning beli mati sarang kali mantu kena starto talam satu sengipur sana senang dikiring dagang kan
0: empat RI dan pasar
1: cucu tiang banyak
2: gelur-gelur ini cucu kan aduh
1: ini beli pun muruk ngamar kejap ngayang ngamar apa
0: kan ngamar picer
1: ini beli pandai seringkali aja beli pandai rayu juga siang pamit om santi
2: ini esok semua pada
0: temancun panglang
2: ini saya nungguran om swastiastu kangen-kangen ini mungah makin dadah segala duit ini
0: wadisa
2: om swastiastu
1: om swastiastu
2: ini Pak Erlang
1: tapi gak ada Pak De
3: dan
1: pasar
3: tenang
1: sampean
3: kalang.
1: Nggih, kalang. Aja sinom padhe.
2: Beh, numen Pak Kalang.
1: Cung masana lu cung. Om swastiastu. Bali kuno angin kita.
2: Nggih kawentenan jagat Bali ne duke nguni duke kuno niki angen gitu di tiang metegar
1: mada ke Prabu luwe gati
2: duke punika wenten madeg para nate ide sang Prabu kelintang luih ke bawah

0: Semua pada.
1: Iya, nak nyerah pada. Ya udah darang tu.
2: Nah, nak bergandeng.
3: Ya, bila je, pada.
1: Terus dah. Terus dah.
0: Kayak perangku.
3: Om sehati-hati tak deh sarang kali.
1: Panucing yang lam darat panucing.
3: Panucing malah jebos munggahnya. Yang melemah mangkin nyarang. Naja pak deh pupus inam lantur.
1: Sarang.
3: Kan mana sarangnya.

0: Sami waduan ide sang Prabu tatkala panyembrah moring ide di waktu maka sami.
1: Yuki pagoh maka sami.
0: Telah kalaning mempunyai bakti ring-ling hidup sinarang sami.

nungal kayun manahe pemekas siki wanta rurung angin pemargi angin pejalan.

nah ngereh pemargi sani tunggal mang desiden nemuaning lamun pengabdi ini kadiasa punika.

0: Dawa kita sang Prabu ke Sari Udayana Warma Dewa ngetang jagat ring Bali wantah mekatah sekte ni kadi sapu nika
1: terasi bodoh mana luar apa tadi si tentang

0: bariskan 6 ni ngedung ke ngem si Wu si Danta pindih hajang utama
1: resi Buddha alam merawa
0: Buddha berawa taler sektor ni mungguh kaping terini

0: Wirawa lan Brahma genep sampun ke bawah sekte ni siya pun ke wah ni
1: tunggu Pak De untuk artang ngani untuk galak
0: ni redan
1: pengantar makna kena sasak ni dia magatre ring dagang gantar sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecing salam menyambut dogen yang pamit om santi santi santi.
2: Inggih sukses semoga dan lodah Erlang ki. Bu Eka yang batu bulan dan Bu Eka Bebi Rayu dan Bu Adi yang klungkung niki.
0: Ni Amurni klungkung Bu Adi Sapa klungkung.
2: Kak Brancuk niki dalar Kak Brocuk.
0: Ni Itan Itan.
2: Dalar Lingguang niki ketewel dalar. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Made.
2: Inggih, Om Swastiastu.
3: Tidang melajah niki, pupus sinom niki kenyang Pak Made.
2: Siapa siro niki ring dia?
3: Tiang kangin, desa niang bono rai, sarai.
0: Niang bono nggih.
3: Nggih nyara kada nembe, pole pade leng dibi, pun mencet-mencet tan pole.
0: Nggih, mangke napun pole atu.
3: Nggih, kangin sinom niki Pak Made, napi nggih. Om Swastiastu.

0: Sandang, pangan, ajeng-ajengan, genah, iraga, sirep, ampuro, tunen, kidik, niki.
1: Sangkan tadi berat tadi.
0: Nah niko mengandai ditianjak berak tegres niki. Untung wendah ni kulit niki. Nganung-nganung apa ngaput nge.
1: Kalian yang menggendeng genut kak.

0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu. Rahajeng Wali. Ditiang.
1: Tiang ike ring bedugul.
0: Ring bedugul catni kuning.
1: Inggi.
2: Yanpin.
0: Bu Yanpin.
1: Tiang jagi melajah.
0: Napi
1: Ginade.
0: Ginade.
1: Pakang Raras.
0: Ginade Pakang Raras.
1: Ampura.
0: Inge dulu sarang-sarang.
1: Upera masa anda anjak megejaran benu RRI.
0: Inge.
1: Ini kawasan siang Pak De.
0: Durus.

Beh, Dewa Ratu yang bawa sanik suara ni pun ni pakang raras, beh manis, alon kedalon pisan.

0: Sekancan sane wenten ora ngurung widangan riko nyen padhe ngun jek bengong anak sane mirengin.
1: Suksemu Pak Made
0: sarang kali. Ingi suksemu. Bukan
1: lo gede mantan ye, Niki nak wencer request Niki.
0: Siapa Niki request?
1: Niki sawitran tiangnya dengan candi kuning nak akeh Niki nyarengin.
0: Oke, dan ingi rayu semeton candi kuning maka sami sane madolan jagung, sane madolan napi strawberry, mogi laris manis dagangan ruwine ye.
1: Niki oleng Bu Yan Kenny dadong Surya cucat sawi cerdas yang rencan kuning
0: sarang kami rahaja. Inge dayu Made aku malin ki kerang kering mungah dayu Made. Ma.
1: Inge Pak Made sarang kali cuk semua antuk galak.
0: Inge.
1: Pamit ucapin selamat Santi Om Santi.
0: Adi nugah rahayu beli adi. Inge kadun kalah dulu ini mugi presiden niki Om Swastiastu. Ngebut niki ngebut dagang nih.
2: Om Swastiastu siang pade.
0: Inggih Om Swastiastu rajang siang di Kogon Rayu.
2: Boleh sinam niki.
0: Boleh male bos yang telas kalau stop
2: itu ya. Ini Bella siang pade.
0: Itu ya.
2: Ini Bella.
0: Ini Bella ring batan ta.
2: Ye jadi kawet ya.
0: Durus.
2: Om Swastiastu Om Awi gena masuk nama
0: tidak. Inggih.
2: Siang. Nggih dong.

0: dasarnya ini wantah yatnya suci kali asap
1: ini. Kirim dan salam saking Gogon niki, salam buat Madeseng niki ring widangan Abian Semar Rayu Madeseng.
2: Nggih, malah jebol
1: mula. Lah dan sen.

0: masat ngawenang para dewato ni berangti ketunyian cening.
1: Kamajani resi buwe.
0: Uga si dewa ni resi markandia waliang pikayun sani utama patut margiang.
1: Ngadar jagat jatnya kata
0: meperwerti dewa ring jagat bang sulip mepunia nuna si cering itu.
1: Ne dia terken buta kala
0: upokara ring suar katur ring buta kala buta kali cening.
1: Mediluur ken dewati.
0: Wasa ring suar ring buta kala ring luur para dewata ni patut di dewa mempunyai.

Aing ratu dadane ampuran iki duanen ke Bandar anduk galah pastikeunnya ne rahur iki tiang dumun presiden nyarengan ring acara duene acara dagang gantal kantun ring program mampat budaya RRI Denpasar ki menawi teu sane durung presiden konek tiang terus durung presiden ngaranjing ampuran iki benjang jagi iring titiang malih ring galah budeun nggih titiang sareng nyaman titiang di panti niki nungsun pamit untaten anduk ngaturan paramu santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang puje trisandil.

kitang kuari mamuci asor apit ya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rakel Andrei, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarang yang ditiang Agung Krisna Rakel Andrei. Sore makin ditiang nyarengin ide dani ring sesi acara teras UMKM. Nemeni rahina makin anggara kali likur September war sekali tali 6 likur. Kantas puputnya jam siki siang meliju bos nge acara teras UMKM puniki. Presida ide dani piarsang nge melarapan FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Utawi taler melarapan aplikasi RRI Digital, turusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dane songsong. Acara ini juga bisa Anda dengarkan Raka dan Rai ya, bisa saksikan melalui Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Acara ini live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Jangan lupa like, komen dan share siaran ini. Dan pastinya ide dane melalui bos dados nyarengin nggih Krisna buka kesempatan nanti di line telepon di 0361-223361 utawi reng layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0895-7032-45505. Nah, Raka dan Rai, yening mau sengeninin indek UMKM gih, ketika seseorang memulai usaha, sebuah usaha gih, mungkin kita sering berpikir gih, bahwa hal terpenting adalah modal, produk yang bagus, dan bagaimana mendapatkan pelanggan. Padahal setelah usaha berjalan ada tantangan yang tidak kalah penting, inggih punika bagaimana mempertahankan kualitas pelayanan, kepercayaan pelanggan, dan semangat untuk terus menjalankan usaha tersebut. Nah, disinilah konsistensi menjadi sangat penting. Ye. Nah, ring acara teras UMKM puniki, Rakelan Rai, ye, pacang melik bagang, kenten ye, topik ngeninin, ini konsistensi adalah kunci UMKM berkelanjutan. Di studio Pro 4 RRI Denpasar, sudah hadir narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang untuk siang hari ini, Ibu Desa Putu Sucahyaning selaku owner warung Sunda Kang Zangir. Om Swastiastu, selamat siang Ibu.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Iya, selamat datang di Pro 4 Ibu. Hebring sekali. Iya Ibu, walaupun banyak kesibukan pastinya ya, dan cuaca panasnya hari ini, tapi
1: luar
0: tetap
1: biasa.
0: Semangatnya tetap luar menyala ya Ibu ya.
1: Amin, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu di Pro 4 RRI Denpasar di acara teras UMKM ini. Sebelum kita membahas tentang konsistensi gitu ya dalam menjalankan usaha Ibu ini, mungkin di awal Ibu kita ingin tahu lebih dalam, pendengar juga ingin tahu lebih dalam lagi terkait usaha yang Ibu geluti sekarang ini. Dimulai sejak kapan? Apa yang melatar belakangnya Ibu membangun usaha UMKM ini? Silakan Ibu.
1: Terima kasih Mbak Tekna. Selamat siang untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
0: Tidak apa Ibu.
1: Saya buka Kang Janger tahun 2002. Waktu itu kami pekerja, sebenarnya suami istri kami pekerja kantoran. Kemudian biasa untuk ibu-ibu rumah tangga mengalah karena ada anak, akhirnya buka warung nasi. Sambil menjaga anak kami berjalan sampai hari ini masih ada, walaupun situasinya seperti roller coaster yang sangat cepat bergeraknya, naik turunnya, tapi syukur kami bertahan sampai saat ini. Demikian pengalaman dari pertama kali buka Kang Janger tahun 2002, karena biasa ibu rumah tangga, dan kebetulan saya juga anaknya dagang nasi, jadi orang tua saya juga bergeraknya di bidang kuliner. Jadi mungkin dari lahir sudah di warung nasi, jadi ternyata tiba-tiba bisa buka warung nasi juga. Tidak direncanakan sebenarnya kenapa saya bisa buka warung nasi. Kami bilangnya warung nasi karena kami segmennya semua kalangan bisa masuk. Kian, Mbak Krisna, terima kasih.
0: Ini warung Sunda Kang Zangir gitu ya. Ibu bangun bersama suami di tahun 2002 gitu ya. Itu awalnya berlokasi di mana Ibu untuk outlet pertama?
1: Untuk outlet pertama kita bukanya di Jalan Seruni, kita
0: Seruni dan Pasar.
1: Seruni dan Pasar tahun 2002. Itu perpaduan kenapa kami pakai nama warungnya Kang Janger, karena perpaduan Bali dan Sunda. Karena kebetulan suami orang Jawa Barat. Jadi makanan sebagian besarnya perpaduan Bali dan Sunda.
0: Jadi perpaduannya dari segi apanya nih Ki, bumbunya atau apanya?
1: Jadi ada makanan Sundanya, ada makanan Balinya, tapi halal semua.
0: Oke, itu di Jalan Seruni.
1: Ya, Jalan Seruni.
0: Sekarang terus, sudah ada berapa outlet ini?
1: Sebenarnya selama tahun 2000, dari tahun 2002 sampai sekarang ini kami pernah buka di Teguh Umar, di Sudirman, di Kuta juga kami pernah buka, ada beberapa bahkan sampai ke Jawa Barat sebenarnya pernah buka juga. Tapi karena pandemi semuanya hilang. Jadi kami sekarang masih yang masih bertahan itu yang di Denpasar saja. Kenapa kami tutup yang di daerah Kuta? Karena memang betul-betul setelah pandemi daerah Kuta itu sampai sekarang masih mungkin semuanya mungkin sudah tahu situasi daerah Kutanya seperti apa sekarang. Makanya kami walaupun berat sebenarnya buka tutup di daerah Kuta itu karena lumayan sebenarnya untuk penghasilan dulu sebelum pandemi. Kami hanya bisa kenapa kami masih bertahan yang di Denpasar karena lebih dekat lebih dekat jangkauan kami. Karena kalau di Kuta kan lumayan ya Mbak Tihna, lumayan untuk jaraknya jauh seperti itu. Karena kalau dulu masih di sana kita memang betul-betul konsen di sana. Kuta kita konsen sampai malam di sana. Sekarang kebetulan anak juga ikut membantu. Saya sampai minta sama dia tolong bantu karena kita sudah mau ke lansia nih ceritanya usianya tapi semangatnya masih muda. Jadi bertahan sampai sekarang ini dari tahun 2002 sampai tahun 2006 kami alhamdulillah masih bertahan.
0: Oke. Nah, kalau yang di Denpasar ini outletnya di mana saja Ibu berarti yang masih
1: ada
0: bertahan?
1: Ada yang di Denpasar masih ada di Jalan Seruni, ada di Jalan Sudirman, ada di Jalan Waribang sama di Teguh Umar.
0: Oke.
1: Silakan mampir.
0: Iya benar, untuk Raka dan Rai ingin menikmati masakan khas Bali yang juga masakan khas Sunda, guys. Kalian silakan. Bisa icip-icip gimana sih rasanya masakan Sunda gitu. Bisa langsung ke warung Sunda Gang Sanger ya, yang ada di Jalan Seruni, di Jalan Waribang, di Sudirman gitu ya, Ibu ya. Oke, kalau ini untuk menunya ini apa saja, Ibu? Karena ini kan warung Sunda Gang Sanger. Paduan masakan khas Bali dan Sunda. Ini menunya apa aja, Bu?
1: Kalau kami menunya yang paling khas ada namanya nasi timbel.
0: Nasi timbel
1: khasnya kami. Nasi timbel tuh sebenarnya katanya ini sejarahnya itu sebenarnya makanan para petani yang dibawa ke sawah. Nasinya tuh ditimbel, jadi mungkin mereka biar gimana ya, biar ringkas kali bawanya, tidak membawa bakul apa, jadi itu ditimbel dibungkus sama daun. Itu katanya ceritanya yang saya dengar seperti itu, yang itu khasnya kami. Kemudian kami perpadukan dengan misalnya nasi timbel nih lauknya apa, ada ayam, ada ikan, ada sate marangi khasnya Jawa Barat, kemudian ada nyat-nyat khasnya Bali. Ya, ada betutu khasnya Bali. Kami ambil seperti itu. Jadi dalam satu paket nasi timbel itu betul-betul makanan sehat. 4 sehat.

0: Ya, kira-kira berapa sampai berapa, Ibu?
1: Kami harga dari harga untuk makanannya, untuk dari harga 20.000 ada, 15.000 pun ada.
0: Masih terjangkau, sebetulnya. Nanti
1: Iya.
0: dicoba, gini.
1: Siap, ditunggu.
0: Inge, Ibu, kalau untuk menentukan jenis makanannya, apa namanya, dari segi apa ya, racikan bumbunya dan sebagainya, siapa yang menentukan, Ibu atau suami?
1: Untuk di dapur awalnya kebetulan kami ada bibi lah sama suami sebenarnya mereka berdua karena kebetulan yang tahu makanan itu suami. Saya bisanya makan.
0: Oke.
1: Nggih.
0: Ya. Saling melengkapi, it's okay.
1: Betul.
0: Nggih. Tapi seiring
1: Jadi
0: berjalannya waktu, ibu membangun
1: nggih,
0: keahlian itu
1: betul,
0: pastinya.
1: betul. Karena sekian puluh tahun
0: Iya.
1: karena kebetulan kan saya juga anaknya dagang nasi.
0: Nggih.
1: Jadi setiap hari ngelihat itu. Cuman karena kita waktu gadis kan cuman ngelihat. Akhirnya setelah betul-betul berkecimpung harus harus tahu karena kami kan harus tahu jangan sampai nanti kita tidak tahu karyawan yang tahu. Jadi kami harus tahu apa itu. Oh, ini makanan ini, bahannya ini, bumbunya ini. Karena kebetulan dulu waktu pertama buka kami ada bibi yang bibinya suami yang memang dia memang ahli masak lah koki dibilang ya untuk dia kebetulan di sana dulu kerja juga di ada salah satu rumah makan yang memang terkenal di sana. Kemudian kami ajak ke sini. Nah, dia yang memulai mengajarkan sama suami ke anak ke karyawan semua. Setelah berjalannya waktu beliau apa mungkin karena sudah usia ya, kami juga harus apa mengistirahatkan lah kasihan karena sudah usia. Jadi kami yang berjalan sekarang. Jadi menu baru jadi kami berdua yang untuk oh ini bumbunya seperti ini, oh ini racikannya seperti ini, oh penampilannya seperti ini, untuk taste-nya seperti itu semuanya kami berdua jadinya sekarang.
0: Oke. Untuk membangun usaha pasti juga memerlukan survei gitu ya, Bu, survei lapangan. Ini target marketnya siapa?
1: Betul.
0: Lokasinya di mana yang tentunya bisa
1: betul.
0: Bagus untuk mendatangkan income gitu ya, Ibu.
1: Betul.
0: Kira-kira bagaimana proses yang Ibu lakukan untuk bisa membangun usaha ini dari segi menentukan target marketnya siapa, kemudian lokasinya di mana agar bisa mendapatkan income yang bagus ini?
1: Pertama kali kita waktu tahun 2002 itu kami betul-betul blank pengalaman
0: Oh,
1: ya Mbak, ya blank
0: oke.
1: pengalaman. Kami seperti air yang mengalir saja. Jadi waktu itu market kami sebenarnya karena kami di sekitaran kantor yang pertama kali di Jalan Serunda kan kantor semua tuh Mbak. Terus dari dulu ada Bank Indonesia, ada sekarang ada OJK, terus ada dari Bank Mandiri, terus ada Polda. Nah, itu dulu pangsa pasar kami kantor. Makanya kenapa di Jalan Seruni sekarang tuh dipakai dapur besar. Jadi ada acara-acara misalnya catering, wedding yang memerlukan apa untuk makanan prasmanan atau apa tuh kami kerjakan di Seruni karena Seruni itu dapur besar kami. Kemudian di sana pun kami sehari-hari menerima apa tamu untuk makan di tempat yaitu untuk yang di Seruni itu untuk pasar pasarnya itu pekerja kantoran terus ada ya rumah tangga juga kemudian kalau yang di tempat lain orang umum karena kami kan bukanya di tempat yang umum bukan perkantoran ya di tempat yang lain. Kalau hanya perkantoran tuh hanya di Jalan Seruni. Jadi kenapa di Seruni buka dari Senin sampai Sabtu? Karena kami ngikutin juga jam kantor jadinya. Jadi bukanya pagi sampai jam 5. Jam kantor tutup ya kami ikut tutup. Minggu tutup karena kantor tutup. Seperti itu jalan operasional yang lainnya seperti umumnya tempat makan yang lain.
0: Oke. Nah, untuk menu-menunya Ibu kalau misalnya mau menentukan menu baru, ini bagaimana Ibu agar bisa menentukan menu baru? Apakah memang melihat tren di pasar sekarang atau seperti apa Ibu? Apakah ada masukan dari pelanggan atau memang bagaimana?
1: Kebetulan mungkin menu kami hampir sebagian besar nih jadul loh, Mbak. Kami tidak ikut pasar.

0: pasarnya tren enak untuk anakmu. Tapi kalau seperti nasi ayam goreng, nasi ambakar kan sudah umum
1: Umum ya,
0: sekali.
1: oke.
0: Itu juga kami jual di sana. Mungkin menu-menu yang lain sesuai dengan, karena kami kan makanan tradisional,
1: Yana.
0: tradisional makanan khas Jawa Barat dan Bali. Jadi itu yang kami ambil. Kami jadinya kalau mengikuti misalnya ada menu yang ala kekinian itu, kami terbentur dengan, oh judulnya warung saya ini makanan khas
1: As
0: Jawa
1: ya.
0: Barat sama makanan khas Bali. Makanya mau masuk ke sana tuh kami agak, waduh ini cocok enggak ya? Tapi syukurnya dengan makanan kami yang ada sekarang lumayan banyak juga macamnya. Karena kalau disebutin sini nanti lewat nanti ininya. Menunya banyak. Mudah-mudahan dengan menu yang sudah ada ini kami kami sampai sekarang kami bertahan.
1: Oke.
0: Seperti
1: Kalau
0: itu.
1: dari segi promosinya Ibu di awal ya di tahun 2002 Nike dengan sekarang Nike perbedaannya seperti apa Ibu?
0: Kalau tahun 2002 kita kan belum ada
1: Belum ada, ya.
0: online ya, belum ada. Nah, sekarang kami sudah, kalau dulu tuh kita mungkin lebih banyak dari mulut ke mulut.
1: Mulut ya.
0: Dari mulut ke mulut kami bisa sampai, kami mungkin bisa sampai ikut salah satu untuk vendornya KTT Nusa Dua itu yang terbesar kami ikuti dulu dari 10 tahun yang lalu sampai setiap ada KTT kami ikut. Terus kami melayani instansi yang dulu mungkin ada pelatihan apa yang setiap Sabtu Minggu dulu seperti itu kami Mbak. Terus kami sekarang melayani Gojek yang seperti itu. Oh ini enggak boleh ya? Ini ya,
1: enggak,
0: enggak
1: apa.
0: Boleh.
1: Okay.
0: Online, online. Kami melayani online juga, okay. Mengikuti pasar sekarang, mengikuti tren sekarang. Oh, online, oh kami ikut online.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Artinya sekarang ya, jadi menu rumah makan Kang Zangir ini juga bisa dipesan di online ya Ibu ya.
0: Bisa.
1: Melalui Gojek,
0: silakan.
1: Grab,
0: Grab, Gojek,
1: Gojek,
0: Shopee.
1: Shopee juga bisa,
0: ya, bisa.
1: Nih. Jadi
0: Silakan.
1: Yang mau online yang mager-mager, kentennya malas keluar rumah, jadi tinggal klik klik klik klik lewat ujung jari sudah datang pesanannya gitu ya. Oke Ibu,
0: Betul.
1: Kalau berbicara mengenai membangun usaha ya, setiap membangun usaha pun ini pasti ada cerita di balik awal berdirinya. Kalau pada saat awal merintis usaha, tantangan apa yang paling Ibu rasakan di awal?
0: Yang pertama tentu tempat, kita
1: okay.
0: harus mencari tempat. Terus kedua modal itu sudah pasti, modalnya itu aja sama apa ya waktu itu keseriusan kita. Kita istilahnya sekan sing raga kamu dagang nasi nih gitu, sekan sing raga dari kita biasa megang pulpen, terus sekarang harus megang sendok penggorengan. Karena kan kadang-kadang orang susah ya, biasa megang pulpen di kantor, ketemu orang di kantor, sekarang mendagang nasi kita harus pegang sendok penggorengan,
1: sutil,
0: ketemu orang. Dan itu memang karena saya kebetulan memang seneng ketemu orang, bicara dengan orang saya senang sekali. Jadi mungkin modal awal tuh kita hanya mencari tempat, mencari tempat yang kira-kira cocok enggak kita di sini ya, masuk enggak ya nanti ya, kita di sini masuk pasar maksudnya, masuk enggak ya nanti ya. Karena setelah kami beberapa kali buka outlet itu cabang-cabang yang dulu, karena kami pernah mengalami seperti roda yang berputar nggih Mbak Gisnaya, masuk seperti roller coaster, kadang-kadang kita pernah kita mengalami di atas, terus tiba-tiba harus turun lagi kita, terus sekarang kita begini, pernah sekali. Jadi dari pengalaman itu kami sekarang lihat ada yang nawarkan misalnya untuk kerjasama, ada juga kami ada beberapa yang kerjasama, jadi kerjasama dengan partner kita ada. Karena waktu di Kuta juga kita kerjasama dengan partner ada di sana, jadi mereka yang menyiapkan lahannya, kami yang operasionalnya, seperti itu. Di Kuta juga ada, untuk kita sendiri juga ada juga, kita seperti itu. Jadi modal yang nomor dua yang penting sekali, dan itu tidak bisa kita pungkiri itu, karena ternyata oh iya, karena kan kita harus untuk operasionalnya, untuk gaji karyawannya, nah hal yang seperti itulah ya.
1: Kalau itu di awal lokasi modal, kalau di masa sekarang ini dengan perkembangan zaman sekarang ini, tantangan apa yang paling Ibu rasakan Ibu?
0: Yang sekarang mungkin marketingnya ya yang harus kuat ya. Okay. Marketingnya harus kuat. Kemudian kedua modal tetap. Kalau menurut saya lo ya Mbak Ge, menurut saya itu modal yang harus kuat, sama marketingnya yang harus kuat. Karena situasi kami sekarang ini seperti itu. Yang dari sekian outlet, dari sekian karyawan, dengan situasi seperti sekarang yang sedang berjalan ini, jadi kami ada menutup sekian banyak outlet, terus mengurangi tenaga, karena bagaimana usaha kami biar tetap bisa berjalan dan bertahan. Jadi segala cara harus kami lakukan. Seperti itu,
1: nggih. Iya, baik. Ibu Desa, kita jadi jeda sejenak nggih. Raka dan Rai, Malijebos Siti Ngaturangkala, Majareng Raka dan Rai yang inurun rembug sering bersama kami. Silakan bisa di line telepon di 0361223361 atau di layanan WhatsApp Prom 4 RRI Denpasar di 0895703245505. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. G Muali kesarengi ditia Agung Krisna ring sesi acara teras UMKM. Kesarengin Ibu Desa Putu Sucahya ningsih pinaka owner warung Sunda Gang Sangger. Kenten G melibagang topik ngeninin indik konsistensi adalah kunci UMKM berkelanjutan. Sane arsa mau melibagi reki sarang-sarang ya ingin kenal lebih dalam terkait usaha UMKM warung Sunda Kang Zangir puniki, silahkan bisa dilen telepon 0361223361 utawi reng layanan WhatsApp perempat RRI Denpasar di nomor 0895 7032 45505. Kabu Desa nggih, yen mau sang kalau berbicara mengenai keberlanjutan konsistensi dalam membangun usaha UMKM puniki. Oke, nanti Titi yang lanjutkan pertanyaannya. Titi yang buka di line telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Agung Krisna.
0: Iya, selamat siang Ibu Vera.
1: Ingi, selamat siang Bu Desa.
2: Selamat siang Ibu.
1: Ingi, salam kenal. Tentang UMKM ya, karena tiang ini bergugah juga di bidang ekonomi. Ekonomi kecil, tetapi sekarang Bu Desa, ekonomi sekarang ya, kenapa ini jauh sekali dari yang sudah lewat-lewat? Ya, di mana tersendat perputaran uangnya nih Bu Desa?
0: Oh, artinya bagaimana tetap bisa bertahan dari segi income perekonomian nikinge di masa sekarang pun nikinge untuk UMKM tengen-tengen?
1: Yang seperti tiang nih bodoh. Kalau dulu paling dikit dapat 100 gitu enggak, 100.000 itulah paling rendah dulu. Sekarang enggak, paling dapat 10.000 gitu perbandingannya jauh. Aduh, gimana nih Bu Desa? Di mana nih perputaran uang? Tolong kasih saran.
0: Baik. Terima kasih nggih Bu Vera nggih.
1: Betul kan pikiran Bu Desa. Rayu nggih, rayu. Sama Gongga Krisna, Om Santi Om.
0: Iya. Situasi seperti ini pasti dialami oleh semua orang, apalagi bagi pelaku UMKM. Kalau dari Ibu, bagaimana Ibu bertahan Ibu untuk dari segi income, ekonomi lah nih Ibu, agar perputaran uang ini tetap jalan.
2: Selamat siang Ibu, terima kasih Niki. Tiang langsung saja untuk menjawabnya. Tiang pakai pengalaman Tiang sendiri. Mohon maaf, mungkin situasi makin semua pasti mengalami. Tiang juga mengalami yang amat sangat parah sekali. Yang biasanya kami tidak pernah seperti Niki, tapi ada beberapa yang Tiang coba pakai untuk kami bisa bertahan sampai detik Niki. Salah satunya mengurangi karyawan kami, terus mengurangi beberapa menu yang sekiranya napi untuk napi namanya nih ke lalu lintas keluarnya nih ke kurang ada napi. Mungkin targetnya kita misalnya ngadop napi nggak ceritanya nih, misalnya biar jelas ngadop nasi ayam lah dibilang misalnya. Oh kalau Niki enggak laku misalnya, Tiang kurangi Niki menunya atau bisa-bisa Tiang hilangkan menunya. Jadi lebih sedikit jadinya kita mengeluarkan modal untuk membeli bahan. Terus yang Tiang lakukan juga mengurangi karyawan walaupun dengan sangat terpaksa Tiang pakai mengurang. Jadi karyawan Tiang kurangkan biar bisa kita menekan untuk biaya operasionalnya. Biasanya kita mungkin boros di pemakaian. Oh, kadang-kadang freezer yang kita pakai misalnya dua. Kalau memang kita pakai freezer misalnya cukup satu. Niki ngangin contoh manten nggih Ibu, semangat nggih Ibu. Tiang makin berusaha, oh, kita pakai satu aja. Bahan-bahan kita bisa kan jadikan satu, jadi satu kan berkurang jadinya untuk biaya operasional listrik misalnya. Seperti niket yang pakai, terus apa lagi yang sekarang Tiang pakai ini yang sekarang Niki yang betul-betul yang membuat kami akhirnya Tiang juga mengalami ibu yang seperti ibu alami, yang biasanya mungkin laku sehari ini ke bisa 100 box misalnya itu per hari, makin ngerah untuk 10%-nya saja, aduh harus mekekeh nih ibu. Tapi kami tetap, yang penting ibu kuat bu, yang penting kita tetap semangat, tapi tetap kita bertahan dengan walaupun dengan situasi seperti niki, karena tidak hanya ibu, tidak hanya Tiang, semua mungkin merasakan situasi seperti niki. Seperti niku ibu, kira-kira, mohon maaf kalau kira-kira.
0: Iya. Baik, yang lainnya Nurusan Sanitiosan, ringlan telepon di 0361-223361 utawi di 0895-7032-45505. Ibu, untuk mempertahankan sebuah usaha, ini kan butuh niat dan usaha yang memang luar biasa. Konsistensi punika penting kenten, dan kepuasan pelanggan pasti niki menjadi modal utama kenten. Kalau dari ibu sendiri, apa yang ibu lakukan kenten agar pelanggan mau balik kembali untuk bisa menikmati kuliner khas ibu dan juga menjadi pelanggan tetap nih. Apakah ibu juga melakukan survei kepuasan pelanggan atau bagaimana ibu? Silakan ibu.
2: Tiang langsung nganter nggak jawab lagi. Tapi yang selama niki kami lakukan, tapi syukurnya kami mungkin punya pelanggan yang betul-betul loyal sekali sama kami. Walaupun kami tidak bisa, mungkin untuk pengalaman Tiang yang kami rasakan, kami benar-benar kalah bersaing dengan harga. Itu yang pertama. Karena kami tidak bisa napi bersaing di harga, karena untuk rasa kami beranilah menjamin. Tapi untuk harga, untuk misalnya sekarang kan banyak sekali nih online yang harganya murah-murah sekali. Tiang jujur sekali, kami itu yang kami sekarang kendalanya. Kami tidak bisa napi bersaing untuk di harga, tapi untuk rasa kami masih bisa kami bersaing. Untuk harga kami tidak bisa bersaing, tapi syukurnya pelanggan-pelanggan yang loyal kepada kami, mereka selalu bilang ya harga walaupun sedikit katanya lebih mahal, tapi mereka masih untuk rasa, mereka bilang kami untuk rasa kami masih masih apa ya istilahnya, jangan menang kalah ini mbak nge. Untuk rasa mereka masih cocok ke kami. Terus untuk bertahannya juga kami untuk selalu nih ke napi namanya keep in touch kan, napi selalu kami say hello dengan pelanggan-pelanggan lama yang pasti yang kadang yang kirimkan, ibu kami menten menu niki mungkin ibu mau cari apa, walaupun mereka mungkin hari ini tidak order, siapa tahu hari lain mereka order. Kadang-kadang kami kirimkan juga brosur-brosur walaupun sekarang semua lewat online, kami kirimkan juga karena tidak mungkin kami mendatangi satu persatu seperti itu. Tapi syukurnya sampai makin nih ke pelanggan-pelanggan yang loyal masih kami bertahan akhirnya sampai sekarang. Mudah-mudahan Niki cukup untuk membuat napi namanya mental kami bertahan dalam usaha kuliner ini. Untuk teman-teman yang lain juga, UMKM yang lain, mudah-mudahan mentalnya kita kuat, semoga kita bertahan. Pokoknya walaupun sedikit demi sedikit, tapi nama kita masih tetap ada.
0: Nah, selain itu ibu menjaga konsistensi rasa dan dari menu masakan kan ini penting juga. Dari sisi pelayanan juga maknanya secara konsisten ya, tetap bisa memuaskan pelanggan. In this economy yang semuanya serba mahal ibu, kualitas bahan-bahan kan pasti harus tetap diperhatikan untuk menciptakan cita rasa yang dulu pernah ada gitu. Ini bagaimana ibu mengakalinya ibu? Kalau dinaikkan harga masakannya
2: kabur.
0: Kalau tidak, wah ini gimana nih dari segi perhitungan income dan sebagainya, ibu silakan.
2: Nah itu yang juga tantangan ini untuk sekarang nih, kayak salah satu aja cabai, ayam. Padahal ini kan bahan pokok. Ayam tuh bahan pokok. Sing ada ayam, sing ada pedagang. Terus yang terus terang untuk kami tidak pernah mengurangi napi bumbu lah bilang ya, tidak pernah bisa, tidak pernah bisa. Kenapa? Terus terang Kang Janger, selain menjual makanan, kami juga menjual apa, etes, menjual penampilan makanan kami yang keluar. Kadang-kadang itu yang membuat sedikit lebih boros untuk garnish. Apa kami harus, jadi saya mengistilahkan makanan ini keluar harus cantik, istilah saya selalu untuk karyawan. Jadi selalu saya bicara sama karyawan, gimana caranya makanan ini seperti manusia. Manusia ngelihat pertama itu pasti mukanya. Kalau mukanya cantik, yang selebihnya nomor dua tuh dilihat sama orang, pasti akan lihat pertama tuh muka. Sama seperti makanan yang saya selalu pakai apa untuk anak-anak di warung itu, makanan harus cantik keluarnya. Tetap didandanin kayak kamu harus pakai lipstik, harus pakai bedak. Saya selalu seperti ini ke Mbak Tisna. Jadi makanan juga seperti niken lipstik nih, niken bedak nih. Harus cegek makanan keluar. Ibu gak mau kita cantik-cantik, tapi makanan kita gak cantik loh keluar. Dan memang itu sedikit lebih boros. Tapi jadi sekarang dengan bahan-bahan yang luar biasa mahalnya, kami terus terang kami gak bisa mengurangi bumbu, mengurangi bahan-bahan untuk penampilan makanan kami. Jadi istilahnya, oh untung raga bedik sajan jani. Karena kita tidak bisa mengurangi, untuk kita mengurangi harga misalnya, oh tunang harganya ben 1.000-2.000, tapi ini kurangin, tidak bisa juga kami seperti Nika. Jadi ya beginilah kami bertahannya, walaupun sedikit membuat terengah-engah, istilahnya membuat sedikit lebih membuat kami, oh harusnya manuntung 1.000, jadi manuntung 500, ya sudahlah. Yang penting kami tetap bisa bertahan,
0: operasional tetap bisa jalan ya Bu.
2: Operasional masih tetap bertahan, walaupun dulu misalnya kami kami istilahnya bilang dulu masa keemasan kami, satu hari ayam tuh tidak cukup 10-20 kilo, tapi jani Kang Wang beli 10 kilo, Kang Wang beli 5 kilo, lah biar beli ke pekan kan 24 jam. Jadi dia selalu begitu sekarang mengakali untuk satu outlet. Jadi dia bilang okay, ini jadi naga dana yang ada nih sekarang segini, jadi apa yang kami bisa kurangi, misalnya ayam yang biasanya 10-an kilo, misalnya cukup hanya untuk 5 kilo, 5 kilo yang beli dulu hari ini, misalnya pagi 5 kilo saya beli. Kami selalu fresh Mbak ayamnya. Jadi beli ayam dulu 5 kilo, telah misalnya ini, oh yang suruh lagi karyawan kepekan biar beli ayam. Jadi seperti ini, jadi kami enggak, kalau dulu kan kami nyetok sampai ratusan pieces gitu, sampai penuh pun freezernya. Sekarang kami enggak berani seperti ini.
0: Artinya untuk ketersediaan dan kualitas bahan baku, pasti ibu-ibu sendiri yang menentukan ya, harus, tidak harus ada kerjasama dengan petani gitu, tidak ada Bu atau?
2: Kita kerjasama dengan pasar aja.
0: Pasar aja.
2: Pasar saja kita kerjasama.
0: Artinya jadi, bukan mereka yang datang membawa stok, ibu yang karyawan yang kesana ke pasar yang membeli bahan.
2: Kalau dulu kan mereka yang datang sendiri. Misalnya ayam kita tinggal telepon. Sekarang pun tetap seperti ini, Kak, ayam kita tinggal, saya mau order ayam sekian nih. Jadi disiapin dah sama mereka, mereka yang bawa ke warung kami gitu. Kalau kurang-kurangnya kan tidak bisa, kami harus ngali 5 kilo kan mungkin dia mau ngirim anak-anak dia yang mengambil gitu. Jadi tiang akalin seperti itu sekarang. Semoga bermanfaat.
0: Iya. Pasti ini sharing yang luar biasa sekali Bu, apalagi di masa ekonomi sekarang ini, saling menguatkan, saling menyemangati. Betul, itu penting sekali.
2: Betul kan, sekali. Tiang, makasih sama teman-teman kemarin kami ikut ini itu misalnya. Oh, Bu Desa, saya kira Bu Desa tadi, enggak apa-apa, yang penting kita ada pengalaman. Tahu jadinya, oh seperti ini, seperti ini. Jadi kita sama teman-teman begitu nguatin. Karena mungkin kalau di usia saya yang paling tua dengan mereka-mereka itu, makanya kadang-kadang Ibu gini-gini, ya seperti ini aja. Dia masih ngomongnya seperti itu.
0: Baik. Ibu, kita jeda di sesi kedua. Nanti kita akan kembali di sesi terakhir. Raka dan Rai, kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
6: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sesi terakhir di acara Teras UMKM puniki nggih bersama Ibu Desa selaku warung owner Warung Sunda Kang Sanger. Bu Desa, kita punya lagi beberapa menit niki nggih di sesi ketiga puniki. Kalau sekarang di zaman teknologi yang serba canggih, media sosial dan sebagainya ini, kalau untuk promosi sekarang Ibu menggunakan sistem promosi seperti apa Ibu? Apakah memang foto-foto menu saja atau juga video-video dari proses pembuatan sampai disajikan makanan tersebut, atau juga menggunakan jasa food blogger mungkin, atau apalah istilahnya sekarang Ibu, silakan.
2: Oke, terima kasih. Untuk promosi yang sekarang kami memakai sama ya seperti Mbak Tina tadi sampaikan, kita pakai online iya, pakai video-video iya, pakai food blogger juga iya
0: gitu. Oke. Okay.
2: Tapi enggak tahu yang mana yang berhasil. Karena pakai food blogger juga kita kan harus bayar. Kita sudah pernah berapa orang sudah, tapi yang pikir kok belum terlihat hasilnya. Makanya mungkin kamilah bilang suami, saya sama anak yang benar-benar melakukan promosinya bertiga jadinya. Masing-masing punya ininya, bagiannya masing-masing, megangnya masing-masing. Misalnya untuk yang di cabang Waribang, jadi suami yang selalu dia hampir setiap hari promosikan lewat video-video aktivitas kami di sana, menghandle apa saja di sana. Kalau saya karena yang megangnya yang di cabang yang di Seruni, istilahnya saya tuh untuk di Seruni dapur besar Mbak Tisna, karena di Seruni menyiapkan semua bahan, jadi istilahnya untuk cabang yang lain jadi kami kirimkan, jadi rasa bisa satu rasa jadinya, jadi nggak berbeda-beda. Jadi dapur besarnya mengirimkan ke cabang-cabang yang kecil kami. Jadi kurang apa ya, anak-anak tinggal minta aja ke dapur di Seruni, jadi sudah siap tinggal dikirim. Jadi mereka tidak buat dari nol lagi. Jadi semua seperti itu. Untuk promosinya ya seperti ini ke, jadi kami hampir setiap hari misalnya ada nasi orderan apa. Nah itu yang kami siapkan videonya, siapkan foto-fotonya. Harus hari itu juga kami langsung
0: post di Instagram,
2: posting di FB, dimana seperti itu yang mungkin masih jadul ya, mungkin ada yang lebih ini. Nah itu yang belum kami bisa. Terutama saya jadul sekali, jadul banget, tapi semampunya belajar untuk orang tua seperti saya.
0: Oke, baik. Ibu, kita sudah ada di sesi terakhir. Terakhir,
2: terima kasih. Ya.
0: Harapan Ibu ke depannya kenten untuk usaha UMKM yang Ibu rintis. Amin. Dari dulu sampai sekarang ini apa? Apakah mungkin ada terobosan atau inovasi baru? Dan juga silakan juga promosikan yang mau lihat menu-menu dari rumah makan Niki, di mana, Instagram apa, Facebook apa, atau bisa melalui WhatsApp mungkin, silakan Ibu.
2: Terima kasih Mbak Trisna. Untuk sekarang kami bertahannya itu mungkin apa, pendengarnya bisa melihat kami Instagramnya Kang Janger Bali. Kemudian
0: Kang Janger pakai Z ya.
2: Kang Janger Bali semua ada di sana. Semoga menu-menu kami berkenan untuk masyarakat. Semoga kami, harapan kami semoga kami bisa bertahan dengan situasi seperti ini yang tidak, sebenarnya tidak mudah buat kami, dengan segala roller coaster, perputaran roda yang sangat cepat sekali. Roller coaster-nya lumayan, bergeraknya naik turunnya lumayan, membuat kami harus terbanting bangkit lagi, terbanting bangkit lagi, walaupun tidak seperti dulu keadaan kami, tapi syukur dan alhamdulillah kami bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan untuk pendengar RRI berkenan dengan menu-menu kami, silakan berkunjung ke Kang Janger Bali. Di sana kami ada semua. Kemudian ada Kang Janger Bokasi Farm, semua ada di sana. Kami
0: di jalan
2: ada,
0: mana Ibu?
2: Kang Janger Bokasi Farmnya ada di Jalan Waribang. Di FB, di IG ada. Kang Janger Bokasi Farm. Kalau Kang Janger Bali itu mencakup semuanya. Semua kegiatan, semua aktivitas kami, semua pelanggan-pelanggan kami, semua ada di sana. Semoga berkenan, terima kasih untuk waktunya. Salam kenal dari saya, Kang Janger. Terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, baik. Matur suksumat, terima kasih nge Ibu Desa Putu Sucahyaningsih, owner Warung Sunda Kang Sanger, sudah hadir di Perempat RRI Denpasar. Sukses suksuma, untuk rumah makannya suksuma, Ibu. Tetap semangat. Suksuma. Semoga bisa tetap berjaya Ibu.
2: Suksuma, amin.
0: Ngeraka dan Rai, sampai di sini Krisna temani Anda di sesi acara Teras UMKM. Nanti di jam 1 siang Krisna akan kembali temani Anda di sesi acara yang lainnya. Kami tutup acara ini dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Om Santi, Santi, Santi.

Rakyat dan Rai kekhawatiran terhadap potensi berpindahnya kepemilikan tanah rakyat setelah diserahkan kerap menjadi alasan pemerintah menerapkan hak yang bersifat sementara seperti hak pengelolaan atau HPL. Padahal terdapat instrumen hukum yang memungkinkan tanah dimiliki secara bersama untuk mencegah pengalihan hak secara sepihak. Koordinator wilayah KPA Bali, Nimade Indrawati, mengatakan hak kepemilikan bersama dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga tanah rakyat tetap berada dalam kepemilikan masyarakat. Indrawati menambahkan skema kepemilikan bersama juga dapat diterapkan dalam keluarga untuk melindungi aset sekaligus memastikan hak laki-laki dan perempuan atas tanah. Penerapan hak kepemilikan bersama secara komunal diharapkan dapat mencegah pengalihan tanah keluarga secara sepihak sekaligus menjaga keberlanjutan aset agraria dan memberikan perlindungan yang setara bagi anggota keluarga. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: ke sarang.
1: Homma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Om Swastiastu, Rekalan Rai Pemirsa, Program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarangin titia Agung Krisna Rekalan Rai. Sore makin titia nyarangin ide dane reng sesi acara ngelila ulangun. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan wenten informasi-informasi menarik nih. Sekali biasa, penjara Rekalan Rai, sane arse nyarangin durus saringgala on air 0361223361. Utawi reng layanan WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar di nomor 0895 7032 45505 ini. Sore pagi sama wenten penelpon ka pertama langsung ke mantas sanggre titiang Om Swastiastu nge. Om Swasti, oh terputus tiking dicoba muali rekalan rai nge. Ring lan telpon 0361223361 nge. Sama wenten sani nyarengin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang Gukke Krisna.
0: Selamat siang.
1: Agar ngidang ben tiang masuk ngga tiang menglebong.
0: Oke. Mana nak boleh ulung-ulungan Bu tu ne?
1: Langsung tiang male bangun.
0: Oh iya iya iya baik. Kunapi niki sampun jangkep wadoe mendaging niki.
1: Sampun lah gungge. Sampun jukut tuo.
0: Oh, mantap
1: tempe masak kentan mebasok. Genap nikah
0: gongge. Ah, mantap sekali. Oke, pokoknya di situasi ekonomi sekarang, niko kan ya ampun jek wareg niko.
1: Kenten ampun. Yang penting senang manahe ngajang kan
0: kenten. Nah, kenten yang penting wareg.
1: Wareg jadi ya, asun be guling tan niat ngajang tan kene kan rugi. Ya,
0: niko sampun.
1: Ya di asun jukut gondem pun mana enak aja. Kenten pun gue pun nanti gatra nih ki
0: kenak mantan bu tuh
1: gue dimogi kenak ngelantur sekeluarga nih gue sang tetap jegeknya suwer di udara lancar rezeki
0: astung kara suksema suksema suksema gue
1: tembang gue
0: teman api bu tuh
1: butuh nyait nih ki po dalam selesan bu
0: kenapa nih ki oke kenten gue napi nih ki
1: mudah nih ki soalnya dagangnya gue Nggih. Tembang nih, tembang lawas ada sungguh.
0: Dados tembang napi niki?
1: Tembang nih, galang kangen ya diasun sampun jeg-jegain niki bu tu demen aja nih ngehang galang kangen niki ku almarhum.
0: Oh galang kangen coba titi yang cengak demen
1: nih. Cengak demen.
0: Galang kangen niki wenten Bapak Gusti Sudarsana.
1: Nggih nika pun. Gungge rahajang tugas nyantos puput. Megatra cutat senarang sami semeton perempat dangdo perempat ngelilu ulanggo. Dumogi kena kerayu ring di japada megenah melingge. Gungge rahajang tugas galah waliang butu pamit om santi santi santi om.
0: Ingge mater susema ibu putu ring kebo iwa nggih sani sampun nyarengin. Wali ring lantel pun 0361223361 nggih. Sanggra Titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gongga.
0: Inge, selamat siang, Niki, Ma. Nini Ita. Inge.
2: Lali, ampun, Gongga.
0: Inge, lali, dek meseret-meseret ke dek, Niki. Pun api, Niki, sampun. Gongga. Pasti sampun boleh berlayar ke Pulau Kapuk, Niki, nge.
2: Ampun, Niki, mau bangun, Niki.
0: Pantas seger suara nenek.
2: Jadi mau bangun, mau buka di laulangun gitu. Kadang nak tiang kan mau nomor satu aja buat putu keboiwo lah.
0: Oke, dan ge.
2: Ge, nenek mau gacor gede kan ge?
0: Ge, semua durus nih.
2: Ge, macam rembah di ram pun api gacor mah, muka muka mah. Madepi, wenten gonggang mesin, wenten buk pera, wenten nini ayuna, wenten mangkum raja pati, wenten matu nini nyaranya tu.
0: Matu nini.
2: Munga mele bos matu nini, kak siatop, kak pedas, rumahku nyoma nasi, wenten niki, mancung, pak ya narbo, lu sekar satu. Pak De Gunawan semua Pak De. ini wenten gak emas, wenten Bu Marani payet, punapun ini Dania, sekarang kakek mondokin arah aja. Wenten ini, wow, dek bikul nyeke semua dek. Sarang sami mangge.
0: Sarang sami nggih.
2: Mada sarang sami kena rajang nyangro rena suci purnama pun nampa mangge.
0: Nggih.
2: Purnama ning kapat.
0: Kapat ya. Kapat
2: panas seten menten sabah turun. Nggih, saya semua mangge to kalani. Pamit Om sati-sati Om.
0: Nggih, matur suksema nini etangge sane sampun nyarengin. Sane tiasa malah jebas nggih, mali sangre titih ring lan telepon 223361. Selamat siang Niki, jero mangku kutawaringin tetap hadir dari pagi sampai malam. Rahayu sareng sami nggih suksema jero mangku. Kena rahayu nggih. Wenten mli ketu Sumarjo kesarengin Agung Ayu Chandra Niki ring Banjar Bengkal. Suksema telah sampun nyarengin ngiring WhatsApp. Nggih, sare mangken rakelan rai, temang demen ngiring piar sang sarang-sarang. Melejo bas mulih ringgala on air.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge siki tembang lawas saking Pak Elias Jaran Guyang sambut ke pirsa sareng-sareng ge. Katung sareng titik Agung Kristen Rekelan Rai ring sesi acara ngelilo langun antuk hiburan lagu-lagu Bali. Ge mulih sanggra titik ring lan telepon 0361 223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Gunggak
0: Krisna. Inggih, selamat siang. Sareng sire ring titiang niki?
1: Ya ring karangas.
0: Oh, Ibu Nyoman Utama. Punapi gatro Bu Nyoman.
1: Nggih. Wong bangun siang.
0: Beh, mersi dayang sirep panas-panas kadi mangkin.

0: mikirin pinggir gitu.
1: Oh, kenten.
0: Panas, panas bisa nge.
1: Jadi ngarsang tembang utawi megatrem.
0: Unas tembang kayaknya.
1: Tembang napi nih ki.
0: Napi duduk ugo ngok.
1: Ah?
0: Duduk ugo.
1: Duduk ugo. Coba aja nggak dulu nge. Saking gue ngaji galing nge.
0: Sama yang kayaknya.
1: Nge.
0: Karena sarang sami mantan gue kayaknya. Mantannya nak rahayu sarang sami. Lagi nyangri rainan dan nama kajang
1: Dewan,
2: Swastiastu, rahayu. Siang tu, Gongge.
1: Inggih, selamat siang, Niki. Beli Royce Kane,
2: inggih. Ah, inggih, Pak.
1: Bu Nawi gatra beli Royce Kane.
2: Gatra ni asung kara, segar kencang, tur mabekal.
1: Tal mabekal. Waduh, sampun warag taler, inggih.
2: Sampun, Niki, pun wosan muka kakilan.
1: Wih, mantap. Semat kuda nih, semat lima.
2: Napi?
1: Semat lima.
2: Dan terangin semat, terangin paket dan kotak.
1: Wih, mantap sekali. Jek tes kriuk bahasanya tuh ah.
2: Dan ini dah tes kriuk, tapi si B makeber.
1: B makeber.
2: Yeah, gue pindah. Gue
1: pindah, yeah.
2: Daging cocok di dekat dono.
1: Wih, mantap sekali.
2: Miki ane paling favorit ya, ane. Oh. Tuang daging serai jelai.
1: Oh, be mantap, mantap, mantap, mantap. Nge. Lurus tak Niki?
2: Pak, makin ngesan kemana sih. Kantun kenten ngetes Niki ring selip tuh.
1: Oh, ring selip ngetes?
2: Iya, memburuh Niki ring selip.
1: Oh, kenten.
2: Pun lu suka takde santuk sampun galah. Makin ngesan kemana dengan saking kenten yang bisa saking Pak Yan Tapo tuh gak ya?
1: Pak Yan Tapo?
2: Iya, sana kenten. Tapi ustaz selo tambus ya.
1: Sela Tambus. Coba cingat itu yang dumun. Yang tapa. Sela Tambus onggi. Sampun saya gengi. Sampun ki.
2: Angin lagaran kopi nih makin siang-siang pun lagi. Nih, makasih kita di muka sami tempat akalan rai dan santun tuluran. Bagian rin tulungnya Jaman darat om santi.
1: Inggih, mater suksema beli rawis kane nggih, sane sampun nyarengin. Inggih, sane sampun nyarengin ring WhatsApp 4 RRI dan pasar Gong Yang Sri saking semengan ten pole on air niki. Inggih dicoba mantan, pokoknya celek-celek ki mantan kenten nggih, yening 7 aja tangane nggih urut malih jebos kenten nggih. Benten oh beli rawis kane sampun nyarengin talar dikirim WhatsApp suksema ping banget nggih, sane durung sida nyarengin ring on air melebaskan tenun-tenun galahnya mau disang redetnya ring lan telepon 223361.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakyat Lantrai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gye, wonten kala kira langkung malih 15 menit nge, Titiang Agung Krisna nyarengin ide danering acara ngelilok langun puniki. Mau buka Titiang kala on air ringlan telepon 0361-223361. Gye, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Gungyak Krisna.
0: Selamat siang, Niki, Nini, Dania, nge.
1: Nge.
0: Punapi, Gatre, sarang Kak Dania, Niki.
1: Kenak-kenak mantan, Gungyak. Gungyak pasti ku ampun kenak, nge.
0: Kenak. Sampun boleh mas riat, Niki.
1: Ampun, ampun, usah ngewedang, Niki, Gungyak.
0: Mantap sekali, nge. Nge,
1: Gungyak, ampun, kenten... ngewedang niki.
0: Tiang ten bisa ngewedang Kang yang toyo putih celegaan niki.
1: Niku sane becik kungge.
0: Inggih nggih deres tak niki.
1: Nah semang nggih kungge nggih.
0: Temang napi niki?
1: Temang ne napi cincin mantan saking jegek bulan nggih.
0: Saking jegek bulan. Nggih. Coba titiang cingak dumun. Mau jegek bulan tintin. Oke, sip.
1: Nggih, megatre cukup emak ke sami, majang gonggek Krisna rajang tugas. Santi, santi, santi
0: Inggih, mater suksema niki. Majaring Anini Dania gering sandur nggih. Wali ring lantel pun 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang siang.
0: Nggih, selamat siang Mbak Melin.
2: Selamat siang,
0: Mawali. Nggih, mau mailin cepet pintu loh.
2: Oh, dan kenapa?
0: Padahal lemnya nan pekes mau mailin.
2: Dan mulai sebuah sakit. Dan
0: oh, jangan-jangan. Semoga Niki RRI bisa jadi tambah sedikit, Niki. Nggih.
2: Tembang nih taluh semuk nih.
0: Taluh semuk. Oke, okay. sip.
2: Masih cara taluh semuk. Bisa nge luang tengah nih.
0: Aduh, ratu betareng.
2: Maka terus kita maka sami.
0: Maka sami.
2: Ayo, maka jelas sana juga. Rajang
0: tugas. Seksama.
2: Om, santi, santi, santi, om.
0: Inge. Seksama, Mbak Mailin. Pindah ke penelpon terakhir yang acara Ngelilau Langun. Sudah makin teman-teman Tintin. Saking mau jaga bulan.

Rakelan terakhir hari kedua di tiang nyarangin ide dane ring acara ngelila olagun game mulai coba sering jam kali siang perempat RRI Denpasar baca meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Nuna Sampura menawi tau yang tani wanturi tiang rikalangin terang acara-acara ring perempat siang dipuniki lan pasti kesuk semaning mana untuk uratian ide dane sabige. Nah sering manggil di tiang Agung Kristang Lungser mau pamit puputang di tiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Helfir Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam Tradisi.
1: Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po, dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Asap, ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu ada nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama apa? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di salahnya siang hari ini kita kenalin
1: iya,
2: ya.
1: Iya, benar. Oke deh, kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya, baik, untuk siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini. Yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu bukan?
3: Lenong.
2: Ya,
3: ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-hmm. Artinya kerajaan.

0: Oke.
1: Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
0: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota, kemudian ada panglima perang, harapan satu dan dua itu adalah pengawal di depan pintu.
1: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
0: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
1: Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
0: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat, tetapi tidak menghilangkan pak atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah nanti akan diberikan hadiah apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
1: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
0: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
1: Karasminan artinya?
0: Karasminan itu artinya beramian,
1: beramian
0: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
1: Pesta ya?
0: Pesta, ya. Karasminan itu pesta. Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
1: Wow.
0: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
0: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
0: Apa ya?
1: CEO.
0: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya ya.
0: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan

0: tetapi mm-hmm. membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh, penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada, apakah seperti itu?
0: Ada.

0: Inti. Bah, inti. Jadi intinya ketan ya.
1: Inti.
0: Yang ada parutan kelapa dengan
1: parutan kelapa gula dengan merah, gula merah.
0: Ya. Okay. Nah, itu, jadi itu kita salah satu harus ada ya.
1: Harus. Mm-hmm. Paling enggak buat pemain. Mm. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
0: Mm. Berarti bisa itu sebagai media.
1: Media itu. Mm-hmm. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
0: Oke, kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
1: Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Mm-hmm. Seperti di Sanggar Budaya, itu kita sediakan semuanya lengkap.
0: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
1: Dulu iya.
0: Dulu iya.
1: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda, mainnya selalu permaisuri.
0: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
1: Pakem.
0: Pakem?
1: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
0: Berat ya jadi
1: tidak
0: raja.
1: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
0: Sekarang
1: tidak
0: jadi
1: ada yang bisa jadi hadam.
0: Sekarang jadi
1: itu dulu.
0: Ya.
1: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
0: udah melewat.
1: Udah lewat. Mm-mm. Kemudian tidak bisa aktif. Mm-mm. Kemana kita?
0: Nah, jadi harus ada estafet.
1: Iya, ada estafetnya.
0: Baik. Berarti
1: dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya harus. Kita main nanti
0: stamina,
1: di sini
0: ya.
1: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan. Dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
0: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
1: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
0: Saweran
1: itu.
0: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
1: Nah, itu
0: ya,
1: dia.
0: Kalau kita saweran ya.
1: Saweran ya bahasa Indonesianya ya.
0: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
1: Iya, betul.
0: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
1: ada.
0: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
1: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
0: Workshop salah satunya.
1: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
0: Oke. Okay.
1: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
0: Tapi rasa ya.
1: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
0: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang
1: semuanya
0: seperti apa?
1: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Okay. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
0: Itu harus ya?
1: Harus.
0: Oh.
1: Permaisuri juga.
0: Berarti

0: kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini, nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
1: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
0: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
1: Dan sekarang melalui teater Banjarmasin, Sanggar Budaya, dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
0: 2 jam saja.
1: 2 jam
0: yang
1: saja.
0: Yang tadinya satu malam penuh. Ya.
1: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
0: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
1: Kalau satu malam ya, karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya, itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
0: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
1: Dari kita-kita juga. Misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
0: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
1: ada,
0: ya.
1: Ada, jadi minuman apa itu selalu maju terus ya oleh panitia.
0: Disurung jadi, terus ya.
1: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
0: Gak jadi ngantuk ya.
1: Iya, begitu kalau.
0: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tuh mengantuk ini ya.
1: Nah,
0: tapi
1: mestinya beda ya. Ya itu.
0: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
1: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
0: Oh, berarti terlibat nih penonton?
1: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
0: Enggak, berarti enggak melulu
1: tertawa,
0: pemain ya?
1: Enggak.
0: Wah.
1: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau
0: seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
1: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya. Kampanye ya, dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
0: Okay, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
1: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh. Tapi gratis.
0: Tapi gratis ya.
1: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
0: yang
1: mahal.
0: Mahal
1: kan?
0: Mahal
1: dengan girap-girap
0: kelip-kelip ya.
1: Kelipnya itu.
0: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini, Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta gak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah jadi dikenal, dicintai, kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
1: Alhamdulillah kita sudah sebarkan. Artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga, meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa, bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
0: Iya, enggak nyampe ya.
1: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
0: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
1: Di atas 5 juta
0: di
1: sekarang.
0: Di atas 5 Dulu juta 5 sekarang juta. Ya. Dan bersyukurlah dan, yang memakainya dan, sekarang ya.
1: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
1: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
0: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk Kylie. Menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang. Kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini, Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli, apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
0: kostum
2: Eli,
0: apa ini?
2: Kak Eli, halo. Kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
0: Silakan.
2: Silakan Bunda.
1: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik. Untuk kami itu, coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda, dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa, karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
0: Berat sekali ya.
1: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break dulu ya.
1: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
0: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku, di ayun ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar, nah, benar, benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Menyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Okay, tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Iya,
5: yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
3: Warna-warni bintang di langit ya, gitu loh Bun ya.
4: Oke. Okay. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Ais. Ya, silakan, silakan.
4: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan ya, laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik.
3: Okay.
5: Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
5: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya.
4: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum tapi ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pok Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
4: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis.
4: Betul.
5: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darat, ya.
5: Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
5: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
5: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada.
5: Ada.
3: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya iya. Itu cerita negeri yang sono ya Bun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Itu bukan bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
4: Berantakan.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya, benar.
5: Di sini, di sono.
3: Iya. Oke.
5: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
3: Okay.
4: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi
4: ya,
5: hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, so, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
5: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh aja jadi ini ulun. Itu. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung.
3: Betul.
5: Diri kita sehari-hari.
3: Betul.
5: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kada kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran. Nah,
4: tapi juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Iya,
4: masalah kita perannya seperti apa,
5: betul,
4: itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh, silakan, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga dukun.
5: Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan
4: ya?
5: Patokan. Okay.
3: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutla.
5: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
4: Rebutan peran kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana intropia sekali ya.
4: Iya. Karena permaisuri Nova.
3: Iya
4: benar.
3: Iya betul. Oh, berarti kita permaisuri baru ya yang selalu rebutan.
4: Iya. Ada baru ngelunjak ya kan.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, okay, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Gak apa-apa, Kaeli lebih
4: berbannya ya.
3: Kaeli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
4: Bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir
3: luar biasa.
5: Seumur hidup,
3: hampir seumuran kita ya.
4: Iya, hampir terus.
5: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
4: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
5: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar, konsistensi ya.
5: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan.
4: Soalnya,
3: nih.
4: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih

0: ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Gitu, sponsornya banyak.
1: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju. Itu apa yang harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai, pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
0: Amin.
1: Oke, Kak Eli terima kasih.
2: Terima kasih Nova Kalista.
1: Iya.
2: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
1: sebagai ya
2: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
1: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang jelang sore hari, Rekadentrai Gubernur Iwayan Koster dalam rapat paripurna ke-51 DPRD Provinsi Bali kemarin mengatakan peletakan batu pertama pembangunan kawasan inti pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung 24 November mendatang. Dijelaskan, saat ini penyusunan detail engineering, desain seperti bangun terbuka dan tertutup, serta berbagai sarana pendukung kawasan inti masih dalam proses yang ditargetkan rampung akhir September mendatang. Iwayan Koster menambahkan proses tender pembangunan ditargetkan dimulai awal Oktober 2026 dan selesainya Desember 2027 atau paling lambat Februari 2028 karena penyelesaian kawasan inti tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-50 pada Juni 2028 mendatang. Rekadentrai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Dari kawasan Emruk 70 Denpasar, hai hai hai. Kembali menyapa ruang dengar Anda, Raka dan Rai di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz. Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Edisi hari Selasa 22 September 2026 menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 sore hingga tuntas nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ada Gongga Sintia yang bertugas. Apa kabar dulu Raka dan Rai? Pastinya sehat, pastinya bahagia dan luar biasa astungkareng. Dan tentunya aktivitas Anda di hari Selasa astungkare lancar nge, Raka dan Rai, dan juga jaya. Raka dan Rai gongnya sini akan berdendang bersama Raka dan Rai tentunya di edisi hari Selasa 22 September 2026 sampai pukul 5 sore nanti di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara Antara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di pukul 5 hingga tuntas nanti pukul 7 malam ada acara Lingsir Sanja Informasi dan juga lagu-lagu Bali terkait informasi destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 sore ada renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sudharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Dan di pukul 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, nanti Gongga Sintia akan kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongga kembali temani ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara Siaran Tembang Warga. Untuk siaran Tembang Warga seperti biasa 2 jam, tapi untuk Gongga Sintia menemani ruang dengar Anda sampai pukul 8 malam saja. Dan tak lupa siaran hari ini Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh secara langsung di Play Store ataupun App Store masing-masing handphone Anda ya, Raka dan Rai, dan juga di streaming kami rri.co.id. Sudah ada backsound Pro Dangdut, artinya Gongga akan bersiap-siap dulu ya Raka dan Rai untuk menyapa ruang dengar Anda seperti biasa. Di pesawat telepon 0361-223361, WhatsApp Pro 4 0895-7032-45505, dan Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Kone manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngaleh obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dari kawasan Euruk 70 Denpasar, Gongnya Sinta kembali hadir temani ruwaninger Anda di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, di acara Lisir Sanja Ragam Irama Nusantara. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Satu buah lagu Diriku Berharga dari Dewi Persik sudah Gongnya Sinta putarkan untuk membuka acara Pro Dangdut. Dewi Persik memang tepat gitu ya menyanyikan pada sore hari ini. Jadi diri sendiri sangat berharga gitu ya. Banyak sekali yang menanti kehadiran kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya berbahagia ya. Jadi untuk menanamkan ya mental yang sehat, kuat ya raka dan rai, dan juga tidak hanya dari sisi batin tapi lahir pun juga sehat. Jadi kita bersama-sama dulu menyayangi diri sendiri ya, hibur diri dulu di acara Perudangdut sore hari ini sampai pukul 5 sore nanti ya. Seperti biasa di pesawat telepon 0361 223361, dan juga di WhatsApp Pro 4 0895 7032 45505. Jadi Raka dan Ra bisa banget untuk request dan juga bersalam-salam. Selamat sore, halo Perudangdut.
1: Selamat sore Perudangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Selamat sore Ibu Vera.
1: Jatuh bangun mengejar Perempat RRI.
0: Iya, sekarang sudah bangun kembali ya Bu ya.
1: Ya, karena kita harga diri itu paling mahal.
0: Benar, setuju.
1: Kelap-kelip lampu di kota. Kutak-kutik matamu hilang.
0: Asik. Lagu apa tuh Ibu? Mungkin lagu itu mau di request hari ini.
1: Kelap-kelip.
0: Kelap-kelip begitu ya. Kelap-kelip seperti kelap bintang kelip. Ya, bintangnya Pro 4 ada Bu Vera. Tapi lagu kelap-kelip di Pro Dangdut belum ada Ibu.
1: Karena apa dikatakan oleh Dewi Persik?
0: Apa tuh?
1: Harga diri mahal. Kalau sudah kehendak Yang Maha Kuasa, kalau saya ingin diambil oleh Yang Maha Kuasa, jangan saya disakiti.
0: Benar. Iya, ya. Iya Ibu.
1: Karena harga sakit itu mahal sekali.
0: Betul.
1: Mahal sekali dong, enggak? Ya, udah bukti jadi saksi saya. Saya ngasuh kakak karena saya tidak punya duit.
0: Ada rezeki, mari kita cari rejeki, sama-sama rezekinya ya. Tidak ada hanya berupa finansial saja.
1: Kita pakai PPJS tuh ya, jadinya kita beginilah.
0: Iya.
1: Begini nasib jadi Bu Vera.
0: Gongnya kira jadi jutawan. Ibu, lagunya kelap-kelip belum ada, mungkin bisa diganti lagu yang lain.
1: Ya, begini nasib boleh juga. Ini nyarangin.
0: Begini nasib, begitu judulnya.
1: Ya, kalau tidak ada kelap-kelip lampu di kota, di kota dan pasar kan kelip-kelip lampunya.
0: Kelap-kelip di pusat kota, betul. Begini nasib, nasibnya Ibu Vera, kenapa itu Ibu? Aduh.
1: Ya, lagi suka, lagi duka.
0: Aduh.
1: Lagi ceria. Namanya Rubinida, ada aja gak?
0: Oh begitu.
1: Iya, kita hidupnya kan ruang bineda.
0: Benar, ada baik ada buruk. Ya,
1: lagi ceria, sedih, kan gitu.
0: Ya, kalau begitu begini nasib, sudah siap sih ini judulnya bujangan ya.
1: Ya, Ibu Ani nyarangin sih, Bu Ani kapal. Sarang Niki Pak Surya Canggu, makanya gak? Mailin ikut juga. Nini Ayunan, Megatra depanan kok nih?
0: Ya boleh Ibu, silakan. Itu kan udah sekalian Megatra Ibu. Ya, bagaimana Ibu nih? Ya dilanjut Ibu. Jadi, biar dapat semuanya Bu ya.
1: Kasihan kawan-kawan gitu. Kasihan kawan-kawan biar banyak dapat on air. Satu kali dangdut tuh biar dapat 25 orang.
0: Waduh. Belum bisa sepertinya. Maksimal 5 deh Ibu kayaknya.
1: Pokoknya Pro Dangdut ini karena menggarang. Berarti ini dari pagi anugerah Yang Maha Kuasa saya dikasih oleh Yang Maha Kuasa biar tidak terus sebat aja gitu.
0: Iya benar. Jadi ngibur dulu ya Bu ya, solusinya Bu ya. Oke deh kalau begitu. Enggak boleh.
1: Sama kawan kita dalam pasar Sabanan, Mas Kiran, Mas. Semangat, Mas. Mani

0: nanti lagunya Bu ya. Di belakang Ibu Vera ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah Sita Gungga Sintia.
0: Selamat sore nih Dania, setia dengan Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Bagaimana sehat hari ini nih?
1: Sehat, rumah pekat di sini Gungga.
0: Astengkare, laris-laris manis hari ini.
1: Astengkare. Oke, gimana kabarnya ini?
0: Sehat nih Astengkare nih.
1: Ya, semoga sehat selalu ya. Lagu dulu satu, Gungge.
0: Bisa nih lagu dengan judul apa?
1: Lagunya Apalagi Cantik itu ya, yang tadi Siti Badriah itu, Gungge.
0: Aku lagi cantik begitu?
1: Ya, lagi cantik itu lah.
0: Oh, Gungge carikan dulu ya. Sepertinya ada nih Nini. Ditunggu ya nih ya. Bisa salam-salam dulu nih.
1: Salam-salam yang tadi Ibu Vera ya. Selamat sore ada Ma Indira, Ani Kapal, Pak Depi, Budaya Kemang Mete, ada Gema Sayangan, Yoga Saputra, Mimi Ita, Matu Mini, ada siapa, Mbah Egi ya, Bu Eka Sampidi, ada siapa, Bu Noni juga, ada Gumbiang Seri, ada Bikenaro, ada Ani Kapal, ada Mokmelin juga, ada Pak Yanaro, Pak Sembangsu, ada Gumbiang Yoga, Mimi Ayuna, ada Oda Desa, ada siapa lagi ya, Matumi sudah, Gumbiang Kirana, Mimi Tuade ya, ada siapa lagi ya, Bu Aitupa juga, ada siapa lagi, Pak Manpandu ya, ada Pak Rai Pati, Pak Tuan Pak Eka Plage, ada Bu Cinta juga, ada Bu Lodro, ada siapa lagi, Biru Iskani ya, ya Bu Mbah Indira juga, ada lagunya kok nggak?
0: Sudah siap, lagi cantik seperti ini Dani, hari ini lagi cantik ya. Aduh, terpukau. Sudah siap ya Nia, titip salam untuk Kak Dania. Oh iya, iya benar-benar. Jadinya cerah. Ya pantas semangat hari ini sudah dapat bubuk siang ya Nia.
1: Semangat sekali kok, Ge.
0: Gak boleh terlewat bubuk siangnya kalau Nini Dania ya. Oke Nini, terima kasih. Sami-sami.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Selamat berjaga warung kembali. Nini Dania ditunggu lagi cantiknya, siapa tahu mendengarkan lagi cantik nambah cantik gitu ya, seperti Siti Badriah ya. Raka dan Rai, Gungge salam-salam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 penggemarnya Pro Dangdut nih. Ada Nik Santa, Bu Janura, ini sepertinya Bu Uban Badung ya punya nomornya ya. Terima kasih Bu Uban ya. Ada juga Nik Santa dari daerah Sanur. Terima kasih Nik Santa. Ada Gungge Sintia atau Kakyang Om Sastiastu atau Kakyang Kronowijaya Sapuna Pigatre. Semoga sehat ya tuh Kakyang ya. Bu Lodra Sibang, aduh dimohon bersabar Bu Lodra ya. Nanti ya Bu Lodra di sesi selanjutnya bisa on air kembali bersama Gungge seperti biasa di pesawat telepon 0361-223361 dan juga di WhatsApp Pro 4 0895-7032-45505.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: dari kawasan Euruk 70 dan Pasar. Selamat sore Rakaden Raigo, Nga Cynthia masih menemani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagi Cantik dari Siti Badriah. Lagu tahun berapa nih ya kira-kira Rakadener yang masih populer hingga tahun 2026 dan seterusnya pastinya ya. Sampai-sampai nih Dania masih ingat gitu ya, lagi Cantik dari Siti Badriah yang request pada hari ini. Jadi nih Dania dan juga pendengar Pro 4 RRI dan Pasar, lagi Cantik ya dari penyanyinya Siti Badriah ini resmi dirilis pada tahun 2018 ya, di mana lagu ini menjadi sangat populer dan memecahkan rekor penonton terbanyak ternyata di YouTube Rakedanre untuk musik Indonesia. Kira-kira bulannya bulan Maret gitu ya, Rakedian Rai untuk rilis lagi Cantik dari lagu ya penyanyinya Siti Badriah di mana penciptanya Yogi RPH dan juga Donal. Begitu Rakedian Rai ya, jadi masih populer hingga saat ini. Kira-kira lagu yang lain yang mana nih ingin request dan juga bisa bersalam-salam untuk acara Pro Dangdut kali ini, sambil bisa diinformasikan terkait cuaca di daerah Rakedian Rai seperti apa ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Yanarbo kapal.
0: Iya Pak Yanarbo, bagaimana hari ini di kantor Pak Yan?
1: Ya panas sekali ini di kantor ya.
0: Waduh, berarti harus dampingin minum air putih banyak-banyak ya Pak Yan ya.
1: Ya ini kebetulan sedang ngopi ini Gabri.
0: Waduh, sudah ngopi ternyata. Kopi ya. Buat gongnya Cynthia mana Pak Yan?
1: Kopi yang pahit apa manis?
0: Manis dong biar nama manis. Nggak boleh pahit-pahit.
1: Kalau saya kopinya agak pahit nih Gongge.
0: Oh, aduh agak pahit. Kenapa tuh, mengurangi gula kah atau ada alasan lain Pak Yan?
1: Hidup nih sudah terlalu manis.
0: Waduh, biar selaras gitu ya antara manis ya, dan pahit begitu ya. Oh, sepet-sepetnya nggak ada Pak Yan?
1: Ya ada, memang enggak. Kehidupan pasti ada ya.
0: Ada pahit, ya.
1: Ada apa namanya tuh? Kalau garam itu ya.
0: Garam kan asin.
1: Iya, asin ada juga ya.
0: Iya Pak Yan. Jadi hari ini biar makin manis deh kalau begitu ya, didampingi kopi agak sedikit pahit ya Pak Yan. Ini lagunya apa nih ya?
1: Indah pada waktunya ada ya.
0: Indah pada waktunya begitu ya.
1: Ya, pokoknya pada waktunya pasti indah.
0: Oke, Astungkara. Tapi untuk penyanyinya boleh gue ganti nggak kira-kira Pak Yan? Dewi Persik sudah mengudara tadi soalnya.
1: Ya, boleh. Boleh ya? Ada yang lain boleh deh.
0: Oke, dari Dua Amer sudah siap indah ya. Pada waktunya.
1: Ya, salam-salam dikit nih. Tadi Bu Merdeka sudah pertama ya.
0: Iya, benar Pak Yan.
1: Ya, Sirah Merdeka. Tadi Alta Dania ya. Ini Dania ya. Sama Pak Kak, ada juga Bu Mar, Pak Mar, Nidah, ada Nini Ayana, Mbak Indira, Mbak Tu Indi. Oh ini Bu Mang Budok ngikut, enggak?
0: Ya, terima kasih. Bisa juga
1: Bu Mang Budok. Ada juga Patut Mancungnya, Mbak Ani Kapal, Bu Endang, Bu Ayu Tuban. Kak Dao, ada Mbak Hegi, Kak Stasi, Gombiang Sri, ada juga Kak Kede-Kede, Jero Mangku Kale, Keroboan, Niang Tusri, Keroboan ya. Ada Nini Galo, Mungani, ada Bu KBB, Bu Jerman, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, Pak De Gunawan, Patut Murdayo, Patut Wirko juga ya.
0: Oke, ada salam juga Pak Yan dari Bu Lusekar Satung Payangan.
1: Ya, Bu Lusekar naik-naik. Ini Bu Ninda Kum, Juragan Loteng, ikutin kok enggak?
0: Oh, Juragan Loteng seperti itu ya, ya Bu Ninda, benar-benar. Terima ada kasih Bu Ninda.
1: Ada juga di Sembung ya. Ada juga Bu Jeruk Gresunding ya. Ya, sudah Bu Ninda. Ada juga nih... Nangayu Sading, Bu Dewi Sading, Bungkak Tifat ya. Ada Pak Eka Plado, Eka Mama, Gek Mas, Bu Fastini, Bu Sinta, Jiro Susi juga ya.
0: Ada salam ya, juga ya. Nih Pak Yan dari Atu Kakyang Dewa Karuna Wijaya, Pak Yan.
1: Ya, salam kembali Dewa Kakyang, moga tulis kena ya katanya sakit ya.
0: Oh, cepat sembuh Atu Kakyang.
1: Ya, ya. Ada juga Jiro Susinya ya. Siapa ini ya? Oh, Nini Ita, Gongge.
0: Nini Ita, terima kasih Nini. Ini
1: anaknya Nini Ita. Ada juga nih, Tua Biang Kirana sudah ya. Gong Biang Yoganya. Ada Bu Maharani, Bu Ana, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi juga ya. Bu Petugas Bawiwo, ada Jero Gede Sinar Suci. Ya pokoknya semuanya Gongge.
0: Iya, terima kasih Pak Ian. Dilanjutkan ya, minum kopi.
1: Ini masih sudah hangat-hangatnya nih Gongge.
0: Iya, biar enggak dingin Pak Ian. Gerus-gerus.
1: Iya, selamat bertugas.
0: Udah ada bye-bye. Terima kasih Pak Ian Narbe. Ada salam juga nih dari Pak Mang Pandu Tanjung Bungka. Terima kasih di grup penggemar Prodangdut sudah ramai ya. Ada juga Bu Eka Sempidi. Terima kasih Bu Eka, sehat selalu Bu Eka nge. Ada nih yang Sri juga nge. Terima kasih, kabar Gongge sehat nih yang. Dan yang bagaimana kabar hari ini, semoga sehat ya. Satu penelpon lagi Gongge, siapa yang ingin request lagu dan juga salam-salam yang berhasil hari ini, ada siapa? Selamat sore Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat sore yang cantik. Selamat di sana sore. Ada Maelin.
2: Iya, apa kabar?
0: Sehat dong Maelin. Maelin bagaimana hari ini?
2: Oh, sehat. Tapi ada yang gak sehat loh.
0: Apanya tuh?
2: Kantongnya.
0: Kantongnya yang gak sehat ya, maklumlah tanggal tua soalnya.
2: Oh, gak isiin koran biar isi dia.
0: Oh, biar makin gede kembung begitu ya. Janganlah begitu dibuat-buat. Oke deh, Maelin, hari ini bagaimana cuaca di daerah Sesetan?
2: Aduh, cepar membahana.
0: Aduh, kipas angin pasti membahana. Hidup dua nih ya.
2: Di luar juga panas, di dalam juga panas.
0: Kantong juga panas, waduh.
2: Kantong juga panas. Kalau di sana kan adem.
0: Ya beginilah ya, adem-adem tapi kantong tetap panas, ya sama aja panas.
2: Oh gitu.
0: Walaupun ya studio panas, tapi kantongnya ya berisi kan dingin tetap gitu loh.
2: Karena hatinya kan adem.
0: Adem dong, sudah menyapa banyak sekali pendengar Prodangdut hari ini ya.
2: Kalau di luar baru panas.
0: Benar, nih terpantau juga di studio Prompat hari ini cerah, Astungkara.
2: Ya, seluruhnya cerah kok.
0: Astungkara seluruh ya, wilayah
2: apalagi
0: Bali.
2: Apalagi di jalan-jalan, jalan macet.
0: Aduh. Iya, stay berarti di rumah ya, Maelin ya. Tetap ya, di rumah
2: mau
0: saja.
2: Mau request lagu ya?
0: Boleh, silakan Maelin.
2: Lagunya dari Camelia Malik ada nggak? Segudang Rindu.
0: Camelia Malik Segudang Rindu sudah siap.
2: Oke. Salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama ada Bu Pera, alias Bu Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Tetap merdeka. Benar banget.
2: Ya, mudah-mudahan Bu Pera selalu sehat. Dan moga laris manis.
0: Astungkara.
2: Ayung simpul. Meraih rezeki.
0: Astungkara.
2: Terus ada Bu Putu di Kebowiwo juga ya. Selamat sore, dan selalu sehat juga keluarga. Terus ada Mbak Ali di Kapal. Terus ada Mbak Indira.
0: Terus kiri kiri kiri kanan kanan.
2: Kanan maju.
0: Maju mentok lurus. Aduh.
2: Iya deh. Terus ada lagi terus.
0: Enggak apa-apa.
2: Menggandong nih turun nih, entar menglebok Melin. Kanannya nih Dania juga Bu Simpa di Penate, ada Bu Sekar Katung. Terus ada Mahira Matunindi, ada Bu Lodre alias Bu Logalo, Raden Mas. Raden Mas siapa tuh lagi tengah? Bu Dede yang punya ngasih nama dia.
0: Aduh, Bu Lodre nih, Raden Mas sepertinya Bu Lodre ya.
2: Raden Mas wakilnya
0: apa? Aduh, ngendah.
2: Terus ada Bu Karyase juga ya, ada Bu Eka Sumbidi, Mama Inang di Kapal, ada Monik Kapal juga, terus ada... siapa lagi? Ada Gombiang Yoga, ada Gombiang Seri Kekeran, terus ada Ura Desia juga, ada Nini Ayuna, ada Mbak Kasira, ada Mbak Putri, ada Bu Wira di Daupale, Pasar Tabanan, Matualan, Mogalaris Manis, Tanjung Kimpul, terus ada Mbak Gong Sintia, ada Mbak Putri, ada Mbak Gong Krishna.
0: Aduh, satu-satu nih penyiarnya.
2: Bidusa, Bidut Mus, pokoknya semuanya.
0: Oke.
2: Ya, tak ikat jadi satu.
0: Iya, harus diikat.
2: Ini towernya perempat.
0: Aduh. Tapi harus jadi satu perempat. Perempat tidak pernah terpisahkan, Mam.
2: Ya, pokoknya diikat jadi satu biar nggak nyebar dia.
0: Ah, iya, benar banget. Selalu di hati pendengar, tidak boleh kesebar.
2: Iya, hati. Pokoknya salam jabat paling erat, jabat hati paling dalam.
0: Oke
2: deh, buat Mbak Cynthia yang cantik, yang manis, yang imut. Selamat bertugas sampai turun pas.
0: Terima kasih. Baik. Laksanakan.
2: Rezekinya lancar.
0: Astungkara.
2: Tambah sukses.
0: Astungkara.
2: Bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Mayalin yang paling cantik dan imut seperti Gongga Cynthia penyiar hari ini ya. Ada juga Pekak Cia Top yang selalu ngetop sore-sore, walaupun sore-sore ya, tak kalah topnya dengan penyiar hari ini. Ada juga Mbak Egi, sudah ikutan berdang sore hari ini. Ingat digoyang Mbak Egi ya. Ada di Facebook pastinya sudah ramai mengantre ya, ada Abah Waisel Samplangan daerah Gianyar tentunya. Ada juga Pak Oko Meniarto Padang Samian yang selalu setia begitu ya. Kalau gue enggak sudah update status, pasti nih ada Pak Okom Lierte, ada Abah begitu ya. Kalau begitu Raka dan Rek, karena sudah terbentur juga oleh waktu, mungkin dua lagu sudah cukup ya untuk menutup di sesi pertama. Tenang saja, jangan berkecil hati yang belum mendapatkan on air. Nanti Gongnya akan balik lagi di pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore, Rakan Rai, anggota Komite 3 DPD RI Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra menegaskan maraknya investasi yang terpusat di wilayah Bali Selatan harus diimbangi dengan pengawasan yang konsisten dan penataan infrastruktur. Diakui adanya persepsi keliru dari kemudahan perizinan melalui online single submission sebagai lampu hijau untuk membangun tanpa pengawasan ketat harus diwaspadai. Rai Dharma Wijaya Mantra mengingatkan ketidakseimbangan antara laju investasi dan infrastruktur pendukung mulai memicu berbagai persoalan teknis hingga sosial di masyarakat. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bursa sana, seret budak Nupadi dan letakkan di pahaku ini.
3: Pangeran Duryodhana.
2: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
4: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
5: Ayah, orang ngapain itu?
6: Itu perang ya?
7: Anak ayah, itu perang Mahabharata. Perang antara Pandawa dan Kurawa.
6: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
7: Perang itu terjadi karena ada yang jahat. Dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
6: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
8: Kalau judi online gimana ya?
6: Kalau judi di HP itu boleh gak?
7: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
8: Oh, makanya gak boleh judi ya?
7: Kok jadi ayah yang kena?
0: Kantun ke sarang. Norma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
9: Suara Budaya Bali.
0: Ladies and gentlemen.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bermulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi buta kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dari kawasan Ewok 70 Denpasar, Gonga Sintia kembali hadir temani ruang dengar Anda di acara Lingsir Saja Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di pesawat telepon 0361-223361 dan juga di WhatsApp Pro 4 0895 7032 45 505 akan menyapa ruang dengar Anda. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore dari daerah Kekeran.
1: Patut
0: yang Sri.
1: Betul.
0: Iya, kesibukan Niang bagaimana buat tape kah Niang sore-sore?
1: Buat kene enggak niki sak ngadong napi? Pesan udang.
0: Pesan udang untuk ke ajang peraraga Niang atau memang dijual?
1: Untuk dijual.
0: Waduh, bisnis Niang banyak ya Niangnya, butuh pegawai Niang.
1: Astungkar,
0: multi talent sekali Niang Titiang.
1: Tapi
0: karyanin mencan
1: kacang hijau. Oh gitu. Kacang hijau.
0: Waduh, koki dong Niang ya. Chef andalan nih, serba bisa ternyata Niang Sri. Astungkar Niang ya, ada rezeki.
1: Tenang ngordon panganan.
0: Waduh.
1: Karyanin.
0: Oh, kalau untuk hari ini order selain pepes apa Niang?
1: Akan tempesan mantan sekarang bubur sumsum benyang.
0: Oh, bubur sumsum.
1: Sekarang pisang rai.
0: Pisang rai. Berapa pieces Niang?
1: Ini
0: 100. Oh, maksimal 100 berarti. Oh, aduh. Aduh, sehat-sehat Niang, rezeki makin banyak, bisnis lancar Niang, guys, tengkar. Sehat Niang, Niang pasti sudah sehat karena sudah sibuk berbisnis.
1: Oke. Ini dicangkan pole munggah.
0: Oh, kenapa begitu Niang?
1: Puwe.
0: Weh, pasti belum. Oh, begitu.
1: Ya, wau, boleh dong, Ge.
0: Oh, astongkara. Terima kasih. Niang, sambil menemani Niang. Oh, astongkara. Ya, karena mungkin sinyalnya mendukung, makanya bisa dikatakan bares. Kalau belum, kanggu. Ini Niang ya, jangan puwe sama Gongge, Niang. Aduh, gue gak takut dipuipuin. Aduh, janganlah Niang. Penyiar Niang itu yang paling cantik, paling luar biasa. Oke Niang. Niang, hari ini request lagu apa Niang?
1: Lagu Boneka dari India. Sudah gak?
0: Boneka dari India belum. Rita Sugiarto atau Titik Sandora Niang?
1: Ya.
0: Boleh ya Niang ya, yang mana saja berarti ya?
1: Ya, boleh aja.

0: ya dong, yang penting boneka dari India.
1: Boneka dari India. Oke, sudah siap.
0: Salam-salam dong, ge. Marlin udah naik tadi ya. Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung. Siapa tadi itu udah naik tuh, Ninik Dania, sereng Pekak Dania.
1: Iya, Pak Yanarbo katanya mau pesan pepes celulo begitu.
0: Pesan apa?
1: Pepes celulo, ah.
0: Oh, celulo kepalanya Pak Yanarbo tuh pakai.
1: Aduh Pak Yan. Terlalu misterius sekali Pak Yan ya, terlalu berat begitu ya. Tidak boleh Pak Yan ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Pak Yan.
0: Pinter ya. Lanjut dong ya.
1: Boleh.
0: Siapa tadi itu? Marlin udah ya. Ini Ita, Nini Ayuna, Mbak Indira, Mas Wade. Siapa lagi? Bulu Sekar, Bulu Desa Karyase, Mah Egi, siapa lagi? Oda Yuda, Nini Santa, Bela, Bu Manbudo, Bu Putu Keboyiwo. Bungkus aja jadi satu kok enggak ya?
1: Oke. Okay.
0: Lodro nih, siapa itu namanya? Lo galuh.
1: Raden. Raden Ayu kah Raden Mas? Beli dede ngasih nama nih yang aduh, ya, ada saja.
0: Tunang beli dede tuh. Oh.
1: Aduh, beli dede, di manakah gerangan beli dede?
0: Mbok galuh ya.
1: Oke nih yang terima kasih nih yang.
0: Udah Weni lagi satu.
1: Oh ada Weni dari daerah Sibang ya, udah ya.
0: Belum tak calling ya bungkus jadi satu gongge ya. Lagunya udah ya gongge.
1: Lagu sudah siap dari Rita Sugiarto gongge pilih nih yang ya.
0: Ya itu aja gongge.
1: Oke nih yang. Dadah bye bye. Silakan lanjutkan Dumon ya pepes-pepesnya. Ya dibungkus pepes dulu terus di apa nih yang dibakarkah atau direbuskah ya nih yang ya. Semoga lancar-lancar rezekinya ya. Dan langsung karena nanti kalau gongge ada acara ya nih yang bisa dong untuk pesan pepesnya gitu ya. Maksimal berarti 100 pieces gitu ya nih yang ya. Terus bungkus lah ya. Ada juga Bu Vera dari daerah Tabanan. Tidak boleh puye-puye. Ayo kita bersatu. Astengkar. Itu cuma bercanda saja Ibu Vera. Ya Bu Vera mengingatkan begitu ya. Luar biasa baiknya Ibu Vera mengingatkan sesama pendengar. Ya sama gongge ya. Ibu Jero Cita. Terima kasih Ibu Jero sudah bergabung di grup penggemar Prodangdut. Pak Arya Tabanan juga. Ya terima kasih banyak Pak Arya. Salam sehat. Ya titip salam juga buat semua Semeton, penggemar dangdut dimanapun berada, semoga tetap sehat berbahagia. Satu penelpon kembali gue akan sapa untuk mengisi lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Kita dendangkan dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
1: Halo
2: dangdut. Dangdut adalah kita Tugongge.
1: Iya. Terima kasih. Aduh terima kasih pujiannya. Baru juga on air, baru juga masuk ya.
2: Bukan, sudah bukan memuji, memang betul.
1: Oh memang betul. Aduh terima kasih banyak. Doa terbaik juga untuk Maulode Kardiasi pastinya ya.
2: Iya,
1: bukan. Oh benar ya, mau lode ya. Gue nggak takut salah, soalnya Maylin sudah on air tadi. Tidak bisa, kena tipu.
2: Benar tuh, Gongge.
1: Benar ya, mau lode ya.
2: Hati gatre.
1: Sehat, mau lode.
2: Semoga sehat selalu. Panjang umur. Murah rezeki juga.
1: Terima kasih doa terbaik juga kembali ke Molode. Bagaimana di daerah Molode sembung hari ini cuacanya?
2: Cuacanya masih terang.
1: Masih terang ya. Diharapkan
2: seperti
1: untuk terang selalu.
2: Cerahnya Kardiase ngireng atuh Gongge.
1: Aduh terima kasih Molode. Kalau begitu lagu dangdutnya apa kira-kira? Apakah lagu dangdutnya yang melo, yang up dulu biar makin cerah?
2: Modenya minta lagunya Terbiskin di Dunia.
1: Aduh melo begitu ya.
2: Ya agak melo.
1: Agak melo sedikit. Oke gak masalah sudah siap.
2: Yang penting kan dapat ikutan di udara.
1: Benar. Oke salam-salam Allah deh.
2: Salamnya buat Get Mayrin, Sanewawu, Gong biang seringe. Atu gong biang seri. Yang bukannya kariasi. Yang kardiasi.
1: Kardiasi. Iya, Gongga juga tidak mendengar terlalu jeli tadi ya. Kalau Gongga mendengarkan sudah Gongga koreksi. Molode, maaf ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Ada juga Haji Tangkak. Ada Bu Citra. Bu Citranya sudah naik atau Gongga?
1: Ibu Citra begitu, belum ada on air Ibu.
2: Oh, belum. Mungkin sibuk dia.
1: Iya, betul.
2: Salam sekeluarga Bu Citra, semoga sehat selalu. Ada juga Ani Kapal, ada juga Pak Yanarbe sama tugenya. Ada juga Bu Ninda yang ada di kum tetangga Tugongge. Terus ada Kak Dania sama Nini, selamat sore. Ada juga Pak Bang Pandu, selamat sore. Peka Eka yang ada di Plage ya tuh.
1: Iya, daerah Plage.
2: Selamat sore. Peka Bapak Eka Mambal, selamat sore juga. Mas Kenaro, selamat sore. Itu aja dulu.
1: Oh, itu aja. Baik Molodi.
2: Kompakan di udara maupun di darat.
1: Aduh.
2: Salam rahayu semuanya. Tanpa kecuali.
1: Oke.
2: Yang cantik. Yang imut-imut.
1: Aduh.
2: Kangen
1: Molode. Candu sekali loh Molode. Terima kasih Molode, candu sekali ya. Memang vokal Molode satu ini. Terima kasih banyak. Sembung juga daerah cuaca cerah Tengkara ya. Di studio Perempat masih terpantau cerah ya. Semoga sesuai harapan kita hari ini agar aktivitas Anda berjalan dengan lancar.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore Raka dan Rai, kembali hadir temani ruang dengar Anda bersama Gongga Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ibu Putu Kebowiwo sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Terima kasih banyak Bu Marnyida ya, selalu monitor acara Pro Dangdut. Nitip salam Gongga buat semua penggemar Pro Dangdut. Terima kasih Bu Mar sudah Gongga sampaikan. Nih itu ada juga dari Mas Ubud, terima kasih sudah sebagai pencinta Pro 4 ya. Pak Ari Dinamika Topati Klungkung juga sudah hadir. Terima kasih banyak Raka dan Raya, ternyata ramai sore hari ini ya. Kita berdendang dulu, sepertinya masih ya dua penelpon lagi Gongga akan sapa di pesawat telepon 0361 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, kami ada di kita.
0: Aduh, kaget Gongga Bu Ladra, pelan-pelan saja. Selamat sore juga Bu Ladra.
1: Nela gala.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Acara hari ini sepertinya. Aduh, Gongga nggak bisa ngartos nih Bu Ladra.
1: Nyarengan Gongga Cynthia cantik.
0: Aingge, Raden Mas Galuh nyarengin Gongga Cynthia seperti Bu ngartosnya ya Bu Ladra ya. Terima kasih Bu Ladra. Apa kabar Ibu sore hari ini?
1: Aduh, becek sang Gongga Cynthia.
0: Oh, sangat.
1: Nunggu yang dini Gongga Cynthia lagi makan si jajeng.
0: Aduh. Bu Ladra.
1: Ya.
0: Masih di sawah kah sore hari?
1: Yang di sawah nih Gongga Cynthia.
0: Iya, ada pacah Bu Ladra. Buat purnama Bu Ladra, hari Sabtu Bu Ladra. Iya. Terima kasih Bu Ladra. Kalau begitu Bu Ladra, di sawah biar enggak sepi ya, biar enggak ditemani dengan kicauan burung saja, lagu dangdutnya dulu deh, silakan Ibu.
1: Iya, Gek India nanti. Paling gini kan dulu nih kan lu dapat.
0: Aduh, kalau sudah dapat ini lagunya apa ini sebelum kejepit pintu?
1: Lagunya tapi yang berdua aja Gongga Cynthia cantik manis tinggi.
0: Iya, terima kasih Bu Lodra pujiannya. Ini sudah siap Bu Lodra ya, dari Ida Laila sepiring berdua. Ada salam-salam mungkin Ibu, silakan.
1: Iya. Salam-salam sedikit aja ya Gongga Cynthia ya.
0: Iya, boleh Ibu.
1: Dede main rani Gongga.
0: Waduh, nomor satu beli dede. Ada apa dengan beli dede? Lanjut Ibu.
1: Gede juta sarang patut panji. Pade kapeng. Pade pak manggu narteng. Kak Eka pelage. Mai Kak Eka. Pak Eka mama. Mai Pak Eka. Patut mancung, suaranya merdu sekali, naik patut. Kak Tiatop naik, Pak D Tarjo sudah ngibing, jam ini tanggal 3, Gongga Cynthia.
0: Berapa menit ngibing? Egolan sudah lemuh kak Bu Lodra? Nah, dados joget harus lemuh Bu Lodra.
1: Ya, Pak Dodi naik Pak Dodi. Pak Gomang Pandu naik Jerumangku Sedani. Naik Jerumangku Pak Yan Arba sudah baru. Sudah dikuling di galu ya Pak Yan. Bu Putu Kebowiwo Gembiang Yoga. Bu Eka Bebe Jeruwepa. Bu Sinta, Bu Eka Sampidi, Gumbiang Sanur, nge, naik. Ya begitu aja.
0: Oke, Bu Lodra.
1: Ya sama kakek, Gongga. Iya. Santa sama kakek ya. Ya begitu aja. Sebelum dikuling, nih galuh. dibungkus saja, jadikan satu kayak Cynthia cantik ya.
0: Iya, gue nggak terima bungkusannya Bu Lodra, terima kasih.
1: Iya, dadah,
0: dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Lodra. Maaf ya, gongnya belum sempurna untuk ngartos. Jadi, ya kanggu-kangguin aja. Ada juga Pak Deapong dari Kelungkung Tegak sudah hadir ya. Sepertinya masih satu penelpon, tapi gongnya akan menyapa untuk bersalam-salam saja begitu ya. Mohon maaf, belum bisa untuk request lagu Raka dan Ray karena terbentur oleh waktu ya. Mungkin satu penelpon lagi, siapa yang ingin bersalam-salam, gongnya persilakan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore nih Ita. Aduh Nini, sayang sekali Nini. Terakhir Nini.
2: Nggak
0: ya, apa-apa Nini. Apa kabar ya, dulu nih? Sehat?
2: Salam aja itu sudah iya. Senang ya.
0: Oke. Okay. Ya, Nini sehat hari ini nih?
2: Bulodro ya. Daw-daw ini ada Nini Santa, ada Bu Sinta, Penati. Selamat sore. Ada Bu Putu Koboiwo, ada Bu Marani Paya, Nini Dania, selamat sore. Ada lagi Patut Mancung, Pak Yan Arbo, Bu Biang Sri, Kekarang Dahegi, selamat sore. Ada Pekak Eka Pelago, Pak Eka Mamal, ada Man Pandu, selamat sore. Ada Patut Virko, Patut Murdayo, Lusekan Tatung, Bek Mas, selamat sore. Ada lagi siapa ini? Oh, ini Dewiku ikutan nih, Mas Suri.
0: Terima kasih.
2: Ada Bu Vera, Mahindira, Pak Depi, ada Nini Dania, ada Mbak Sunini, Kak Siatop, Kak Pedes, selamat Suri. Nini, Jiru Mangku Nyoman Nasi, selamat Suri Jiru Mangku. Jiru Mangku Kaleh, ring Kerobo ikutan ini Gongge.
0: Terima kasih seksama Jero Mangku.
2: Iya ya, semua-semuanya Gongge.
0: Oke Nini
2: ya, Bu Wayan Suartini nih ya. Lagi satu.
0: Iya Bu Wayan Suartini. Ibu EKBB belum ada kabar nih.
2: Oh iya Ibu ini ya Bu Eka ya.
0: Mungkin ya nih ya.
2: Belum ya.
0: Iya betul.
2: Iya Eka Sembidi belum juga.
0: Belum Bu Eka Sembidi ya, belum. Baru
2: besok.
0: Iya di WhatsApp
2: Bu Eka. Cari dangdutnya. Kalau lain dangdut bentar ya.
0: Iya.
2: Iya, selamat sore, Gongge.
0: Selamat sore kembali Nini.
2: Supaya sehat selalu, Gongge.
0: Astungkara.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak nih Ita, pendengar terakhir Gongge sapa di line telepon. Ya, terakhir juga Gongge sapa di Facebook Program Budaya RRI Denpasar ada Pak Pandi Tomang Seroka dan Bangli, Bapak De Apong Kelungkung Tegak, Pak Wayan Brata. Terima kasih banyak Raka dan Rey, silakan beraktivitas kembali. Ya, menghadapi tumpukan pekerjaan di sore hari ini ya, jangan cemas-cemas, jalani saja begitu ya. Jadi ada beberapa Raka dan Rai langkah taktis untuk mungkin menenangkan diri begitu ya, dan juga menyelesaikan hari kerja Raka dan Rai di hari Selasa ini mungkin dengan ya 10 tumpukan pekerjaan, waduh dengan kepala dingin begitu ya. Mungkin ambil jeda ya Raka dan Rai, aturan 5 menit ya, hentikan aktivitas, menatap layar mungkin, atau hentikan aktivitas dulu selama 5 menit, tutup mata dan bernafas ya. Sortir menggunakan aturan sore hari, harus selesai hari ini maksimal 1-2 hal saja, jangan sampai 10 begitu ya, terlalu banyak ya. Itu mungkin yang menyebabkan Raka dan Ray lelah secara bersamaan dan juga panik. Begitu ya Raka dan Ray, kira-kira tips sederhananya atau langkah taktis untuk menenangkan diri dan juga menyelesaikan hari kerja Raka dan Ray dengan kepala dingin. Terima kasih banyak Raka dan Ray yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut sore hari ini di line telepon WhatsApp Pro 4 dan juga Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Semoga menghibur ruang dengar Anda.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat sore, Rakyat Raya Gubernur Wayan Koster mengatakan adanya penyesuaian skema pengerjaan pada rute jalur penghubung Bali Barat dan Tengah pada proyek pembangunan jalan tol Mengui Gilimanuk. Dijelaskan rute dari Gilimanuk hingga Pekutatan tidak lagi dibangun sebagai jalan tol berbayar, melainkan melalui proyek peningkatan kapasitas jalan nasional dan jalur jalan tol murni akan dimulai dari Pekutatan menuju Mengui. Wayan Koster menambahkan, meskipun mengalami perubahan perencanaan, Pemprov Bali optimis proyek strategis ini dapat realisasi sesuai dengan tenggat waktu yang diharapkan dengan pengerjaan fisik ditargetkan dapat dimulai pada awal tahun 2027. Rakyat Raya demikian, Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Ingira hajing rakelan terai dedani sarang sami sanewang yang titiang mewali nyaringin ring FM 106,4 MHz selan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Ring sore kadi mangken ya galah jam 5 lintang 5 menit waktu Indonesia Tengah kantos jam 7 wengi mali jebos waktu Indonesia Tengah. Gongge Cynthia meniki pacang nyaringin semeton sami ring pokobon suang-suang ring gelaran acara lingsir sanjia niki kanton nge tang informasi lan tembang-tembang Bali. Palatan pertama puniki Male Jebos gongek sobihak informasi indik destinasi wisata. Tur palatan kali Male Jebos gongek pajang nyobiang informasi indik adat istiadat. Nge sekali biasa mungkah acara lingsir sanja mangkin gongek katur dumun tembang nge angin mungkaring acara lingsir sanja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
2: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

jam kantor nggak, atau tempat tersembunyi yang paling nih kecantik rekalan raing ya, mungkin ingin hidupnya lebih berwarna sekali di taman bunga dengan luas sekitar 4,5 hektar, pemandangan beragam jenis bunga di tengah udara sejuk dan dataran tinggi. Kenton nggih wonten The Blooms Garden. Jadi aktivitas taman iki juga beragam nggih, bisa dipilih sesuai keinginan rekalan raing. Taman iki Rakelan Rai memiliki beragam jenis bunga yang tersebar di sejumlah area. Nggih, area taman bunga tersebut diantaranya wonten Taman Dewi Danu, Taman Oval, Taman Merak, Taman Belanda, dan Taman Cinta. Nggih, jadi setiap taman pasti kemedui keunikannya sendiri. Nggih, Rakelan Rai bisa mengeksplornya, nggih. Ring napi wastane daya tarik wisata The Blooms Garden karena niki megena Ring Banjar Batu Sese, Candi Kuning Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali. Nge. Misalnya puniki gongge ambil salah satu contoh dumon. Nge. Ring Taman Dewi Danu niki meduwe patung Dewi Danu sebagai simbol kesuburan lan maskot utama The Blooms Garden. Jadi kalau Taman Cinta punya tanaman Balinia Begonia yang bikin suasana taman menjadi romantis kan tan. Nge. Jika ingin napi wasane ke Taman Cinta, gongge sarankan mungkin malam Minggu kan tan nge. Dengan pasangan atau dengan keluarga agar lebih romantis, suasana agar lebih dapat dikelilingi oleh banyak bunga-bunga warna-warni menghiasi nge. Dan Rakelantra juga bisa nge, berdapat beragam aktivitas yang bisa dilakukan, misalnya menjelajahi taman indah, melewati area trekking yang berkelok mengelilingi taman, menggunakan ATV sambil sesekali berhenti di spot terbaik untuk berfoto atau bermain ayunan kantor nge. Jangan lupa nih nge, sampun ngelali makte HP nggih Rakelan Rai angin berfoto-fotoria ring destinasi wisata The Blooms Garden.

0: dapat mangkinaran ku banyak-banyak sami jadi lagi jorin sesuatu sami ini kiri kamar tuaran ku namio jadiu.
1: Wayang Lemah. Wayang Lemah utawi Wayang Gedog sinale tunggil kesenian wayang sakral ring Bali sane kesolahang ritat kale galah lemah keiringin antuk gener wayang nenten ngangen kelir miwah damar blencong. Dalang Wayang Lemah nyolahang wayang ring benang tukelan sane membad tur ketegulang ring carang kayu dap-dap sane ketancabang ring gedebong. Kesenian Wayang Lemah puniki ngeranjing ring pahan sesolahan wali utawi seni sakral sane keangen nyangkepang upekaryanya. Tetua utaminya ne pinake serane mepaice tuntunan kehuripan taler pengrestiti majang ring ide sayang widi melarapan wira cerita mahabrahte miwah ramayana sane keanutang sareng upekara sane.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Ingera hajang rakalan raya di Daniel Sarang Sami, gonges ini akan tembang walinya rengen gering acara lingsir sanja matang informasi lan tembang-tembang Bali. Ring Tabanan nge jalan-jalan dumun, ring sisi Tabanan ngangin-nganginan nge watas ne punike wentan Kabupaten Badung nge. Tepatnya ne ring Pulau Peninsula nge rakalan raya Nusa Dua nge ring Benua Kecamatan Kuta Selatan. Ini wonten pulau dengan luas 7,4 hektar. Merupakan lokasi wisata sana cukup menghemat budget ya. Di tanggal tua ya worth it lah. Kenten ge karena tanggal tua kadi napi wastane kenikang oleh pendengar wau nge dompet kering kenten ge tapi tetap ingin refreshing ya rakalan rai bolehlah sekali-sekali ke benua kenten ge pulau puniki karena pulau Peninsula Nusa Dua puniki rakalan rai bisa akeh nge untuk beraktivitas atau bisa puniki menjalankan hobi minap kenten nge wentan berenang, bersepeda, bermain pasir, snorkeling, bahkan sekedar bersantai di taman sane berisi gazebo nge. Lokasinya nih di Nusa Dua sekali gongen ikang wau dari Bandara Ngurah Rai nike hanya perlu menempuh jarak 12 km selama 20 menit nge. Dari Ngurah Rai puniki nge bandara kenten nge rakalan raya dados menjadikan patokan untuk menuju tempat wisata yang satu niki nge. Rakalan raya dilihat hamparan bunga kertas berwarna pink keunguan yang cantik dari tepi pantai nge. Kawasan niki menawarkan pemandangan yang mempesona dengan hamparan pasir putih, air laut yang jernih lan biru, serta pemohonan hijau yang sangat rimbun nge. Dan paling unik niki rakalan raya, pulau niki juga memiliki rekam sejarah yang bisa dilihat langsung dari sejumlah monumen yang sekarang nge. Jadi napi wasan ini seperti alun-alun Kediri kenten nge. Jadi rakalan raya bisa berfoto di monumen bersejarah puniki, foto di pasir putih saat sunrise matahari terbit kenten nge, atau sunset matahari terbenam. Ini rakalan raya medue waktu di pagi hari boleh, pagi hari nge. Yang ter medue waktu di sore hari kenten nge. Yang medue waktu sore hari boleh niki nge rakalan raya karena pagi hari sore hari tetap cantik nge ketika rakalan rai berkunjung ke Pulau Peninsula Nusa Dua Ring Benua Kecamatan Kuta Selatan.

0: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedil alias Batu Bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira aja ngira kelantaranya di dunia sarang sami gue ngasihnya kata nyerangin ring pro 4 RRI dan pasar nge samun telas dumun galanya nih ring acara lingser sanjo palatan pertama ngira kelantaranya ngemosang ini destinasi wisata mogi-mogi rekomendasi destinasi wisata ini berbunga-bungan nge semakin ceria nih ngira kelantaranya dan bisa dijadwalkan dumun jadwal paling tepat untuk berlibur bersama keluarga ke taman atau pulau-pulau nge, yang memang indah nge, atau tersembunyi yang tidak pernah rekelan rai kunjungi bisa dikunjungi kentan nge, mogi-mogi bermanfaat informasi mangkin nge, rekelan rai nge, sana mangkin metaki-taki dumun jagi nyala lampu muspan puja trisan dia majeng ring umat Hindu Sedharma sana wenten ring sejebak Bali ringgalah jam 6 semang nge, benjang jam 6 semang mangkin jam 6 sanja dumun wenten puja trisan dia majeng umat Hindu Sedharma sanementra yang sejebak Bali wesan punika gaongge lentrang malih ring acara lingser sanya paletan kaping kalih niki semeton ya. Ingira kelentrai tetap puniki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ragam tradisi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Pro 4 RRI.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

sujatiannya ne angge serire kebersihin antuk toyo dikayun kesuci.

Ade miwah kepranyanan saking pengeruh sanep padun. Sane mangkit ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Ο αρουσό, αχ, ο αρία, πιερ, πιτώ.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira hajang rekelen rai dedene sarang sami mali nyaringin gongge sintia ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali ring acara lingser sajang ya rajeng margi yang puja trisan ya wajari umat Hindu Sederma seniman tarai sejibak Bali ring galah jam 6 sanja di wonge mogi rahayu terstata kena mesanakan dumun rekelen rai nyamilang mirangan informasi ini perakiraan cuaca peniki sejibak Bali ring rahine anggara kali likur September war sekali tali 6 likur di predi diksikan samia niki berawan nge ring studio pro 4 RRI Denpasar niki berawan rem kentan nge karena niki nyalu wengi nge talar arus lalu lintas astung karemargi antar niki nge tenwenten macet walaupun agak padat sedikit minap niki semutan sami sani budal nge ring mekarye jagi ke puri jeru griye soang-soang kentan nge durus rekelan rai talar pun niki makin sampun tepat di pukul 6 lewat 18 menit pacang gongge Sintia kumandangkan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Lan informasi di bawah sana gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Siap bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekanan Rai masih di Perempatan RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ingin Rekanan Rai kanton nyaringin tering acara linser sanjo puni kemawali muatang informasi lan tembang-tembang Bali sarang titiang gongge sintiang ya. Rekanan Rai ringgalah makin mesanakan dumun elengang poniki ngajeng wengi sedurung malah jebos istirahat malam kantan nge mang dewentan energi tidak mimpi buruk kantan nge tidak napi wastane nge perut panti, tidak kosong kantan nge pantasnya nge di malam hari dagingin dumun anto 4 sel 5 sempurna ya maksimal lah puniki sampai pukul 8 malam kantan nge jeda 2 jam wau pulih siram nge karena niki Rekanan Rai kita membahas indi ajeng-ajengan dumun kantan nge etikanya nih puniki nge karena makan tidak hanya diatur berdasarkan etika formal kemantan namun wentan di ajaran agama Hindu aturan khusus tata cara makan yang mengacu berdasarkan sejumlah kitab suci sekadinapi puniki gongge aturannya nih ngiring sarang-sarang puniki simak nge Rekanan Rai nge jadi sikap makan dalam ajaran agama Hindu dapat ditemui dalam kitab Manawadharma Sastra lan lontar tutur lebur gang sangge dikatakan Pinandita Dr. Andes iketut pasak swastika posesi ke arah mana makan pun juga mempunyai makna tersendiri. Waduh biasanya gue nggak ke arah mana niki ngajeng nge 360 derajat minap niki gue nggak nge Rekanan Rai nge tidak napi wasan nge durung uning kentan nge arah yang baik kentan nge atau posisi arah yang baik untuk makan kentan nge ternyata berdua makna tersendiri seperti dituangkan dalam Manawadharma Sastra 2 nge ring bagian 52 nge. Jadi seseorang sane menyantap makanan menghadap ke timur akan panjang umur kentan nge jika menghadap ke selatan akan menjadi terkenal. Kalau seorang makan menghadap ke barat maka akan makmur nge dan jika menghadap ke utara ia akan mendapatkan kebenaran. Berarti yang gonge ampun 360 derajat kentan nge berarti mendapatkan semuanya kebaikan kentan nge Rekanan Rai nge. Jadi tergantung puniki nge makna yang ingin Rekanan Rai capai atau dituju kentan nge niki gonge samun sobiaha mogi-mogi jam menjadi napi wastane nge informasi yang pastinya menarik kentan nge mengubah posisi arah makan yang tepat wenten makna tersendiri kentan nge niki salah satu paparan dari Pinandita Dr. Andes iketut pasak swastika yang juga napi wastane puniki nge wakil ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia ring warsemangkin ring provinsi Bali kentan nge. Jadi tata cara makan lanjutnya hendaknya dimulai dengan doa dumun sebelum mulai makan. Selanjutnya seorang harus melihat makanannya dengan rasa sukacita penuh syukur. Kentan nge tidak semua orang bisa seperti kita nge Rekanan Rai wenten ajengan nasi, lauk pauk, sayur utawi janganan ten jangkep sekadi raga kentan nge. Dadosnya harus bersyukur dan penuh rasa sukacita. Kentan nge informasinya nih gongesna kutip saking Bali Express.jopos.com.

0: udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Kelenrai from Patar RI Denpasar Suara Budaya Bali. Pancayatnya Gung Mas Pamayuniking ya sampun nyarengin nge niket tembang Bali Rohani Hindu nyarengin ring acara Lingsir Sanja Mangke matang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Kelenrai ring sesi pertama nge sampun informasi yang nge ini perakiraan cuaca lan arus lalu lintas taleri wau inde posisi nge arah makan kantan nge benton aturan khusus tata cara makan yang mengacu berdasarkan sejumlah kitab suci kenten nggih yang di mana niki disampaikan oleh Pinandita Dr. Andes Iketut Pasek Swastika yang menjabat sebagai wakil ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali ring warse kali tali kenten nggih kali tali duang dasa niki nggih raklan rae beliau menjabat nggih sebagai wakil ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia utawa PHDI Provinsi Bali nge, semut uning nge, posisi yang tepat kenten nge, walaupun arah kelantrai ke arah timur barat kenten nge, ke arah selatan utara nih ke becik samian posisi arahnya nge, mungkin hanya saja bukan mungkin kembali nge, kepastiannya sampun gue nge, sebiang wau ternyata maknanya mantan sana berbeda nge. Beralih niki ke rakelantra informasi selanjutnya nih sana gue nge sindia kutip saking rri.co.id nike mantan festival rakelantrai legong keraton lasem berlangsung meriah ring kota Denpasar pada tanggal 19 sampai 20 September 2026. Kegiatan niki digelar oleh pemerintah kota Denpasar bersama Puri Agung Denpasar di bawah asuhan Dr. Ana Agung Ngurah Agung Wirabima Wikrama ST MSI yang akrab disapa Turah Bima. Dengan dukungan Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Denpasar dan SMK Negeri 5 Denpasar, festival niki menjadi ruang pelestarian seni tari tradisional Bali yang sampun diikuti sebanyak 37 peserta di tingkat sekolah dasar dari berbagai daerah di Bali. Jadi sejak kegiatan berlangsung, para peserta tampak antusias menampilkan kemampuan terbaiknya dalam membawakan tari legong keraton lasem. Minat muniki rakelan trai wentan pengalaman nggih menarikan atau nyolahin tarian yang satu niki kenten nggih tidak asing lagi nggih rakelan trai samun unik tari legong keraton lasem. Niki bisa dikatakan bergrup kenten nggih napi wastane dengan jumlah 3 orang nggih rakelan trai wentan dados condo wentan sane dados legong keratonnya nih kenten nggih. Jadi sama seorang peserta Kasyara berumur 10 tahun iki berasal dari Sanur Denpasar Selatan mengaku sangat senang nggih dapat mengikuti festival Legong Keraton Lasem niki nggih. Jadi keikutsertaan dalam festival tidak hanya menjadi kesempatan untuk tampil tapi juga menambah pengalaman lan wawasan dalam seni tari khususnya Legong Lasem niki semeton nggih. Bisa diperkenalkan nggih rakelan rai wenten budaya wenten tarian kantan nggih seni nggih salah satunya ini seni tari sekadi festival puni iki napi wastane ngiring gaungkan ke generasi muda pemekasnya ne generasi yang memang akan nantinya kenten nge meneruskan nge perjuangan-perjuangan penglingsir pidan sampai bisa menciptakan luar biasa kenten nge berbagai seni mulai dari seni tari, kerawitan, seni pahat dan masih banyak lagi pasti kenyane nge ngiring sarang-sarang ngajegang seni budaya Bali nge. Rakelan terakhir semuanya titiang sarang-sarang ini kedemuan informasinya nih ini napi wastane adat istiadat tradisi miwah budaya kenten nggih ring acara Lingsir Sanja Mangke samun telas taler galagongnya nyarengin semeton sami nyobiang informasi samun kali paletan pun iki kemargian nggih mogi-mogi mepekeno ring arsa talar kayun pamirsa sami rakelan rai gonge seneng ngulser mepamit bertugas pun nggih mali jebos ring acara siaran temang warga pasti kenyane kesarangin beli duta kantos jam horas wengi waktu Indonesia Asia Tengah. Gue gak senang kantun nyarengin Malaysia acara ring ceraki berita berbahasa Bali. Nge, rakelan rai, yening mantan atau gue gak durung manut, gue gak senang ngelungsur geng rena pengampuran. Tetap uniki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge pemirsa, Ratu Idadane malih iring titiang miar sayang gatre bahasa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Munggu ing gatre sanekator minekadinya ne. Teknologi pertanian dorong presida kemargiang becik ring Bali. Investasi patut kesarangin anto pengawasan miwah penataan sarana. Inge pemirsa, sanemangkin titiang gongge Sintia ngaturang gatre sejangkepnya ne. Rakalan Rai Gatra Ka Pertama, Akademisi Lan Peneliti Fakultas Pertanian Sains Lan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarta, ngudarang ngewigunayang teknologi angin nincapang asil pertanian ring Bali, kantun ngarapin mekudang pikobat. Pikobat punike sekadi sawah sane cupit, topografi sawah meudak kantos kidiknya ne krame sane kayun dados petani. Dene mosang ya diaston teknologi pertanian sampun kemargiang ring Bali nanging durung presida memargi beci. Selanturnya ne rakelan rai anggota Komite 3 DPRD RI Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Maosang akehnya ne investasi sane wentring Bali kelot patut kesarangin antuk pengawasan sane bece kesarangin antuk penataan infrastruktur. Kangkenin wentennya ne pikayun sane keliru indik perizinan menjalaran antuk online single submission sane nadosang pembangunan nenten kesarangin antuk pengawasan. Dan yang telar makelengin nenten meimbangnya ne investasi lan sarana sane hukum bidap-bidap punika ngawi mekudang pigobat ngawi teknis kantos sosial masyarakat.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Selanturnya nih, Rakelan Rai, Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, PCKMHDI Badung, Imade Arya Bayusuta Ngaptiang, Mangda Kewicakan, UMP Bali Kesandingan Antuk Bage Perekonomian, Ring Kabupaten Badung. Kewedarang UMP Bali Pinake, Jaringan Pengaman Sane Pinih Dasar, Taler Yening Penincapannya nih akeh, Mangda Keanutang Sarang Realitas Ekonomi Real. Otomatis Standar UMK Ring Badung Pinaka Pusat Gravitasi Pariwisata Lan PAD Bali pasti ke Presiden Incap Adil Talar Proporsional. Manut Arya Bayusuta nyantenang UMP Ring Provinsi nenten wanta angke nanging dasar utama sane nyantenang nasib UMK miwah pemberdayaan UMKM lokal. Rakelan Rai Gatre Sani Piniontat, Gubernur Iwayan Koster, Ring Rapat Paripurna ke Limang Dase Siki, DPRD Provinsi Bali Ngodarang. Peletakan batu pertama, ngwangun wewidangan inti pusat kebudayaan Bali, Ring Kabupaten Klungkung, 4 November, Sani Jagih Rao. Kauderang Sani Mangkin, penyusunan detail engineering, desain skadi panggung terbuka lan tertutup, keabtiang Presida Puput Ring Penguntat bulan September puniki. Dan ing wohin proses tentar pewangunan keabtiang Presida Pilih Lami bulan Februari warse kali tali kutus likur. Ingin pemirsa wantak adiasa punika gatre bahasa Bali sane Presida katur wengini mangkin. Titiang gongnya Sintia kesarangin pengeramba gatre Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk uncarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asa punika wau sam

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dia lihat apa sih di laptop, serius amat?
2: Eh iya nih kak, mau belanja online bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.
7: Kusaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu para pemirsa demang warga sane wang yang titiang ring dijo juga mati menggenah siaran perempat RRI Denpasar saking Jalan Hayam Wuruk 70 sane mangkin jagi ngawentenang interaktif me darma gitu mungkin karena hari Selasa mungkin iring titiang olivos nantri lawe ngeh pisace nanda keharano lurus siap-siapkan dari sekarang kentennya nih cakepannya nih riantukan jagi ke interaktif mulai jo bos nanging sedurung interaktif nggak jagi ke bungkah
1: ini suksumur aduk kakiang sampun mbicaralah jagi mungkah puniki. Punika daler atuh dadane pamirsa sane sampun nyantos-nyantos saking tuni puniki acara tembang warga. Emangkin jagi ambil titiang ring cakepan pisace arana puniki. Sika wonten cakepan sane dumunan puniki. Halaman 45 puniki. Ini dua cakapan lama erah nomor 45 sana baru penika menawi lintangan nomornya penika ini dari kaki yang ngiring kabutnya
0: iya terus
1: om ikan namastu namasidam

Dua neng anak istri kantun anom, kanil kebaos ngamel jagat mahawinan raris ya puri malawone kegamel antuk rajo kanil.

0: Yaninik kelistuayuan, putrin-putrin ide Prabu Male puniki, baik ten wenten nyamen paden.
1: Hanom, hanom, pradnyeng ari.
0: Radnyeng aji. Iya diasten yuseone kantun anom hanom yen indik pangawruh sampun kocap kenginan pado-pado wageda.

Napi malih indik punike pangaweruh-pangaweruh ke diatmikane. Malih punike pangaweruhe sane singit-singit jek uning ida.

0: Mangde preside patah rabine ketiga nampenen ke lulut ulangunan saling tersnain.
1: Sampun luas luwireng puja kalib.
0: Sampun raris sampun suwe punika matemu semarane irike ring puri Malawa.

0: Cutetnya ne ide sang meraga istri taler ide sang Prabu Ari Darmo sampun kacarite muponin daging pengacep kayun
1: ide nggih niki sampun titiang wajen ide Sri Haji Ari Darmo sampun sepisan ngambil rabi titigel
0: malih pulih pulih puri
1: malih puri malih doh
0: puri cek.
1: Inggih, Radio Dedane pamirsa sanes sampun saya ge nyantos seki ring acara perempat Eriden Pasar ring tembang warga durus sanes sampun makte karcis durus ngaranjing Om Swastiastu. Inggih, sampun wonten ngani Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, radi kaki yang karanjing ta.
0: Ijo nih, nah. Ijo.
2: Dicari
0: nyabu
2: nih
0: kira deh kakiang
2: sarang
0: gengka. Ah, tuh benar nah. Kadang nak
2: bu. Ijang pun jam 5 sampun menyantos ratu.
0: Beling jam udah?
1: Jam 5
2: jam. Jam 5 sampun dicang nyantos ratu. Mama dicang boleh.
0: Iya. Yeah. Jam 5 nak jam manjus, jam mesiram. Sing konen manjus seperti ini ya.
2: Sampun ring gampang, sampun
0: dijang, nak bersih bersih
2: macam.
0: Itu,
1: nah, terus.
2: Mungkin kereta kaki yang sarang gengkak, yang ten manut malah jebot, tuntun dijang satu ni.
0: Nah, pasti subakal ketuntun, doh Allah.
2: Ini satu. Allah.

0: Sarwaga.
1: Semalihe, iya nih ratu ngelarang kecorahan jantan pajang rog napi rog niki baca wendek.

nenden sampun ratu raris ngelingan leluhur ratune sane setate ngardi kerahayuan jagat.

0: mau astu lali ratu medrewe mesah. Oh, monto liun mesah ratu. Yang sap, yang lali ratu ken mesah. Niki sampun gar di bahaya.
1: Cah.

Sami punika ngiring mangkin ruat jagate melarapan untuk sanik baos catur upaya sandi.

0: Yanten nikah sane kemargiang Jakti sampun pacang Mekardi bingung Niratu bingung Panyae bingung Semeton Niratu bingung Bulodro kan sing bingung.
1: Ini Ratu tan sing bingung Ratu.
0: Gulmu gending.
1: Ini Ratu. Maaaaaa

0: Iyan kapedados tunas di tiang punya. Sampunang ratu ngamok kang indrio ne bes keliwat ratu kang yang yen mas bungo kang wang 2 kilo dan dia melihat karung
1: enak.

0: Sampun nang, yang dado astunas titik. Sampun nang teleman. Sampun nang jek.
1: Lengah,
0: setengah,
1: lali.
0: Setengah. Sampun nang lali ratu. Ambel jagat, jagatnya deriki. Nah, akeh wisan potensi ini ratu.

0: ngalochet aru jaru.
1: Amun iki akeh tando mantri ido sang merago puruh ido daler akeh panjak-panjak gradune sane waget-waget daler akeh ngiring remogang dipungri
2: awasang
1: aturang kepuri kuantan kegianyar dumun rumah sang napi ini secukupnya wawu entas ngeraos ngiring.
0: Aduh kaki yang sarang gengkang.
1: Oh, Pak Lodro, Rinman tugas ke Gianyar ya, nakal ada parum ya.
2: Ambil be guling ya.
0: Tinggi kata, sirai Rin kejar aduh sarang Pak Lodro.
1: Oh, ini coba, apa karung itu.
0: Ingi kratu, ampun sik semua titiang, sampun pulih nina sama titiang ratu kaki yang sareng gengka. Sampun segar titiang lagi ratu kaki yang, tanpa ubah titiang ampun segar ratu.
1: Oh boh, nyep, apa bin Pak Lodro nyak ke Gianyar, bin yang ngeteng segar deh.
0: Ingi kratu, sekirang-kirang nih ratu, kratu nuntun titiang ratu, ratu kaki yang sareng gengka deh. Jadi dia mau kagak sidik ratu ring ratu, malah jebol sering margi becik-becik di margi ratu sarang gengkang ni.
1: Nah, Kang Wang tu.
0: Ini buadi munga buadi sarang ni belok ni ratu ni santam lecik ni menikah ke mantan pantan nake ratu kaki yang pang polis witron munga mangkin ratu ni. Buku tantiang mangkir ratu antuk pramo santi santi santi santi
1: yeh yeah. Bu Lodro sampun
2: ados penyung
1: penyung kadang-kadang nak bo sing sing
2: nu monitor
1: tor nih mukilu sing
2: inge ring ungkur Bu Lodro om sastiastu. Nah, meglebuk wawanin malih bobos malih. Nggih, Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu, Rodi Kakian, sedang gongga.
1: Top.
3: Titiang atuh. Masa nang demun bolo dro. Jangan ina sentono atuh, Rodi Kakian, sedang gongga.
2: Eh.
3: Om Sastiastu.

0: menawi itu sampun sregep sami pacang rerah punika genah nyane suang-suang. Nah.
1: Kian Ganeswaryo
0: iriku raresane pinaku pamucuk
2: dan
0: rakrian patih Baneswaryo.

0: Alar juru surate punika sami rauh tangkil.
1: Wanjo tano sama date lung.
0: Waning sami sampun ke sediang punika. Napi wastane genah. Sami sampun ora genah ini suang-suang. Sanitan boleh genah metek dog di padang negak. Oh, kenten penangkilnya toh.
1: Mali sikit tu. Tuh, waduh, sikar ini cari.
0: Iya nerahan punika sesae kawenten niri kering. Bencingah agung winaluyo sekadi gunung sekar punika
1: anang carye molat
0: punika maka hawinan sang sapusira jeng ngantenan punika jeng angu bengung punika ngantenan nah

0: Sana makahawinan bengong punika, punika pungange paru patih. Wih, ngangen songket sami, ngangen paradel sami. Punika mawinan jeg mekebiar kadirasa penangkilane.
1: Rap datan wani angin.
0: Sakemawon jak sepi sekadi jangkrik ketaban dan wentan purun mekrisikan mekasakisi dan purun
2: si raja wentan rauh niki si raja kal rauh niki
1: rewidilira serenara pati
0: niki sana makahawin nangipun jak siap wani itu sang Prabu Agung punika medal saking Kuri Agung
1: sang pacarane ayo
0: saha sregep sampun upekaro-upekaro wenten ring ajeng itu
1: bangdalar nadi
0: Ardani
2: Sarana Ardani
1: Baratana Ardani
0: Winten harus pecanangan mas punika

0: Kalimantan Raris punika napi cecapan punika melakar antuk mas wendan ring ngukur ide sang para buah.
1: Matur si semua radung, radung kaki ya, sungkak, nampun mebice, tuntunan, dan didia. Mungkin boleh ke bebe, munga mungkin beka, biang cari merdo, dalet. Ini cita sarawis sami radung. Aduh radungnya ngalah radung. Dan itu peramu sadi, om, sandi, sandi, sandi, om.
0: Ini, udah kadek nyung sari. Ini ringungkur udah kadek. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Surya.
0: Pin.
3: Eh, mai pin.
0: Pin.
2: Siti yang jadi centrum melajar melajar tu.
3: Melajar.
2: Ambil siti yang tu ini. Eh. Nikahin siti yang tu, tuntun siti yang Ratu Surya sedang gongsa.
3: Kadang bawa bisa, kadang bawa ulik pidan melajar melajar. Jadi ada melajar baru, bina.
2: Nenten, niko kuantan ucap titi yang sambil kepalang titi yang nenten becek-becek rasanya sih.
0: Coba malu coba.
2: Om Swastiastu.

0: rate.
1: Nah, nyak boh kan di batu bulan itu boh. Ratih kan bulan.
0: Rate.
1: Ling-wang. Ya.
0: Dan kakar sana.
1: Oh, bakat bawa tuh. Ini suarupan.
0: Neswarupan Neswarupan
2: Angkat suara itu, cenikin suara itu, cenikin.
1: Ini, ya? Dini bakuncin ya, sing bisa-bisa ulian dini, Pak.
0: Yes.

0: berubah dini bawa kucing nih dini
1: sing kuat tuh suara
0: dini yang dini sing berhasil jak sing kal kal nyidang nyidang
2: niswarupan ke tufan
1: bin kenyataan bin kenyataan kenyataan ya. Bin tinggi suara tinggi bin
2: ya.
1: Nah, sing singnya tuh berubah tuh. Niswarupan Tuhan,
2: Niswarupan Tuhan.
0: Nah, lanjut dong, lanjut dong.
1: Nih dan nyidang, dan nyidang, dan lanjut nih mbak. Nang duer.
3: Itu benar tuh. Jelas.

0: apa hilang? Suara apa hilang? Nah, lanjut dong.
1: Apa itu?
2: Sing kuat sing hidang suara ini sing hidang.
1: Nggih.
2: Niki nak suara lengkang-lengking niki.
1: Nggih.
2: Emang harus perlu proses niki.
1: Nggih, sapa yang ditiatu nggih. Ya male jadi urukan di tiara tu nonton macam mana di tiang nonton medap tu ye. Kangyang kadi pun itu ada mana tu?
0: Kau pun.
1: Nih gatung ye. Dan surat-surat itu yang ingin usut pun tu mana tu?
0: Ye makanya perpading ngahang ni yang tak kalau gongka mentemang tu melang ni ngahang.
1: Nih gatung ye. Ampun bro, kutek di tiang mikir rasanya kan je becek kadang-kadang je becek rasanya ketan ge kadi kuning ketun ge
2: iya
1: tu bang di tiang galak itu om santai om
0: iya para pemirsa punika wiyakti mewah
2: nih nika
0: nak metembang nika dan cara menggending lagu Indonesia Raya kentan tembang nih dios nih kini ngudang dingdung kemudian ngangi selendro kelihatannya gampang tetapi setelah dicoba nak mewah nih tapi harus terus coba-coba ya Maipin ya
2: coba terus
0: ringungkur Maipin
2: ini ringungkur Maipin Om Swastiastu
3: ini Om Swastiastu atau kaki yang sekarang jengkak
2: ini di rumahku
3: tinggi satu
2: Yeh, aku berajo. Terus.
3: Om Swastiastu. Om Origin Namaste. Namaste.

0: Ni te ajen ni de wone. Te kauling nangkele tu ni.
1: Solahir semu sungkawa.
0: Tak tahu danan ajen ni de wone. Panggihan biang jak cara anak sumsut ke halo jak macuk alis tadi aja ni dewa ni.

0: Iyan kayunan biang cara tu sing ane subuh-subuh keto kayun biang narke ajen
1: cenengan kain
0: dan kenyir-kenyir jani jak murungus ajen dewan
1: dan tekeling puri paling bedek toto anu ngabetas dua muteng-teng pokok desin anu
2: dua munong ring eke setan guling
0: jek ngedor-dor ajen cenenge ngojok pukoloman ditu jek melingkuh
2: dan pecucul kampuh muang sabu
0: sing lesan kampus sing lesan sabu keto nyen ajen cening jek gebong keto itu dok
1: kentong no udang itu kan
0: udang itu dengar dengan aku
2: ina anil wingi
0: mire bang biang to kayo naje ne dewo ne jag coba sungsut pesan to keto nyi
1: oh secara jane ada something wrong itu
2: durung katon kadiku
0: ne bu sing kekayun ban biang ning jeneng diah tantri ya dewa
2: nggih ampura teh
0: udang udang nek kan kelihatan niki nah lengar nek kan
2: nggih teh sekumur teh ndek arta sane
0: nggih jero mangku anyang mangdut tan tegang niki ngono wenten nggih jero mangku praja sampun
2: pantas apun itu wenten
0: nggih Angde, mangde happy happy sedang sami.
2: Eten Agung Sri Agung enggak halus bos.
0: Enggak, enggak Sri Agung, enggak kocak melayu bos.
2: Walau di tanggalan, tapi yang untuk perempuan cantik.
0: Yeah.
2: Cantik.
1: Enggak, bu Badung, ban, Agung Sri kekeran, Baegi kekeran.
0: Sire niki, balat nang kaping pertama malih sikin sire niki boleh. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Bu Kutu, nah, Bu Kutu.
0: Amin. Amin, man. Mudah-mudahan Bang Lung pasti enggak terganggu ben nih. Enggak biasa nih.
3: Jadi kawetan tiang batu.
0: Hei.
3: Mula terang pun kulih. Ini ke pertama
1: nih. Ah, dua waktunya udah mencet. Apa anda ke dalam gue mencet? Sikun lah gue mencet.
3: Aku jadi mangku sirah.
1: Jadi mangku peraja pati.
3: Oh iya, masalah aku jadi mangku mangu. Mungkin PCM lajah nih. Om Syah,

Ane ni dia tantri. Ken tenanga ken ibun ni doh, seneng pisan kayun ngatur orang sembah.

Mendeking bebatur sadengat, rikering unag-unaga nih.

Saha puja-puja amongken yo bisa biang ngaturang puja tu sing yang dikememagne aja. Om namo siwaya ketu kan yo ibu bisa.

0: Drike raris ni dia tantri sarang ibunya padah sampun pada-pada melinggih.
1: Sang ngarung risor iras sang ibu.
0: Dia tantri melinggih di tebenan genah. Ibunya ya. Melinggih, oh, dua gesan melinggih dah.
2: Nak jegek mula kata.
1: Nggih, Ratu Surya, sesungguh.
2: Nggih, ada bu.
1: Ratu Surya tak salah.
2: Ampun man, leng pidan, lelak-lelak saya man-man, mungkin boleh. Oh.
1: Boleh-boleh, ngamal kan, Ratu.
0: Nyanan alih ya, kamu kena RRI, nyan.
1: Nggih, sesungguhnya, Ratu Nge. Nggih. Mungkin, sambil biar santun-santun. Jantan
2: munggah-munggah
1: melalui
2: bos
1: ring sesian kedua ni rasanya. Yeah, mungkin ambil. Demogi rasa nak jenak sahaja kuri, rasa juga kalah, jenak jenak sahaja kuri. Mestian sekarang sambil demogi jenak jenak, ring jemukan semuanya.
2: Angin empat hari dia ambil sama santi, om santi santi santi om. Ingat
0: buk putubung
2: sampun. Boleh penutup penikiring palat dan kaping pertama. Ingat, Ratu Dadane pamirsa, masa anakan demono bos-bos, melejo bos, malih ring palat dan kaping kali.
0: Yantos titiang, siro jajagirau. Ini kadi kak ciatop sampun mas karcis.
2: Gede kawi. Ingat, mereka demun, durus.
3: RI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Dharma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegeh, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, ring paletan kaping kalih peniki di tiang mali bos-bos buka malih interaktif ring 22-33-61 nggih ring perempat. Nah, elengang radio ne drui ne hidupang ring 106.4 FM niko ne penting nggih. Saneten mudu radio ring HP ne lados di download kendan. Nggih lurus sane jagi ngeranjing.
1: Sampun makde karces lurus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ratu Kajang sarang tugungka.
1: Nggih. Niro cito to.
2: Nggih.
1: Boleh kan ta?
2: Nggih aduh, tijang jadi melajah rare Kediri ratu nggih.
0: Rare Kediri. Nggih lurus.
2: Nggih jadi kawitin. Mangga sampun di tiang lali tu belajar bos mikir di tiang tu suwe senal.
1: Nasti bang mak cecak. Hari cecak apa nih teman-teman nih?
2: Nentan atau?
0: Demung.
2: Jadi kawetan.
1: Ada kediri. Ya deres.

0: tahu nak sampun je ni ke pengabah tiang ni ke
1: ni bang ya
0: ni ke pun kamil angin rabi kini dia sang Prabu Hari Dharma.

0: Jag Dewi ne sarang tetiga punika jag capokan ambil ke hidup Sang Prabu Hari Dharma.
1: Ambil Rabi.
0: Ambil Rabi.

Ganing saking suwe pisan punika ide nyantos-nyantos sekadi sane laksana yang ide mangkin neh.

0: Sekadi gagesonan ipun ngorin muandin ipun ipun idombo yang ngalang dek
1: sengak ke kurang.

0: Apang nyai mana amun kenah nyai ini pedidik. Oh ya kal mati dia. Mati ya, anginnya di belah batu, anginnya di Sulawesi. Di Sukawati. Itu tembusnya.
1: Dan keli dengong patimu
0: kaden nyicang nyak nuhut-nuhut hijau-hijau nyai tuh tencang mau cebur ke gerembeng, cebur kalau mati-mati gitu kaden nyicang.

0: eng udut jalu.
1: Tuh ada aneh nak loh jak bas ngerepotin nak mani ada aneh nyai bo bisa ngai ale tetedan aliang ibo masih urin aliang jap kini aliang jap ketu misi kedo
2: entah mari
1: sing nyak ketu cangka mati pin misi munyi ketu
2: adiang ibo
1: tek pasang mati ang ibo po Sumatera do Pulau Bangka itu
0: kini
2: eh

deweke nak ngelah masih sesano dari kambing muani. Dari kambing muani kayak ini keginaan ngelah masih totonan di dewek.

0: Vero, vení, Vero. Vero, vení.
1: Silencio.
0: Ah, coba.
2: Ide wek bin bin besik ne, ide wek dadi kambing muani, sing dadi carub kenah he, sing dadi berdiri di banyak kaki, wah pok ada orang.
0: Cangkem sing dadi kena pengaruh.

0: Apa buen nyi nagih mati? Nyi mati icang nak bebas. Ijo kena cang alih bin nak bisa cang.
1: Jati.
2: Nah, ya
1: bang. Asan matan.
0: Nyen jalih cang. Yen subuh liang kena cang eluung. Ane alih cang masih nyak.
2: Kejik.
0: Nak dadi kita ni cang bisa gitu.
1: Dan milu.
2: Papan ulun.
1: Ulun.
0: Cendak nena. Icang. Kambing muani. Icang. Sing milu-milu. Sing kal. Nutang. Nerakan nyai nena.
1: Saya. Sri. Narin.
0: Kaden nyicang. Cara roto. Sang Prabu roto. Mencebur. Winyep. Rabine mencebur bareng encang sing gitu. No.
2: No.

0: Nah,
1: pirangnya kecang Prabu Hari Darmo, buang itu mencebur.
2: Buang, cebur.
0: Ingin semua itu, antuk artas, antuk galah. Itu, mangdo kena, sarang sami ring rio, ring puri, itu bongkak, mangdo kena sarang sami.
1: Iya, nih.
0: Kangen-kangen, wow, sikit. Iya, iya. Iya, kali, ampun, besan, nih.
2: Kangen, iya, nih.
0: Weka, munga, sarang boyan, sari mertu. Sarang sami, cutatnya, sana seneng nyarangin rumah warga, makin sana dereng, boleh, makin iringa ratu, nini, ampun, boleh, nini, ngelungsur, mau pamit, acu.
1: Suk, semua.
0: Wanyangalah, om, santi.
2: Ya, yes, saya neonek wau, Bu Sari Merte, Bu Uban Badung, malih-malih, siapa niki malih?
1: Sampun siap, didengar
2: niki. Siap, siap, KBB. Yeh, ngeranjing duluan, buruan, yeh, sampun menten, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Yeh, ronya, anen.
3: Inge, suk semua aduh, kongkak ngedek. Aduh kakiang.
1: Dija nih.
3: Ini itak niki sampun ring sedulur aduh.
1: Iya, yeah, benar luwong suaranya.
3: Inge, mau titiang jam kudekat diki nge, jam 11 nge. Jadi nyarangan antuk uwusan nge.
1: Yeah.
3: Inge nunas tutunan Om Swastiastu.

0: yang cacak cicik terus dikira tuh.
1: Itu udah benar bagus nih, pertahankan ya, pertahankan.
0: Ini ratu kisire. Oh, jero candre, ini makin munggah jero candre. Ampura ratu, niki talar, niki bibit yang bas kepanas minat sampai herfes. Nah, sana niki ratu. Niki, niki, ngangnya kirang, niki, meresi danggang. Ini ratu, ratu gongka, ratu surya, titia, ratu, raji, rakyang, ini. Demogi kena-kena ngelangkur sanggo griya, sanggo jero, taler semeton sarang sami Suryanti tiara dun titiar ring tembang warga ngiring mangkin nyarangan ring tembang warga nge mbok titiang duwe KBB taler Bu Ayu Seputan nge Nini Santa Nini Jerman taler wawu Nini Ipin nge nggih, malih wawanan Nini Ipin nge demogi kena-kena nggih ratu titiang unsur pamit
1: nggih.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Yeah. Terus ngerenjing, jero candra, jero candra aja. Sire malih niki, ini Bagas. Monitor ini Bagas, ini Bagas.
2: Oh, yeah. Anin, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Raja Umi, atu kakyang, sarang gongka. Ini Bagas sak yang dia mitra
1: niki. Nah, tuh. Tapi necen ngomunyi niki.
2: Kudung.
3: Niki tu sane mali siki tu.
2: Nah, ngenten.
1: Tuh niko.
3: Nggih niki lagi kenten titiang titiang dupo tu.
1: Kom.
3: Jauh ke boleh titiang pilak tu atuh kak yang. Nggih. Niki lagi kenten titiang tu me. Sinom lawe niki tu tiket jak saru dari tu ring tengah nggih
1: nggih
3: kakiang
1: nggih
3: oma wigenda mastu nama sitiam

0: Yang santun tinarimeng panjang punika sekare sampun kapunduhang irik kering keranjang irik penarak
1: penarak
2: beraptikan gagakan dunia
0: berapti tanggagak nuli jekin uling dijo tega sampunipun ni kedis guak
2: halo amin cakeng cakeng niki cukup gak
1: amin cak
2: ya yeah.

Nah, ini kapan? Matengko garis punika penarake nu masih kekeh kini pun garis sekadi dados buk kenten beli.

0: Manika kan hilang Wiramono.
1: Ini
2: di Kical tuh. Nomor 40 sarang nomor 6 tuh. Nggih gitu. Sanyang tutuk kaca.
0: Nggih.
2: Semoping banget sarang atuh bongkak iki atuh. Nggih.
0: Sampun ning ngarti gitu bo hilang dadene.
2: Ada suning atuh di tiang mirang ngarti tuh. Iki
0: kena di komputer.
2: Uning wadan gitu. Iki nyelang kalah jebol sakidik tuh ratu. Niki wenten gumyang Sri Agung sareng Gongkak Raya Slamet ngeranjing atuh. Wenten iki boyang Sri Merta sareng Bapak Guru Sutama. Wau udah kadek sampun tuh nggih.
0: Udah kadek.
2: Durut tuh nggih.
3: Ampun.
0: Aduh cara bulodro.
2: Nggih, ilon. Ampun si Dumun tuh. Nggih atuh, sareng kali niki Ratu Kakyang sareng Gongkak niki galak katur di tiang mapamit. Untap di tiang antuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Beh, monitor Bu Lodro uling tunikin dari Madeoko nih. Siap hijau ragane tuh Bu Lodro ngeranjin. Cuh. Ngeh.
3: Ngeh, sana siosan penikir yang ngungkut dari Madeoko. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Rahajang Wangi atau Kakyang Sarang atau Tuhan si.
3: Sira ni kenyang. Sira ni kenyang.
4: Titiang. Titiang Jero Chandra Titiang.
0: Oh, mau.
3: Jero Chandra.
0: Panggilin Titiang uling itu. Panggil panggil Titiang Jero.
3: Kemenang. Kemenang ya.
4: Pun kira gitu. Nusa dua. Yang miragi yang kemantan itu nak titiang durung sangat kuning nih. Lantas titiang sekarang membaurkan nih ratu.
0: Napi.
4: Niki kenten rari kediri niki.
3: Nggih lah dos. Coba.
4: Tolong tuntun titiang nih ratu nih. Nang dia titiang kadang purun nih.
3: Purun.
4: Jadi kawitin titiang.

0: ke di dimulai ta ta
1: ta
0: dan di ke jema ampun dong dan ampun gitu dan mau purwakanti ada ane tuh
2: nanti rasu
0: ta ta ningrat

0: Tap nih ki tunian tunian kan ni kan ni benin tiang tapi ni kan
1: ni nomor 6 ni nomor 6
2: sebelum banget
1: Taningrat Taningrat
0: coba ulang ini ke
2: semua ni tuntunan mungkin ni ni ki kenten talar ada yuda talar gatuh ni ki kenten tadi dalutran
1: Ampun, ampun, ampun, ampun kuat suara ini ki.
0: Ika kan purwakantinya.
2: Ini ki, mangku macam sutir ke talar dan di tiang ki megatre tu. Di tiang wau kenten nona nanti ki meraja ni. Di mangku macam sutir ke semua ni, ampun megatre ni. Nanti ustanya tu grogi di tiang wau ni tu.
1: Pun, ampun. Di tiang kenten. Irang biasa kan.
2: Tinggi ni kan pun, makin depan malih titiang ni ki melajah mana titiang kuning kan ni hatunya.
0: Tinggi.
2: Nanti sen macam ni.

0: Top. Top. Boleh, boleh.
1: Ngelik ni kira yang ni kira ngelik ni.
0: Yeah.

0: mangkin pun.
1: Ampun, okay.
2: Mangkin pun pang nyambung mangkin.
0: Tak. Nah, itu dah salah. Itu dah salahnya.
2: Mungkin ni bang. Tan. Nid. Tan ningrat.
1: Tan.
0: Tan. Tan. Tan. Tan. Stop dah. Stop dah.
1: Kenapa tidak?
0: Selah waktu.
2: Enggih. Merukan di itu nak neng.
1: Enggih. Masih enggih. Buruh susumu banget niki atas tuntunannya itu nge yang susumu manggil titang buruh niki munggah niki
0: nge dan bakat kan kini caranya dan bakat
1: enggih susumu banget niki sarang semeton sami niki bukta bebe talar kentan sering niki nyentan titang niki munggah tuh sarang titang udah ludul talar udah yuda talar sami kan yang datang kentan niki magatren ampura tunggu
2: nggih
1: aliang titiang galah niki semua tuntunannya tu sareng kalih niki aturan titiang galah niki untuk mencarang peramasan niki om santi santi santi
2: nggih alih kidik mantan sampun suara sampun tekak kandan niki mantan puro kantin malih kidik nggih nggih ring ungkur jurus tirta niki Jero, Ibu Eka nih ke, jero kan ini. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Surya.
0: Ye, jero gadung.
2: Jero gadung. Tumen nih, tumen.
3: Kangen kita jamu walu rumah wali nanti Ratu.
2: Saya nyet asap dah. Nyet an dupe nak nyet nak.
3: Ya.
2: Kurang nyet dupe.
3: Yang kenten penyu tapi wasana tu penutup yang yang boleh mikir tu.
2: Yeah.
3: Ini ngeledangan tu. Om Swastiastu.

0: Nggih, kepapa gantuk cecingak sane nyunyur manis.
1: Iya, merene ya masku.
0: Nah, mai-mai cening-cening. Mas biange dewo.
1: Aduh.

0: Kenah biange, kayun biange, mau piana kapening idewo.
1: Iya ngeniran jani nur
0: mireban biang ide sang yang Saraswati itu mau pelemahan tedon memang.

0: yung
1: Sweatshirt, the kapin biang ane blog ane kelaran.
0: Mogok.

0: Dumadak, dumadik, jom kelo, nyen jening, cingakin biang.
1: Maka kembang dening, iya, iya, iya, bu.
0: Saat maka anggon meme buana, bunga natah, ane setate kembang. Pang cide biang ningake ngajak aja nih dewo gitu nyening.
1: Aduh, ini sup semua ratu.
0: Ampun, man.
1: Ratu gongkak ledang. Ampun, namun ini. Nak limangke nampun gak bayang-bayang nih kira tuh. Kalau tidak tulis mekenten ratu.
2: Beh, beh,
1: beh. Aduh, kebayang ratu suryo. Sarang ratu gongkak nih.
2: Iya, nih muar. Aduh,
1: ratu hampuro. Mungkuku lodro pertama tuh.
2: Iya.
1: Buka bebek.
2: Ini dah malah siki Kang Yang ini kok.
1: Iya, ini Pak Polo malah siki Ratu. Buat Niki lagi ke sering bertau Niki. Ini Ratu. Kinap Niki yang ada promo Santi. Om Santi. Santi. Santi Om.
0: Iya, malah siki sire Niki. Boleh bena bena padang.
2: Yang Kirana.
0: Bena baris. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu kakek yang pernah Ratu gongkak.
2: Ngajanang jani bin laku.
3: Iya ratu, ratu yang boleh ratu nak uang mencar-mencar ratu.
2: Iya.
0: Mana ketul nggak mana?
2: Langsung nih.
3: Nge nge nge nge. Di sisi nom lah ratu.
2: Iya dah.
3: Iya. Om Swastiastu.

0: Raris kau usap-usap toyan penyingakan.
1: Terkingarat nada Allah.
0: Malih.

0: Parit ya di kata ni.
1: Ajurat sih ada.
2: Ini ke Parit lah kau ni. Non ajurat.

0: long not
1: nak dah dua mulu, nak dah dua mulu terus.
0: Oh, kenten dia.

0: Tuh, bon,
1: ha. Amura ratu kalek niki diuretna ratu. Inge ratu apa dikang niki salah ka enten mah.
2: Tulis diuret kudu deparit tulis nana tu. Parit ke.
1: Inge tara. Inge niki salah dikang. Tulis ratu. Inge ratu ampun telah galan niki. Ratu kakiang sareng ratu gengka mugi kenak lantur mali jebos budal waspada ring margi. Galah atur dika ratu. Adawi ini mau pamit. Santi,
2: Santi, Santi, ampun udah weni, dados bunuh, tutup,
0: miring, sinep, untuk para mas Santi. Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau tetamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Baduy, dan Bangli.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajang Wengi, Rekan Rai, Muali, Kecunduk Sarang Titiang, Gede Duta, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ring, Kecunduk Ring, Rahina Mangkin, Rahina... 22 nggih 22 September mungkin nggih waksa doang tali enam liker Deduta Pacang menyajikan iki sekali biasa nggih menyajikan drama legenda ngelantur sampunnya Deduta memutarkan drama legenda kita masuk ring sesi request tembang utawi megatre nggih. Nah akan meraih ring wengi ini makin spesial niki drama legendanya nih saking daerah Nusa Tenggara Timur nge. Drama legenda makin berjudul Legenda Nusa Cendana. Hingga akan meraih sana sampun penasaran ngiring biar sayang sarang-sarang.
1: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
2: Cerita apa anak?
1: Bagaimana kalau cerita...
2: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
1: Iya, mau.
2: Dengar babae, dulu sekali di ujung pulau timur paling timur ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur pertanda terima kasih kepada Tuhan.
1: Oh iya kah?
2: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki dan raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan dan raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
3: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
4: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
1: Mama.
2: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
1: Lalu, Ma?
2: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi... untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
1: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
2: Kan mirip toh, adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak adik toh.
1: Mama nih, tapi adek kan baik hati dan cute. Terus-terus Ma, lanjut dulu toh ceritanya.
2: Iya baik. Nah dengar toh adek, selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
5: Bapak Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
6: Apa itu anakku?
5: Begini Papa Raja, saya jatuh cinta dengan putri kaum Melin dari kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
6: Baik anakku, kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan sirih pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Makin sadis Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pungkuda.
3: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
4: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Awas kau, Clara. Habis kau.
4: Puja Kedemaja, Putri Kaumelin kembali ke istana.

0: dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tiga sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum gelap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Kandung ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan meraihkan tuning kisah angin perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga akan meraihkan tuning kisah angin gede duta ring acara Rahina Latri. Sedang makin akan meraihkan kita sudah di acara request tembang Utawi Megatreng. Ya, kan rai sane arsen iki nunas tembang utawi megatre langsung manten ring line telepon 08 0361 223361. Ye, durasa kan rai sane arsen. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, beli bagus.
0: Om Swastiastu. Kak Mangku niki. Kak Mangku sudah di niki.
1: Den Pak Nyoman.
0: Kak Mangku. Udah api gak tuh?
1: Cuman ngidang enak segar.
0: Gak suka res.
1: Udah pun api gak tuh di Uta.
0: Jadi Uta kenak niki.
1: Mogi satu kenak.
0: Kemana saja niki Kak Mangku?
1: Cuman saja nih yang ada di Duta Petang Cekodak pun Belik nih banyak dok.
0: Oke.
1: Kenang mensong cengi aja liu masuk.
0: Ay, ge. Di Duta kadang Kak Mangku nak sibuk.
1: Sibuk mani, uling uling mani, mereka sibuk.
0: Oke, entah, entah napi gak?
1: Tanggal 23, 24, 25, 26.
0: Wih, 4 hari nih kan, wenten api nih kan, wenten petoyan.
1: 4, aneh, aduh, adena uleman. Kalau ke Likiripuro, gede-gede. Pemlas-lasan Ratu Gede, Ratu Ayu.
0: Oke.
1: Tanggal 25. Langsung petangnya ngareha.
0: Kita langsung
1: tanggal 25 ke Segaro. Tanggal 24 puluhan api kalau ke dekat nak kalau nak rawa berapa ke mula ning jaga tamana api ken kalau benda
0: bisa kene gubernur Bali bisa. Ige ternyata Kak Wangku selalu monitor nih.
1: Mana dan megatro, sih mantan megatro.
0: Ge, durusan megatro, Kak Wangku.
1: Ini ibu tiang pertama nih di Batu Bulan. Boy KBB, boy kalian pidi, beberapa ibu gem yang yoga, gem yang rai, Maylin. Maigi Pak Yan Albo Patan Manco Mane Kapal Mane Nini Ika Pandepi Mangi Matu Nini Kiata To Pak Pedas. Jadi ini si Mat yang main jura dari Yuta. Ajak Ibu Merdeka.
0: Bu Pera.
1: Ini Kak Arwin dan Nera. Abu Ana Wang Ayu Gede Haji Tatar. Semarin Bunindaku Bersekar Satu. Kak Eka Atago, Kak Pak Eka Mamal, Pak Ibu Swartini Bersekar Satu Sampun. Bu Sinta Penati. Nini Jerman, Nini Tuadi. Bu Swayan Swartini. Cuma Dewi Bindi. Kak Daniel, Nini Daniel, Wali Bos ni, Pak Man Pandu,
0: Pak Man Pandu.
1: Di Duta.
0: Kak Wangku.
1: Dengan di budal ni ngabu yang jajo po.
0: Sira. Sira bang di Duta jajo ni kini
1: budal. Jajo itu anunya napadana yang buah aku Pak Bodi.
0: Pun api kita.
1: Jago keman Pak Man Pandunya.
0: Jadi kambing.
1: Bisa aja tumben macam man menek deh.
0: Boleh.
1: Nge putri macam sepedan. Lapo kan yang cenek mata nadiu. Itu nggak ada tahu kayak nak benda nggak buah orang buah lapo ya sebuah coba buah mana sekian buah apa dan tu tiba ke mata nadiu. Kayak ngelan pula nengsa.
0: Sing manyawis kak aku iki.
1: Kak man manyawis kan. Terus coba nak orang aku jam madu nak orang anu sing jebelah apa nak buah.
0: Oh,
1: kak mesuang masih di Sumedang nanti sini yang nyidang awak.
0: Ege, banyak ya dari hutan. Nes malam ditunggu cecim pada nek kak wagu ge.
1: Bidan tugas malam calling kak mangkak hidang mune.
0: Oke, nanti di calling ge kak wagu ge.
1: Baju bos di budal was ada yang dari kak.
0: Ege kak wagu.
1: Mudah-mudahan bingje bos apa dah tu ge. Masa tadi ya.
0: Ah, ini bernostalgia.
1: Oh, yang mana kak hidang dong di sini je kengkeng.
0: Ege, malam bos di dari hutan call nih calling calling.
1: Ya tak dos ni nak usulah sih kita di duta.
0: Tapi ni ke?
1: Pidan je mana muka, anu na apa ada legenda radio ni putar kan pokokan 20 November. Perjuangan anu di duta. Malgorano.
0: Malgorano ni, ni, ni, ni. 20
1: November. Seram makan 20 November.
0: Ni, ni, ni.
1: Perjuangan Bali.
0: Ni, nanti tiang sampaikan ni.
1: Dan pantai-pantaiin sehingga kasta kapidan kada sing kaen po.
0: Nggih.
1: Nggih galah wali amkat.
0: Nggih,
1: kawan. Bo kami ini mengabo. Kalau kak undur diri ya ni.
0: Nggih.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, suk semua Kak Mangku sudah ni nggih sampunya kang Deduta. Ya, sudah lama Niki tidak bersua di udara. Nggih. Demogi Kak Mangku start kena Niki nggih. Hai nggih, Rai Muali Niki di Duta Sanggar yang lain telepon 0332233361. Sementara Seni Arsen Niki nunas tembang Tommy Megatra. Halo Om Swastiastu.
2: Halo, halo, Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
0: Rahajang Wengi. Niki tidak asing modulasinya Niki, saking tabahan Niki.
2: Satu jalur.
0: Satu jalur. Kak Eka Niki.
2: Iya.
0: Iya, Kak Eka Plaga, Munapi Gatre Niki Kak.
2: Becek-becek di Duta, becek-becek,
0: nge.
2: Kan makin segar, makin.
0: Iya, setengah
2: segar lantung. Bibi, Jakuan, kan kurang fit masih bayu nede karena cuaca nge di Duta.
0: Oh nge, cuacanya lagi tidak bagus nge, Kak Eka nge.
2: 2-3 hari nge boleh hujan balas masih cepat nge.
0: Oh, boleh hujan nih kak Eka?
2: Balas di kurang jam 2 kan di jam 5 balas hujan aja nih di Duta.
0: Wih.
2: Ampun genten ibi ini nang genten becek.
0: Genten. Pasti wo ya hujan-hujan nih kak pasti pilak nih kak Eka nih.
2: Iya, pilak akesan becek nak pilak.
0: Ige.
2: Dokternya panen mungkin di
0: Duta. Dokter panen.
2: Terus panen pilek batuk,
0: batuk
2: awak
0: kan di kampung nasa hujan hujan
2: kemungkinan kerajaan
0: di Kak Eka
2: ini nak kembang di kita
0: kembang napi Kak Eka
2: napi wajahnya dek uli nih
0: dek uli
2: ubat rindu
0: ubat rindu beh niki bu ubat rindu dari Duta ya Kak Eka niki.
2: Ubat nah, di Duta pun api gak terlalu mogi kena. Ampun,
0: Duta kena.
2: Iya, kena. Salam sarang keluarga di Duta Mang Dekena Rahayu sarang
0: kaninya. Iya, semua Kak Eka.
2: Ngiring, sarang-sarang. Ini ke dungun.
0: Iya.
2: Dia mau gatre sarang sami teman-teman. Iya.
0: Iya.
2: Tentun batas mau gatre malah mungkin.
0: Kang Yang, kisiki-kisiki yang pilih. Iya. Iya pun tembang Kang Yang.
2: Rahayu sarang sami.
0: Iya.
2: Manggo kena rahayu cerita sarang sami menikah dumun de Duta Kak Eka pamit Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Kak Eka. Demogi Kak Eka niki bisa naik selalu nggih dari Duta kangen niki sang Kak Eka dan juga Kak Kak Mangku Sudani niki tumben bersua niki. Hey Enggak, Kang Rais, dorong Duta mutarkan niki lagu requestan Kang Rais. Duta, wih, sampun liu niki pun banyak niki sana nyolak-nyolak. Enggak, niki wenteng Ketut Sumarja, Banjar Bengkel, sareng Agung Ayu Chandra nyarangin Duta. Enggak, semua, Pak Tut. Wenten niki saking Klungkung Beli Ari Dinamika. Nggih nyarengin. Nggih suk semua Beli Ari. Wenten malih niki Beli Yansena Mas Bedulu Rahajang Wengi Beli Gede Duta nyarengin monitor. Nggih suk semua Beli Yansena Mas Bedulu Demogi Rahayu. Wenten juga niki Bu Eka Sempidi. Nggih, sampun nyarengin Duta. Suk semua sampun nyarengin nggih Bu Eka nggih. Nah niki wenten Blin Tianges sane paling ganteng. Beli Ruiz Kane saking Swiss seputaran wilayah Sukawati. Yeah. Sampunan kutang beli di Duta bagus mekus sampai mekudus. Waduh. Aduh beli Ruiz Kane sing jekel kutang masa Blin Tiang sane paling bagus bakat kutang kan sing mungkin niko beli. Yes, semua sampai nyarengin beli Ruiz Rahayu nge. Nah niki wenten malih niki wow masuk niki Nenek Tua De saking Mas Subut sampun nyarang Deduta megat Deduta megatre sareng sami nggih sok semua nggih Nenek Tua De nggih. Waduh beli riskane niki lagi kumpul-kumpul kayak niki nggih nggih rayu nggih sareng-sami nggih beli ris nggih dan juga semetonnya nggih. Enggih Kang Rai masadakan dumun mulai bahas Duta Pacang Wali niki nyarang Kang Rai ringgalah jam dasa nggih ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta.

0: Tanaman kecamcam atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecamcam merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecamcam juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecamcam memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudaran sakit margi hayam urut nomor pitung dasa Denpasar akhiran rai kantun keserangin perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Mali kecunduk serang titiang gede dutang ye sana makin ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede dutang. Nah sedulurnya duta nyangra kan rai niki ring lain telepon niki wenten Bu Agung Guang Sukawati sana nyarangin yesuk semua Bu Agung Guang. Talar niki wenten Tante Jerman sana nyarangin ye niki Tante Jerman saking semangatnya niki ye sampun memberikan niki cecim pedan untuk deduta nggih hampura demun Tante Jerman cecim pedannya besok niki benjang silahkan disimpan dulu cecim pedannya untuk besok kebetulan benjang malam niki deduta nggih yang dinas malam nggih silahkan disimpan dulu besok akan deduta jawab nggih cecim pedannya dari Tante Jerman sukses semua Tante. Ayo kan rai sane harsa niki berbagi kisah nostalgia atau mungkin bercerita niki kesehariannya dados nge. Silakan ring 0312233361 nge. Ngiring ke Mangku Sedani, ke Eka Plaga ngiring-ngiring munggah nge. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Halo Om Swastiastu Bu Eka.
1: Napi mangkin deh.
0: Mangkin bernostalgia.
1: Oh, bernostalgia. Kak Mangku sudah nih, boleh munggah nge.
0: Yeah, wow.
1: Pajang Kak Mangku. Ampun mengatre. Pak Eka Plago sana peran tuh.
0: Yeah, Kak Eka Plago entah.
1: Yeah, rajang Pak Eka.
0: Bu Eka, adi teman munggah tunian di.
1: Oh, Bu Jerman paling bu. Tengok cari musuh. Gitu.
0: Tengok colak colek.
1: Ibu ngelah nostalgia nih.
0: Iki.
1: Ninggal sentuh dia.
0: Ibu bisa ninggal Bu Eka.
1: Bisa ninggal dan di raksasa deh.
0: Jadi raksasa.
1: Yang ngigel raksasa tuh Pak Yanarbong lah tuh. Igeseng sungai apa tuh Wang De? Aku kan ngigel. Kapal ngigel. Ngerang juang yang, ngerang juang yang gitu. Ngalan juang tiang, ngalan juang.
0: Egal juang.
1: Wango nyone mene. Ibu ngigal nah hati ini nganyah ceritanya ngigal dari posisi dari menteri buduh antagonis tuh deh kalau itu peran bu gitu zaman si ceritanya lah kurang galuh Raden Galuh malu nih
0: Bu Eka ngigal aja nih
1: begitu teko likue ngasut lah likue gitu tunung kurannya beling gitu tapi ya ngapa bungkung gitu ceritanya begitu bebelih panak marah teko gitu nah itu ngigal ibu ngajak anak senior deh wijil senior penasar senior gitu bertawang ibu pasti kelonco nyepen gitu celawan bareng lonco onen-onen cik anak igal digumin cik nenen nanya-nanya ke pak cakukul lah cik repot cik banyak
0: sangat gidah
1: wijile sana anak bos senior penasar senior diragawak junior kan deh pasti bakal plonco nyepnya di kalang nih begitu kena kemaluin kemaluin barengin gitu artinya nyak lah yang ngekep gitu loh ngekep dia nyak gak dulu gitu sang Prabu agak widil agak penasar itu dingigel Arjo deh dingigel drama apakah dende peran ibu dari prami padahal ibu dengang udah duduk udah di prami daun
0: umi
1: padahal gue nak sengap deh
0: kalau
1: sih sengap tinggal deh kipok ibu sengap deh
0: iya galak juga galak Terlihat galak.
1: Galak. Tapi tapi enggak bunyi lembut deh.
0: Kalau suara lembut. Kalau dari wajah niki Bu Eka Ampura demun galak.
1: Iya, memang deh, banyak yang bilang gitu deh. Oh, katanya matanya ibu tajam deh.
0: Hmm, benar nih Bu Eka.
1: Sing nenging matora nenging deh.
0: Bawaannya Bu Eka.
1: Paling negari deh, oh, namanya ini nak cowok dari tentara. Kan tumben tepuk. Iki seneng nenging mato ke padahal ibu biasa deh. Weh, pantan-pantan nak mulu nengeng. Nah, nah ibu saklek deh.
0: Yeah, saklek
1: wajah. Orang ibu, nak orang ibu saklek nah gitu.
0: Tapi kan terlalu tidak.
1: Orangnya amel.
0: Yeah.
1: Itu gampang adaptasi. Dingin gak drama gitu masih. Tadi piramida, kelenglah suami. Lang ada ros berat-berat ibu singa gue kan rajo deh. Udah nyaut munyin. Penyin Patih Patih Hanome matur ja Patih Hagung itu.
0: Iya.
1: Singang Bu Ibu. Kita orang Ibu ngos gitu. Artin Ibu orang nyaut munyi Patih itu. Itu ding lah pengalaman di ngigel di ngigel drama dak ngigel Arjo. Begitu di ngigel Arjo negak bin len. Bu dari Sang Prabu para enggak ada bagus deh.
0: Oke.
1: Kengkeng caraan gitu nih. Aduh Gus Haji malah jebos sih yang pun api man. Aduh deko posisi tidak ada separaan, dia tidak ada Sang Prabu. Ampun nyata, Retu tidak Brahmano, dia tidak jabo. Cengkengkan mereka, santai kan, biasa kan mereka, gitu bos. Nih. Anak uling di Margo deh, sudah bagus sama keng Margo. Kengkan pokoknya canggung masih Rago deh.
0: Ya, pasti.
1: Iya, karena Rago nawang tato kramos gitu. Rago berjelas nak sudro gitu. Nah dari para nak Brahmano nak Suryo gitu, sing masih sing plong Bayu deh, numek lagu gitu deh. Tapi demen nanti deh ngayah ngigal drama, ngigal Arjo negak, demen nanti deh. Gitu. Nah cocok mulai ibu bang di antagonis galak ibu deh.
0: Ya benar nih kau.
1: Ngomong kasar lo galak ibu deh.
0: Cocok deh.
1: Kalau ada sih lembut nih, ada sweater berangin tuh bu EKBB tuh lembut aja anu suara nih kedua nih. Nak mulai saja lembut deh hajum. Nih bocor Chandra nyarang deh, udah yuda deh berarti. Tiba nih nyarang deh. Tanggih dok niko dengeng lah kenangan ngigel gitu. Padahal benar nih ibu sing demen ngigel deh.
0: Nah niko pun kok bisa ya?
1: Ya ibu paling demen menggambel nomor satu.
0: Lo?
1: Ya, menggambel.
0: Menggambel.
1: Dan matian deh, dengan ibu riang engel.
0: Dan dereng.
1: Oh, mentet mus, sorry, tet mus karena bisa menggambel.
0: Ya, tet mus bisa menggambel.
1: Ah, dia tet mus. Lalu lalu lilu lali lalu lila lilu lali lalu lila lilu neng dereng neng dong dereng dong neng dereng neng dong tu riang itu deh.
0: Ah, gih. Men, jadi nu bu,
1: jadi
0: bu. Gih, bu nu menggambel bu.
1: Jani kan buat ada mantu nganti PKK.
0: Oke.
1: Okay, ya, ibu di Riong jak patu tu nih.
0: Nika sulit nih kau Eka.
1: Oh sulit, makanya itu ibu jangan uang penguruk deh.
0: Oh.
1: Kenang ibu, bapak dayo guna bapak di Riong jang pak. Mancing bu, bang itu mokoknya noren bu. Gitu bener deh. Oh jak pat di Riong ibu jangan. Kalau di Belaganyur di ngedung nih bu.
0: Napi ngedung nih kau bu.
1: Dang di ngedung berasa nanggong ya gua
0: nih. Tapi ngedung dan duta nak sama gamal.
1: Nang neng nong itu riong tuh. Kira-kira apa? Lalu lalu lilo.
0: Oh riong kan.
1: Lang terang lang dong dong. Ah neng dereng neng dong.
0: Oh iya iya iya. Sudah paham nih duta.
1: Tuh ya Dina. Ya. Namun nanti man cerita aja di duta bu mana nek. Terus kita tuh di siaran cuman menek bu ngau kia pulas sih bu langsung.
0: Dan kecapean.
1: Sing lah ibu grogi kalau ngigel drama, kalau ngigel Arjo agak grogi ibu gitu. Karena kan mesti gerak tuh bu mulai sih temen ngigel cuk soal nori nengahnya.
0: Mejuk.
1: Oh ngigel penet dan si lansia deh cuk mesti nori ibu kan mundur tiang bareng suwun gitu timpal.
0: Iya. Maksud
1: ibu kan ngalih nih baru pas yang gogen maju gitu loh.
0: Iya.
1: Pas enggak timpal deh. Nah, cekang wang bosok yang bokanggu gen cekanggu begitu. Gitu deh duta, rahanjeng deh, boleh jembo sepundal waspada waring margi, mana selamat lah waring jirungi.
0: Iya, suk semua.
1: Suk semua deh, ibu pami, sarang sami cutat sui kerongi, kandun menjagro, niki ibu Jerman, munggah mungkin bu. Telah katur deh, ibu pami.
0: Iya.
1: Santi, santi, santi, om.
0: Iya, suk semua, bu Eka Bebe, iya, sampai nyarang deh duta. Nah, sejujurnya Deduta terkejut Niki, seperti yang Bu Eka bilang, Deduta tidak menyangka Bu Eka Niki bisa ngigel. Ampun kau Bu Eka. tapi luar biasa Niki pengalamannya Bu Eka, walaupun Niki dijuk, ya bilanglah dijuk-juk Niki untuk ngayah ngigel arja, tapi wanen adaan Bu Eka Niki, berani namanya Niki Bu Eka. Nggih, kan lagi Niki wenten Mbak Indira, sampun nyarangin Deduta. Yesus sama Mbak Indira. Ayo kan rai masandakan umun melebas duta pacang wali ini kinyarang kan rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggiran Rais, kanten ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Ewau sampun pihak saya akan rai kisah nostalgia dari Bu Eka Bebeng yang bercerita tentang beliau yang ngayah ngigel gitu, ngayah ngigel Arja dan juga drama gong. Nggih, rai mulai niki Dede Duta Sangre semeton sane Arsen niki berbagi kisah nostalgianya dengan Dede Duta. Silakan. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Pak Yan.
1: Inget yang udah.
0: Adi lemes gati niki di suarane.
1: Belum maam.
0: Aduh, udah jam berapa niki Pak Yan? Belum maam.
1: Pusan jam 7 subuh.
0: Jam dasar onden.
1: Onden eh janine.
0: Pak Yan, Pak Yan.
1: Kena deh.
0: Kena yang Pak Yan pun api niki.
1: Astungkara kena.
0: Astungkara. Beh, niki kari di kantor Pak Yan ye?
1: Kari deh.
0: Pantes, ajak tuge deh. Ajak tuge. Bu tuge, gayan kene Pak Yan ngarbet telur dadar.
1: Log penyurian banteng kita nak deh.
0: Penyurian banteng. Telur mata sapi.
1: Iki siro ya nyarang.
0: Sirali ke Pak Yan.
1: Oh, Bu Putri juga ngelolet deh.
0: Aiyee.
1: Bu Putri juga ngelolet nyarang deh.
0: Bu Putri, yee. Seksi mama.
1: Inget, yang bernostalgia berde jane deh.
0: Ah, liu-liu sengaja Pak Yan.
1: Indek ini deh.
0: Tapi ini
1: nyomo di Puro kan ada anu tetamian yang udah ngeluhur deh.
0: Inge.
1: Subuh lima kelo, subuh ada Arjo sampai kita deh. Nah, ini kisiro yang nyarang ni. Bu Mang Budo deh.
0: Rahayu Bu Mang.
1: Rahayu Bu Mang.

0: 到什么历史不变大那个李卡里奥那先给他的
1: 杨
0: 文章跟满那李卡塔老跟他的给他的ngebah pakaian man pakaian dari pemerintah dinas apa ada anak tadi
1: dinas kebudayaan biasanya
0: itu man langsung pergi no kudoli itu punya man pakaian kayak ke gelungnya baru di pura mau benen gitu wih kengken ya telah jawab yang tau gitu wih pernah mana kalau ngegal bope ya gitu
1: Nabi Pak ya.
0: Asana perlu mata-mata pesu deh.
1: Perlu naik ne ben mani pesu malu.
0: Tuh bukan ngapa lah ngigel, menggendeng, meja makan makan lo di tengah. Coba penasaran ane aja yang tonton puasa deh.
1: Ah, iya.
0: Puasa ne mau kait ngelakang wadah.
1: Wadah,
0: agung gitu.
1: Aja.
0: Bo tengah kalang ne bo pesu tu bo jek sing bisa orang beli deh.
1: Tapi orang Pak Yana
0: tu nanggung orang kata. Segera terus nanggung gitu Pak kata. Sing nyata anu kata lo orang beli je gitu. Kayak kada asa ne de.
1: Iya.
0: Bo otak ngeblank kan orang beli benar ne. Ya tu gitu Pak kata. Nah saru buat dia ano beli aja ano nyak nak kerja kita deh.
1: Ah, oh, kita ada orang lucu pak ya. Tuh
0: buat sengaja lah kalau nggak lucu tuh.
1: Ah ya ya ya ya.
0: Kawan kita angon ayah di pulau seng kita deh. Kurang aja tuh. Dia manjus menggendeng menjalan ngigel gitu kan don deh. Era anak tu bukan depo, jek cicing makrah jek nada nengkleng deh.
1: Nengkleng.
0: Tuh bu, jek cicing makrah ni bisa nanya tu nengkleng waktu mana tu. Kencing pun neng batis tegok.
1: Nya asan tu na.
0: Tuh sebuah seni bos kelebihan deh. Yang cicing mekerah kan jadi limo kebat batis nengkleng otomatis matak susah kan cicing mekerah yang sing peneng batis pasti sama kalau ya mekerah sing ringuang timpal kan kalian alu batis bungut cicit gang
1: gang batis pak ya
0: itu bersenai itu pas
1: ada tiang membayangkan nih Pak Yana Pak Yana nengkleng
0: tuh pas temen banyak ke warung sama ketua dona untung dekor nasi bubuh tuh jek mekerah cicing dia tapi mau kebat batis nengkleng munyi
1: iye cicing
0: mekerah itu bersenai yang bos ngelangan orang-orang kicing
1: sahut langsung Pak ya
0: mau jalan diundang kan tuh di manyus kaya dipancor kan undang tuh deh wih bilang nanya bilang undang kan nanya pasti seiye dipancor karena gelur-gelur banyak pesu munyi gitu nah orang melacah menggeleng banyak encah karena munyi gitu pasti mata gitu wih dipancor melabla penggelur-gelur gitu cia cia

Senang pas kelihatan.

0: Aduh, gila ke Pak Yarmu.
1: Ini semua deh, yang tak galak. Kamu boleh kan nyarang. Nak sekan kan yang dah ngulok-ngulok sengin deh.
0: Gila, aku cuma membayangkan Pak Yarmu nengkleng kan niki. Ada kulok. Aku
1: tahu, aku sendiri. Tingcing mekerah nengkleng, mentor ngebel nengkleng. Semua deh, dia mau pamit niki Bu Mar, pun nyolek niki rahayu Bu Mar. Gem ni kita mengani mah ini ni lah kalau ni kita memang panu tiang butuh keboi wall. Ni deh semua Om Santi Santi Santi
0: Om Santi Santi Santi Om. Suk semua Pak Yan ngarbo aja, aduh aja tertawa. Aja lu tiang membayangkan Pak Yan ngarbo nengkleng. Wenten ada terus anjing mekerah. Aduh ya lucu saja Pak Yan, Pak Yan niki. Aduh, nini tua ade kede katanya Pak Yan niki ngingkel-ingkel nih tua ade ninggal niki sama Pak Yan. Nggih, rayu nih tua ade. Nggih, kan rayu masa ndak ndumun deduta pacang lanjut kede niki nggih ya. Masih terbayang niki dengan Pak Yan ngarbo nengkleng niki nggih. Nggih, kan rayu niki siki tembang aturin deduta nggih.

Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 99,4 MHz akan raih kanten kesar angin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ye, kanten ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Ye, sana mungkin Gede Duta pacang buka line telepon niki. Ye, silakan akan raih sana Arsen niki berbagi kisah nostalgianya niki. Weh, langsung niki wanda menelpon. Halo, Swastiastu.
1: Halo. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Adi misi asyik ini bukan pedangdut. Kowak pedangdut nih.
1: Kami sih je betik deh. Kadarmu mengigau isi liu jalan.
0: Iye. Niki Pak Dut saking Sukawati niki.
1: Eh.
0: Pak Dut mur. Ah, Pak Murdaya, Pak Dut Murdaya.
1: Semua ni dah nyara, Italia. Saya sudah lihat singgah Italia, begini.
0: Ah, tenang.
1: Kita bisa, kita cuma menek, macam ni saja. Saya agak cuman, ya betul.
0: Napi kan bang, dah dos niki bercerita napi kan dah dos niki.
1: Bagus sih betul. Ikan tu dah dah lah. Tidak dah apa sih tunggu lagi dah betul.
0: Betul.
1: Tapi dah boh pas lu SMA tanya ni kan. Kan dot banyak nyupir.
0: Ah nyupir mobil niki.
1: Nyupir. Tapi mobil truk.
0: Ah nyupir truk.
1: Nyupir truk.
0: Meme.
1: Lagah gitu lah. Atar aja. Depuk dah aja aluh juga ni nyupir tu. Kita baik begitu. Ketau mana tu. Bergagah kau tidak nak. Jalannya agak sungguh ni betik
0: dah. Ah, iya. Sepi jalan ni.
1: Payu betik. Nah, iseng-iseng orang tu. Abu genteng.
0: Iya.
1: Abu genteng lah. Sebenarnya juga asai. Kali ini mah lot dari rumah beli lot kamu mah diesel. Nah di bawah jalan kamu genteng itu bawah mulus, mulus genteng bawah kamu mah dari kelai itu di mulipat itu bawah ni. Nah kan warung-warung nak liu gak dengar-dengar rapi ke jalan ni.
0: Iji.
1: Kalau dekat itu kegenkan tu mimpa ada nak kamu online di kafe. Si ke pinggir ya motor ikat.
0: Iji.
1: Kemudian jak sing bukan bun ke tengah, betul. Kemudian jak pasti ke orang dah tempat orang ni. Aduh, ada macam ni juga semang-semang ni dah. Beli kar pada kang wayu warung kar basto tu. Jangan agak nengel warung ni, kerap bendeng. Tempat warung ni, mutiau nama surya dah. Betul kan? Saya mau kesiap langsung jahatin tahu gitu. Udah nak mau kesiap gitu. Kan betul di sisi betul gitu.
0: Ada mantan.
1: Tenang masih bayu tu. Dia di ketengah motor tu pun masih jari tu.
0: Aduh. Ya sebagai mesin lain warung Pak Tut.
1: Kalau ni ada di dunia tu. Si motor tu masih berukur gitu lah. Anu bo, anu pada ni wah genteng ane, kerbau gitu ya.
0: Iya.
1: Nih menggilin genteng payu, apa genteng lain bola jangan menggilin gitu. Itu pada ni, itu jangan itu ke pada ni. Itu kan pengalaman itu, tadi pergi sing sulit lupa kada tu.
0: Nge pasti sulit.
1: Emeh, kerja cuma lelo nge payu. Ada di mak gay kemudian kebo genteng lain mula dengan mesilin tu.
0: Mulas mesilin tu, payu kamu naso.
1: Tahu banget. Nah, yang jadi.
0: Waktut, waktut.
1: Kita dia bos kita bos lagas itu kan.
0: Bos lagas bayun Pak Dut dengan Pak Dut.
1: Jangan lu dah sian kita untung sih dengan derak gengki ada yang itu derak gengki ada sih.
0: Ge angkat. Dan lu angkat lah sweco yang bini ni ke Pak Dut.
1: Lu si angkat masih bini
0: kan. Ah, kita pun nak Bali Pak Dut.
1: Untung nak ngerti orang ramai dan aku tahu si angkat tu. Wih, mau dikagun pak? Di pengpangan mana yang dikini?
0: Ingin
1: mana yang nostalgiar? Jadi itu dia wagawag nih gue.
0: Ada. Ternyata wagawagan nih kan nostalgianya pak Tet nih kan.
1: Mengelihkan punya nih gue.
0: Ingin.
1: Ya,
0: ini saya
1: Pak
0: Tet. Iya, Pak Tet.
1: Yang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Nah, ini kampung Pak Tet Murdaya. Beslagas. Payu menyilin genteng, ya ngapa genteng, ya gue menyilin, ya. Pak Tet, niki wonten salam saking jero mangku Kutha Waringin nggih. Pak Tet niki sudah diramalkan oleh Tante Jerman niki pasti nampak. Aduh, nggih, yeah. Tante, sukses semua Tante. Enggak kan Rai, masa nak numun melepas duta pecah wali niki nyerang kan Rai. Tetap setia 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Anggaran RRI 106,4 MHz, 4 RRI dan pasang. Ya, kan RRI niki dua ning sampun galah niki nggih, sampun mepet editan masih dayang niki malih nyangka kan RRI menerima telepon niki nggih ring acara bernostalgia. Ya kan RRI duta pacang puputkan pacang duta tutup niki nggih acara bernostalgia niki untuk hari niki. Oke, mugi kita bisa berjumpa lagi di edisi berikutnya. Nah, duta matur semua niki majang kan RRI sane sampun munggah sampun berbagi kisah nostalgia. Sare taler sane sampun nyolak-nyolek niki nggih suk semua duta matur nggih. Nah, duta nunas gang pengapura niki duaning selami bertugas niki menduwe kekirangan utawi keiwangan sane ten manut ring akses semeton sarang sami nggih ampura kan RRI. Nggih duta puputkan nggih duta puputin niki acara bernostalgia niki antuk para santi om santi santi santi om.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Terus 6,4 MHz, akan raih kantun sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Akan raih sana makin ring acara Rahina Latri, Deduta Pacang, menyajikan iki kesenian tradisional daerah Bali. Ngawit jam solas kantos puput malebos sering galah jam 12 nggih Deduta Pacang menyajikan iki tabuh pat lelambatan serong persembahan saking sanggar gentemani lan lelambatan angklung nggih kan rai ngiring biar sayang tetabuhan puniki.
5: Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pendengar setia Pro 4 Budaya Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita saksikan bersama penampilan perdana Duta Kabupaten Gianyar, persembahan Sanggar Gentemanik Banjar Serongga Kecamatan Gianyar, yang pada malam hari ini akan mempersembahkan lelambatan tabuh pat Serong Gading. Lelambatan tabuh pat Serong Gading. Kebenaran merupakan sebuah pembenaran dari rangkaian sebab, sehingga kebenaran itu tidak mutlak. Semua terjadi atas kehendak ruang dalam kesatuan waktu yang utuh. Dari proses pembenaran ini akan mengurai setiap detak waktu yang terus berputar bagaikan lingkaran yang tak berujung pangkal, yang selanjutnya akan menjadikan sebuah kenangan. Serong Gading sebagai topik dari karya ini kemudian mengurai dari proses pembenaran tersebut. Serong yang berarti kemiringan, plesetan, pintasan yang pada akhirnya tetap mengarah ke jati diri. Sedangkan gading bisa diartikan indah, anggun, dan menarik. Kemasan komposisi ini tampak harmonis dalam jalinan melodi yang membentuk ritme, serta hiasan dinamika yang membangun irama khas dan menari, menjadikan karya ini unik dan berkarakter. Penata tabuh Bagus Pradnya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, pendengar setia Pro4 Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada dan para penonton yang berbahagia. Kita sambut yang meriah penampilan perdana Duta Kabupaten Gianyar yang akan mempersembahkan Lelambatan Tabopat Serong Gading. Kita beri aplaus yang meriah.

RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Igram Astu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahayeng, Rakalan Raya, Dedane Sarang Somi, Wali Nyaringan Penikiring Radio Kesayangan Truine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya nih, penikiring frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa angayu bahagia, mana titiang gongnya, Cynthia? Nge rakalan rai sana nyarengin ring rahina buddha 3 likur September war sekali tali 6 likur nge pasti kenyane nge dalam keadaan sehat astungkara sampun mewali punikinya lanang swadharma menghibur sematon suami sana mentan ring pekubon nge rakalan rai utawi puri jero griya soang soang nge talar pun api gatra dumun sematon titian serang suami mogis tata kenak lan rahayu talar seluir swadharma swagini rakalan rai ring rahina mangkin astungkara kemargiang margi Tartur Labda Karya. Rekalan Rai santukan ring perempat RRI Denpasar mengudara ngawet ringgalah mangkin astungkara margi antar kantos jam rora sungi waktu Indonesia Tengah nge gongnge Cynthia nyarengin sematon suami ngawet ringgalah mangkin kantos jam dasa semengki mantan nge Rekalan Rai siaran ring rahina mangkin dados puniki pirangan sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sanen sampun dados kepule utawi ke download puniki nge ring playstore utawi appstore sanen wenten ring HP ide dane sarang sami talar ring streaming rri.co.id. Ya ini samun saya ge mirang pro 4 sana mangkin gong informasi yang dumun indi e dan acaranya nge kantos jam dasa semang sana ingin terang wenten gong ge Cynthia nge ringgala mangkin kantos nampak ringgala jam 6 wenten acara Rahajeng Bali puniki siaran Surya Puja lan tembang tembang Bali rohani Hindu tepatnya nih ringgala jam 6 semang wenten puja Trisania renungan majeng ring umat Hindu Sudharma sana wenten ring sejibak Bali usun puja Trisania wenten acara Rahajeng Bali niki mawali nge gelar ran acara Rahajeng Bali wenten siaran gelangkangin puputnya nih kirang langkung ringgala jam setengah pitu tu ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wenten gelaran acara puniki Rahajeng Bali mematang informasi indik perakiraan cuaca lan tembang tembang Bali tu ringgala jam pitu kantos jam sio wenten gelaran acara puniki kanton acara Rahajeng Bali mematang informasi lan tembang tembang Bali nge ringgala jam sio kantos jam dasa puniki wenten acara Rahajeng Bali ngira kelan rai pembelibagan komunitas kesarangin LBH AP teringgala jam pitu jam kutu selan jam sia semang wenton berita berbahasa Indonesia. Ini rakanan res, semuatan titiang sarang sami, sana mangkin durus sematang hidupan. Nge nyalana aktivitas sekadi biasa, boneki nge yang tenyalang aktivitas, dan mungkin seharian kan tan nge menang-menang ke mantan, asane napi wastane nge, merusak suasana hati kan tan nge, dadosnya nge sedurung rakanan res nyalana aktivitas, durus demun bengong kan tan nge, bengong ada artinya, tapi niki nge bengong sana wau metangi. Mengumpulkan energi dumun sampun nang bermain gadget dumun nggih berikan waktu minap niki 30 menit untuk melihat situasi di luar kantan nggih di halaman rumah menghirup udara segar betapa segarnya puniki udara di pagi hari karena polusi pun tidak banyak kantan nggih rakalan rai nggih mungkin wenten tapi tidak banyak durus ngerah udara sana segar dumun melihat pemandangan hijau di halaman rumah nyambilang puniki ngeteh minap niki samang-samang tur sampun ngwedang nggih antuk dagingin sanganan khas Bali talar puniki rakalan rai nyambilang gongnge Cynthia nyarengin sematan sami sane kantan bersantai ring semengka dimangken ring puri jero griya song-song kator siki temang Bali rohani Hindu sedurung malah jebos nyarengin ring acara siaran Surya Puja wenten Mbok Eka Putri Werdi Budaya.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin akan lantai perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gong esin akan tunyaringin ring gelaran acara Rahajeng Bali. Mau Eka Putri Werdi Budaya sampun mengudara punikinge sampun mungkar ring acara Rahajeng Bali mangken. Taler niki sampun wenten sani nyaringin ring warsa perompat Om Swastiastu atau kakek Dewa Karuna Wijaya sampun api gatra semang-semang mangken sampun metangi sampun nyelak radio niki nge. Halingung puniki sarapan atau kakeknya antong parsel 5 sempurna minap taluh dumuniki nge taluh siap nge karena satu telur nge satu butir telur puniki wonten sejuta harapan kenten nge taler pengabten gongnge sarang sami mangdes tata kena nyarangin gongnge Cynthia kantos jam dase puniki nge ring gelaran acara Rahajeng Bali nge rakelan rai sana mungkin diurus dumun nge rakelan rai sampun berdamai pastikan nge berdamai dengan diri sendiri berdamai dengan lingkungan sekitar kedamaian hati sampun kepolihan nggih sami mangken siraman rohani dumun angin bekal ring urip iraga serang sami antuk siaran surya puja ngemawasang ini pance maya kosa 5 lapisan badan astral puniki nggih pada badan manusia keserangan arwake wonten Ida Bagus Putra sampun api daging buasanya nih malah jiwa serang-serang pirengang kaatur dumun sadaya jiga lintarang arse talar kayun pamirsa sami.
1: Tombak merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, sahabat RRI dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali dengan Tiang Ida Bagus Made Putra, penyuluh agama Hindu Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Tiang akan membawakan sebuah materi, yaitu Panca Mayakosa atau 5 lapisan badan astral pada manusia. Di dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia sesungguhnya ada dalam berbagai lapisan badan yang merupakan wahana bagi sang roh di dalam menggeluti siklus reinkarnasi atau Brahmande Api Astiat Kincit Tat Bide Asti Sarwatu. Apa yang ada di dalam semesta atau buana agung juga ada dalam diri kita, atau yang disebut dengan buana alit itu sendiri, di mana di dalam buana agung ada bersemayam para dewa, dewata dan segala macamnya. Di dalam tubuh manusia pun sudah barang tentu itu semua ada. Di sini juga bisa dipahami bahwa sesungguhnya diri kita sebagai manusia ini sangat kompleks, tidak sederhana apa yang hanya bisa dilihat oleh mata biasa, karena sifatnya awidya, ketidaktahuan. Seringkali kita menggelitikan diri kita sebagai aku atau seorang manusia, mengidentikan diri kita sebagai pikiran dan perasaan, serta mengidentikan diri kita sebagai badan fisik ini. Padahal sesungguhnya tidak sesempit dan sedangkal itu. Keseluruhan alam semesta ini adalah Purusa dan Prakerti, di mana Purusa atau istilahnya kita sebagai laki-laki, sebagai buana agung ini sendiri, dan Prakerti itu adalah Pertiwi itu sendiri. Di dalam konteks manusia juga, di dalam buana alit atau istilahnya Prakerti adalah lapisan-lapisan badan yang membungkus kesadaran murni Purusa atau roh, di mana perbedaan keduanya membentuk dua jenis wahana atau badan, yaitu badan fisik dan badan pikiran itu sendiri. Di mana semeton RRI pasti sudah mengetahui apa itu pikiran itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, pastilah kita berpikir dulu, sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan segala kegiatan atau aktivitas kita, kita sudah barang tentu memikirkan dampak apa yang akan terjadi, sesuatu apa yang bisa dihasilkan dari perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan. Di sini juga jenis wahana atau badan, yaitu badan fisik dan badan pikiran itu sendiri. Badan fisik mudah kita ketahui, tapi badan pikiran kita berada pada alam yang lebih halus, tidak bisa kita lihat, kita rasakan dengan indriya atau badan fisik kita, sehingga kita mempraktikannya sebagai termuat dalam Taittiriya Upanishad dan buku-buku suci Hindu lainnya. Roh atau kesadaran murni dibungkus oleh 5 lapisan badan yang terbentuk dari 5 jenis energi atau materi dan energi kesadaran yang disebut dalam Panca Mayakosa itu sendiri, atau 5 lapisan badan ini sebagai wahana roh dalam siklus reinkarnasi. Yang pertama yaitu Ana Mayakosa, lapisan badan yang tersusun dari energi sari-sari makanan, terdiri dari 2 sublapisan, stula sarira dan lingga sarira. Maka dari itu, pikiran manusia atau istilahnya di badan manusia itu sendiri, bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari itu
memakan atau istilahnya mengkonsumsi makanan yang memang memiliki saripati yang baik untuk tubuh kita. Di mana saripati tersebut sudah barang tentu kalau makanan-makanan yang kita makan tersebut mengandung zat-zat yang baik, ya, terutama di dalam tubuh kita, kita juga pasti akan mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik pula. Di sini yang kedua adalah prana maya kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi prana, yaitu samudra besar atau energi terbentuk kehidupan yang ada di semua penjuru alam semesta. Lapisan ini terkait jejaring energi prana terhadap terdapat hal yang dasar perlu dijelaskan terlebih dahulu, yang terdiri dari nadi, cakra, granti dan kundalini. Nah, di sini apabila nadi kita atau istilahnya denyut nadi atau denyut jantung kita masih berdetak, sudah barang tentu kita masih bisa dinyatakan kita masih bisa menikmati atau menghirup udara ini sendiri. Di samping itu, apabila nadi kita sudah berhenti atau istilahnya jantung kita sudah berhenti berdetak, nah di sanalah biasanya orang tersebut disebut dengan meninggal itu sendiri. Maka dari itu keseimbangan ini sangat perlu sekali. Nah, untuk masalah cakra, cakra di dalam tubuh manusia itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan bawah, tengah, sehingga akhir sampai dengan lapisan atas. Apabila cakra itu sendiri, cakra yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri sudah bisa dihidupkan, sudah bisa digunakan dengan baik atau dimanfaatkan dengan baik, segala sesuatu pikiran, seruat apapun pikiran tersebut pasti akan mudah kita perbaiki. Di sini juga granti itu juga, dan kundalini, di mana kita tidak hanya melawan atau istilahnya menjalani kehidupan secara nyata, tetapi juga secara tidak kasat mata atau istilahnya kita percaya dengan ide yang dewasa atau kita percaya dengan Tuhan, tetapi kita tidak pernah melihat beliau bentuknya seperti apa. Begitu juga kundalini ini, itu juga ya bisa berfungsi untuk dalam kehidupan kita. Dan di sini yang ketiga adalah manomaya kusa, lapisan badan yang tersusun dari energi pikiran biasa, terdiri dari dua sublapisan, yaitu subsemo sarire dan karana sarire. Dimana subsemo sarire tersebut istilahnya kita bisa melihat diri kita, begitu juga karana sarire ini juga kita juga bisa merasakan diri kita. Yang keempat adalah Wisnaya Maya Kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi pikiran yang halus dan sadar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sudah barang tentu harus ada kesadaran-kesadaran dari diri kita. Apabila kita tidak sadar dengan diri kita, kita pasti tidak sadar juga kalau kita menyakiti orang lain. Di sini juga yang kelima yaitu Ananda Maya Kosa, lapisan badan yang tersusun dari energi alam semesta yang transenden. Di mana transenden ini kita sudah istilahnya sudah mencapai alam yang sangat tinggi sekali, alam yang alam yang sangat luas sekali untuk ini ya, untuk pikiran-pikiran itu sendiri. Nah, di sini juga lingga sarira juga lingga sarira adalah lapisan badan fisik kita yang lebih halus, bentuknya sesuai dengan apa yang telah terjadi pada badan fisik yang kasat mata ini. Sebagai contoh, jika badan fisik yang kasat mata ini cacat atau kelainan, maka lingga sarira akan menyesuaikan hanya saja fisik yang lebih halus ini bagi kebanyakan manusia tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Di sini juga lingga sarira adalah badan fisik yang sangat
yang sangat halus yang digunakan untuk bergentayangan sebagai hantu istilahnya di alam halus dari alam marcepade atau dunia. Di saat kematian terjadi, kalau ada di antara kita ada yang memiliki mata batin yang baik atau istilah mempunyai mata batin yang bagus, akan bisa melihat lingga sarire ini sebagai hantu itu sendiri. Dari orang yang sudah meninggal, sebenarnya yang dilihat adalah lingga sarire dari orang yang sudah meninggal tersebut. Lingga sarire ini biasanya diselimuti warna agak keungu-unguan. Umumnya lingga sarire akan perlahan-lahan terurai secara bersamaan dengan terurainya stule sarire itu sendiri atau badan fisik kita. Akan tetapi hal itu hanya secara umum saja, karena tidak mutlak terjadi seperti terhadap berbagai kemungkinan lain tentang perline atau terurai. Dari lingga sarire atau hantu ini sepertinya seperti misalnya bagi mereka yang sudah maju secara spiritual atau batinnya bersih, tenang, seimbang, dan menyambut kematian dengan damai atau sempurna, tidak melekat dengan keduniawian sehingga berhasil masuk alam-alam suci saat kematian tiba, maka lingga sarirenya akan langsung mengalami perline tanpa perlu menunggu stule sarire atau badan fisiknya terurai. Jadi yang yang pada umumnya sering kita dengar dengan sebutan moksa itu sendiri. Sebaiknya bagi mereka yang lumpur kekotoran atau batinnya banyak keterikatan duniawinya begitu kuat sehingga dia belum rela meninggalkan dunia ini, sehingga demikian melekat dengan badan fisik atau kehidupan duniawi, lingga sarirenya bisa lama bergentayangan sebagai hantu atau istilahnya walaupun stule sarire atau badan fisiknya sudah habis terurai. Kemudahan bagi orang yang meninggal karena dikremasi atau pembakaran mayat dan diupacarai dengan baik, inilah salah satu alasan mengapa umat Hindu Bali mengajarkan kami melakukan kremasi atau ngaben itu sendiri. Pembakaran mayat saat ada yang meninggal dengan peleburan, pembakaran stule sarire atau badan fisiknya akan menyebabkan secepatnya terurai kembali menjadi panca mahabhuta atau lima unsur semesta yang disebut

0: Tan ke makan deh.
1: Oke, siap, Ma.
0: Nah, Andi kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sini juga prana mayakosa juga yang istilahnya yang seperti yang jelaskan tadi, alam semesta ini diselimuti oleh samudra besar atau energi pemberi kehidupan yang disebut energi prana atau prana mayakosa itu sendiri. Lapisan badan yang terbentuk dari energi prana yaitu energi yang memberikan gerak kehidupan kepada badan fisik kita. Setiap organisme memulai yang terkecil atau mikroba sampai dengan yang terbesar. Saat reinkarnasi atau kelahiran kembali akan menarik energi prana ke dalam dirinya sebagai dirinya sendiri dari samudra energi prana yang ada di alam semesta ini. Kekuatan kehidupan prana yang terdapat di dalam diri kita sebagai lapisan badan inilah yang disebut dengan prana mayakosa itu sendiri. Nah, di sini Smeton RRI dimanapun berada, di sini juga wujud dari prana mayakosa adalah kemilau warna keemasan. Saat kematian datang, lapisan badan ini dengan sendirinya akan keluar dari badan dan kembali kepada samudra energi prana atau alam semesta. Di dalam lapisan badan prana mayakosa kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa itu terdapat jutaan dan jutaan noktah-noktah kecil atau laksana debu. Energi prana atau energi kehidupan yang berputar dan berpusat pada apa yang disebut dengan cakra itu sendiri. Cakra dalam bahasa Sanskerta berarti roda berputar. Karena energi ini berputar dan bentuknya cenderung bulat seperti roda. Melalui jejaring saluran-saluran energi prana yang disebut nadi, setiap cakra ini terhubung satu sama lain dan mempengaruhi seluruh lapisan-lapisan tubuh kita. Terkait dengan jejaring energi prana, dalam prana mayakosa terdapat hal-hal mendasar yang perlu kita ketahui, yang disebut dengan nadi itu sendiri, di mana nadi atau jejaring saluran energi prana jumlahnya hampir mencapai 72.000 nadi di dalam tubuh manusia. Seluruh nadi bermula dari kanda, yaitu daerah di atas cakra muladhara. Di antaranya terdapat 14 nadi yang penting, tapi yang terpenting ada 3, yaitu ide, penggala, dan sumsumne. Ide adalah saluran kiri, energi feminim yang dingin. Penggala adalah saluran kanan, saluran maskulin yang panas. Sumsumna adalah saluran tengah, di mana saluran tengah ini bisa mengantarkan energi-energi positif itu sendiri. Nah, di sini juga cakra adalah titik pusat pusat energi prana yang berada sepanjang sumsumna atau letaknya pada poros tulang belakang. Dalam lapisan tubuh prana kita terdapat ribuan cakra atau mikro, seperti halnya 114 cakra kecil dalam dan 7 cakra utama. Ketujuh cakra utama ini masing-masing terkait erat dengan pikiran, emosi.

nutrisi, kesehatan, dan dinamika perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga Granti yang disebut dengan tiga simpul energi penghalang yang terletak di sepanjang sumsumne, yaitu Brahma Granti, Wisnu Granti, dan Rudra Granti itu sendiri. Kundalini, yaitu yang disebut dengan Kundalini, adalah api energi berupa gulungan yang terletak pada cakra mula dara atau cakra dasar pada titik antara kemaluan dan anus itu sendiri. Tujuh cakra utama, ada ribuan cakra di dalam lapisan badan prana maya kosa. Kita akan akan tetapi yang tersebut sebagai cakra utama jumlahnya adalah 7. Masing-masing cakra ini berbentuk seperti bunga teratai dengan warna-warni yang berbeda, dan masing-masing mempunyai fungsi dan efek masing-masing. Ketujuh cakra tersebut adalah yang pertama cakra muladhara atau cakra dasar terletak pada titik antara kemaluan dan anus. Warna merah berbentuk seperti bunga teratai dengan 4 daun bunga. Yang kedua, cakra swad di Dristana atau cakra sek terletak pada titik 4 di antara kemaluan dan warnanya orange. Bentuknya seperti bunga teratai dengan 6 daun bunga. Yang ketiga adalah cakra manipurna atau cakra pusar, terletak pada pusar warna kuning, bentuknya seperti bunga teratai dengan 10 daun bunga. Yang keempat adalah cakra anahata atau istilah cakra jantung, terletak pada titik di tengah dada, warnanya hijau, bentuknya seperti bunga teratai dengan 12 daun bunga. Yang kelima, cakra wisuda atau cakra tenggorokan, terletak pada titik tengah di bawah leher, bentuknya seperti bunga teratai dengan 16 daun bunga. Di sini yang keenam yaitu cakra ajnana atau cakra ketiga, terletak pada titik tengah dahi, sedikit di atas di antara titik tengah kedua alis, warna ungu, bentuknya seperti bunga teratai dengan 2 daun bunga. Yang ketujuh adalah cakra seharsa atau cakra mahkota, terletak pada titik di tengah ubun-ubun, warnanya lembayung senja, bentuknya seperti bunga teratai dengan 1000 daun bunga. Di sini ya kita menyambung kembali semeton RRI yang berbahagia. Mana maya kosa adalah lapisan badan yang terbentuk dari energi pikiran biasa, terdiri dari dua sublapisan yaitu suksma dan karana sarira. Suksma sarira atau yang disebut dengan suksma atau suksmo memiliki wujud dasar mirip dengan kabut atau awan tanpa bentuk dengan warna yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi pikiran kita sendiri. Orang yang biasa mengikuti hawa nafsu, keinginan dan indriya serta emosi negatif, marah, benci, iri hati dan lain-lain, suksumo sariranya cenderung kasar, tebal dan wujudnya tidak sempurna. Sebaiknya orang yang telah maju di dalam spiritualitas, batinnya bersih, wujud suksumo sariranya lembut, cerah dan lembut, cerah dan berpedar, istilahnya tidak pudar. Kalau ada di antara kita ada yang mata batinnya terbuka untuk bisa melihat dimensi yang lebih halus, maka akan bisa melihat suksma sarira ini sebagai apa yang sering disebut sebagai aura itu sendiri. Jadi
setiap manusia memang sudah mempunyai aura-aura tersendiri, tergantung auranya apakah dia mereka memiliki aura positif atau aura negatif itu sendiri. Di sini juga karana sarira berada berbeda tapi sekaligus sama menjadi satu dengan suksma sarira. Wujudnya bundar opal yang membungkus badan kita. Orang yang biasa mengikuti hawa nafsu, keinginan dan indrianya seperti emosi negatif, marah, benci, iri hati dan lain-lain karena sarirnya cenderung rusak dan sulit dikenali. Bentuknya samar-samar dan tidak sempurna. Perlu konsentrasi khusus agar seorang Sida bisa melihat keseluruhan wujudnya. Sebaiknya orang yang telah maju di dalam spiritualitas atau istilahnya batinnya bersih, karena sarire tampak jelas dan pasti dikelilingi warna cerah, cenderung putih terang tapi tidak menyilaukan mata, yang indah dan penuh daya. Jadi ada ketertarikan-ketertarikan sendiri jika seorang melihatnya dengan mata batin itu sendiri. Di sini juga Wisnu Mayakosa menyadari hakikat riak-riak pikiran tanpa ahamkara atau keakuan dan bebas dari dualitas pikiran suci, kotor, baik, buruk, benar, salah. Setelah kita mati, lapisan badan yang lebih kasar terurai, dan jika kita menggunakan badan ini, siklus reinkarnasi atau kelahiran kembali akan berhenti pada kita, akan melanjutkan evolusi jiwa kita di alam-alam yang sangat luhur atau alam penuh kesadaran semesta. Dalam lapisan badan ini mengalir pengetahuan ketuhanan, Brahma Widya atau kebijaksanaan sejati dan pengetahuan yang universal sendiri. Yang terakhir ya, itu adalah Ananda Mayakosa. Ananda Mayakosa ini sendiri yang disebut dengan lapisan badan sarira. Kosa kita yang tersusun dari energi pikiran yang transenden, samadhi atau istilahin lebur dalam parama santi dan kedamaian, maha sempurna, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar, tapi ada kesadaran kosmik yang murni, abadi dan konstan. Laksana meditasi terus menerus serta luas tidak terbatas melingkupi seluruh penjuru ruang alam semesta dan para makhluk, sering diistilahkan dengan istilah manunggal. Manunggal atau istilahnya menyatu dengan alam itu sendiri atau menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Sebab di titik inilah kita sadar bahwa sebenarnya semuanya satu, seluruhnya sampai tak terhingga. Bentuknya itu sejatinya adalah satu, yaitu Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi perlu diperhatikan bahwa Ananda Mayakosa ini tetaplah lapisan tubuh yang terbungkus kesadaran semesta atau roh, atman, jiwa. Ketika lapisan badan ini mengalami perlina atau terurai, maka di sanalah roh akan mengalami moksa atau penyatuan kosmik dengan penyatuan dalam kesadaran semesta yang tak terhingga. Baik, sebeton RRI dimanapun berada, hanya sekian yang bisa yang sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, yang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ditutup dengan Parama Santi, Om Santi.

0: Kelurahan Pedewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide Kapeng
2: Bemulai acara dengan gantal Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen tiba. Belinyoman yuk kangkung.

Ingira Kelantrai Promotor RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun sarang-sarang pendengang penikiring acara siaran Surya Puja. Mogi-mogi bermanfaat semangka dimangkin ya. Rekelantrai durus mentaki-taki nyalanang pemuspan Puja Trisani majari umat Hindu Sederma. Sane wenten ring sejebak Bali ringga lajam dan semang ya. Wosan ring Puja Trisani gongga esin lantrang male ring acara Rahajeng Bali siaran galang kangen. Tetap penikiring Promotor RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Thank you.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

sang saninin dan nyakitin, nyikse, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujon ring kehuripan, pacang gelis kepulihang, durmaning pacang doh.

อนคือต้องขวารือมอมมุชื่อสวรรค์พบ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggera Kelantrai, Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rahajeng sampun ngemargi yang puja Trisan ya, majari umat Hindu Sederma, sanewetan tering sejebak Bali. Nge, Inggera Kelantrai, napi sana ke Aptiang, pasti ke kena sana pini utama Dumun, talar puniki, nyalanang Sederma, astengkara margi antar. Kata nge, astengkara nge, Inggera Kelantrai ke Polihang, napi sana ke Aptiang, sana sampun puniki nyalanang puja Trisan ya. Nge, Inggera Kelantrai, sana mungkin mewali Dumun nyarengin ring gelaran acara Ring Pro 4 RRI Denpasar wenten acara Rahajeng Bali puniki siaran gelangkangin nggih. Semang mangkin pasti ke sampun mesiram minap niki sematan sami sane jagi berangkat bekarya kenten nggih niki sampun menunjukkan pukul 6 lewat 12 menit kenten nggih minap sane wenten perantanan ngarianin toya anget angin minum angin mesiram wusan mesiram bersiap-siap utawi metake-taki ngira kelantrai untuk beraktivitas kembali. Nggih, malah jebol surat kelantrai gonge pajang wenten informasi menarik wosan ring acara siaran kelangkangin nggih. Ring siaran kelangkangin mangkin niki ngemosang ini budaya nyati kenten nggih sapunapi daging bebawasannya nih sana mangkin sarang-sarang pirengang.

0: Dian, Dian, what's the muddy? Daw kan simple lang practice magay ka kayo ni magending man. Magay pragat. Rago yung orang pragat kay. Sedangang iwot. Ito yung banan mara. Sedangang iwot yan nalawan semadi. Ito dalam. Dalam naman nanti di pong krosok. Simple. Ngay kini ngay kitu. Ya pragat. Ito. Ito. Ito. Ito. Ito. Di pakai kep bongkar di puan di poran dan bukanin gaya si nama efisiensi tapi nak kenal yang sing pelajin sing ada terusan yang pelajin waktu terbuang yang boleh ni enggak lejak kaplat bayar
1: kau sosias tu
0: tiang dengan ngerepon berjani main terlibat berbodoh jangan genang belut dia ye apa setelah sangket sangar tuh
1: onya le bungkel dia ngene kelangon katikan sate kuangan ben satus
0: nah dari pada foto nyanya alian sate gampang katik tuh gampang urus sisi pasinar ke yang japa jak mabet dia ngene dari sing itu ngotong regaji ben langsung weh, jangan-jangan boleh cak lau
1: dan apa orang nang tu meli gitu.
0: Wadah, dia demen jen sibuk-sibuk repot-repot ke kita. Beli, ada bayu, beli maya tu. Sombongnya.
1: Susah semua.
0: Nah, dia mesti susah semua tu. Kalau beda yang dia merebang, dia beli jen liu.
1: Zeng, ni subuh pragat baso. Subuh pragat. B, ni subuh meselip gitu. Katean kuangan ben. Nalain main ngali tieng gitu.
0: Ngedede depot-depot. Jang tieng tu angon sang nyamani nyap singin beliannya ni beli katik buat jatuh juang mau. Engal dia berpikir jak simpel-simpel den.
1: Tuh luwung sajan tu.
0: Luwung lah.
1: Efisien, efektif, ekonomis.
0: Simpel ben.
1: Gratis.
0: Ada. Dari saya dori tu.
1: Aduh, nang. Luwung tu yang ban meli tu.
0: Nek malu mesti menyi luwung ya tu.
1: Luwung irago ngidang cepat ngale.
0: Nah, setuju kan? Dari saya tanda kutip ya, tapi dia kata habis.
1: Tapi sih ngah.
0: Walau tu dah.
1: Nah, yang irago pemekas dini jangan. Nurago di desa, segitu. Nyate, ini dari budaya, mentradisi nyate ini.
0: Dan malu, beli nak di samping sing bisa aja dong. Banyak dek, kita je itu beli malu dong. Nerai nak kata kau jadi janin, itu jadi itu ni.
1: Yang sing bisa, karena di melajah. Yen sing mau kita tu maro kewah majen.
0: Yen sing bisa tadi pelajahin. Yang sing kita tu menambah malah tu. Arti ni tujuan lan isin rawas.
1: Jani sing iragone tak kalau ado piodalan di merajan. Apa buat di puro? Ane nyangro kelajak banyar. Ditu mani rago mogubugan. Man ngortong-ngortong ajak nyamu brayone. Gaya pragat. Orto pesu. Di samping itu menjalin hubungan kekerabatan iragone.
0: Nen melu ni kengken. Apakah dong berpragat meli ni?
1: Beli je udah saya tak tidak mau
0: tapi letak ningang bunyi mara rawat mara tu tidak ada salahnya yang sing ragu menyumin berarti ada deh pangado bang cucu panak bidan ada ketiganya boyo gampang solusi cair meli dong bos ulung gitu maksud saya. Tidak salahnya karena budayane irago harus mewarisi jenine.
1: Mewarisi.
0: Makanya bok cacat lemah cacat kuwung.
1: Ah oh, nek itu pelajahin bonik nik ke bang tawang.
0: Misa teh tegah teh permisi ben berado ra. Heeh. Ben berado.
1: Nah Kang Wangi ya nira goblok-blok kene.
0: Tetene apa kayak.
1: Lain dah. Ada atine kene li. Yani kan subuh teh kan matur suk semo nyidang tuh. Nyidang meli sing gitu.
0: Nah.
1: Ben manipuan panak cucune ngae sing bisa meli sing nyidang.
0: Dia nak yang ego sing isau.
1: Oh, sesing yang aturan gitu.
2: Malam tangi.
3: Jangan merokok kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dasar ini gini. Beli benar sing terimbas zaman duit ini nih luang jasa nengal nyai beli nih kita nanti jarak kau di usur belakang bila nilai yang terbusur bedek sekebedek kita maksud iya beli jani dah dapun tuh
2: dah dapun pelajahin nih ke yang pasang latih ini barang-barang belajah tuh
1: kalau isi nanti dia udah kayak tua
2: jangan
1: beli tuh
2: barang aja
1: sini masih beli tuh menyelam minum air di bosing bisa nyak belajar ketimbang sing nyak belajar tu tengah tuan kita.
2: Saja.
1: Nampak itu boleh tu bosing boleh kadang bisa tu.
2: Nih madan sate lembat, nih madan sate kaplat.
1: Nih madan mana kaplat?
2: Apa?
1: Kaplat. Patut blat.
2: Kaplat.
1: Sate kaplat, sate gung, sate babi. Menjangar bot tu apa dari toto. Artinya budaya yang luar biasa nih tampi rago uli bidat yang sing rago nyak mau dab uli jani jak sina bakal jejah nih takut yang hilangnya sistem seperti ini sih budaya nih ji
2: iya ketimbang rawasan antasan nih pidan bu rawasan itu beli deman hati b sing nyelip nungin cok
1: bidan ajan
2: teman nanti ngintuk
1: ajan man ngintuk begitu pindah ajan jadi ingat kawan-kawan dan lu kata anak ngelah langsung gede di banyak nyamuk-nyamuk itu ngintuk betul bisa gau nyak dundun sekan ngintuk dekot tepuk batu ini sih di lantai itu kan anu itu ulun itu
2: lu pengulun
1: lun itu timpaling nyangsek itu lo sekan mulai seni itu jadi
2: seni
1: ini jadi kita kan mesin penyelip ini tu kau betul bilang betul ikan sing dan rimau tu
2: benar
1: ni sekarang tu je
2: nikah nyoh paroling semangat deh orang tu
1: lu baru dah ni
2: lu
1: penggilung nikah ku nikah pindah dengan kikian udang gobet beli mau tatu mana tu
2: pih si orang tu
1: pantek bagi kikian ni dan
2: Ah, aku masih kekikan nyongket
1: gitu nyanyi
2: nah
1: sekan kikian pengukur kikian gelas ada cuma kikian nyala do
2: orang yang mulu aneh senang mau hebat-hebatan sih gitu beli jek liu yang lah kau kawan gitu Ni angkon kini.
1: Gitu. Sing binut cara saya mekejang lengkap. Mulu nak teman hebat-hebat mulu di samping yo liung lah bekal. Saya ada barang amel, iya tu sekarang. Beli tiang nggak bawa barang amel. Iya bawa belakat belangi sekarang. Mak gaya podo, gaya cepat tu. Yang raga ni ngelaga gawan kau gitu. Pangus ban. Jak saja beli semangat bin megunut dua anak je tuan. Beli cerdik ngapa kita udah bat nagak nempel bapak kan nangas tu. Nah, melingkar ke situ pasti gitu apa?
2: Becenang bang.
1: Tuh bagat tuh. Bunyi ni cuman. Kau boleh nih si murtok. Pasti tu.
2: Ayo, tetap tutup jam kupingnya.
1: Kau tutup.
2: Nah, auntang nebli. Mari kita bangkitkan nih.
1: Harus
2: tradisi nyate gitu nih.
1: Tradisi nyate, oh saja
2: itu rago.
1: Ini cumpu saja, terus kan?
2: Mesekang rasa, gumanti ngalih jalan ya jak onyang.
1: Tadi ngurus orang di jalan itu, jalan itu.
2: Jalan, ado baso, subuh mau ado kan, misi B, misi kene, misi itu ado kan jalan ini tadi rasa jalan.
1: Nyata bau sate ini guys, saya sekarang rasa berapa macam rasa di itu ada sih dia. Pang tadi rasa kecap, pang jahan.
2: Duh, orang itu.
1: Cumpu saya cumpu. Ate ini membudayakan tradisi nyate ini. Dan uli di bahan, diing ini pasti ngilang. Rago, melajin. Ini pokoknya pang singjakan tipu nah. Tuh, cocok.
2: Ini pang bisa, John. Pang Nawang yo gitu.
1: Saja. Dojo yo ni nu betul kena ngon adin irago bu yo. Semakin jauh bersih memahami jadi dojo jani orang aja. Amat jejak tiken perkembangan anak-anak jani. Sing mikir apa mada dia kape sebab kecil bersih. Jak melali dokan sebab itu. Nah, saya mesti nyala anak gumi keadaan jadi beli nak jejak dengan keberadaan jani ji.
2: Benar.
1: Nanti takut balik ke satu busan dari busur pelan-pelan budaya agama adat isi adat raga cara lain kartika masuk kapat kartika jani ji limba ang banyak belajar jani rungukan katik sate apa madan sate kene madan sate gitu harus dan perlu sekali menurut beli tadi.
2: Benar.
1: Harus yang kan caranya itu.
2: Yang terus nang beli segitu. Lelainan di merajaan beli. Apun nih keledean untuk nik-nik.
1: Kita gak aduk dari dengan satik gitu.
2: Kan prosesnya kene nang. Nggak boleh itu.
1: Saya tidak menap tak gondar kan gitu nah. Nah jani ya biar gitu. Awan kena masih ini. Di samping nak kalau dikengken ke pepet beli ke apa. Ya. Tapi saya tetap masih belajar tentang kesukseman sate kene sate itu beli nak tertarik masih jik sekan aja.
2: Benar.
1: Man jani kan kunci ini kene.
2: Abon.
1: Abon mai jadi beli abon beli tu. Hand prepared.
2: Nah kata malu. Nah, okay. Mana ale ni bawa pesan anak tete tu?
1: Dan abah dulu nih, puyung tangan ngotot, kresak kresek, ragat bano pangus.
2: Mesti sih temannya tete.
1: Bedi aja mah bedi kan? Bulung lah. Cui, ye.
2: Nak mana lagi nak?
1: Apa mau naik lebih yang kecil lah tu bawa. Nana beli marah.
2: Nah.

0: Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah, keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
0: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Ternyata berkah.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rahajang, Rakalan Rai, Dedane Sarang Sami, Om Swastiastu, Nggih Mawali, ampun, pingkale gongek nih Kang Om Swastiastu, niki mengucapkan salam dumun, ketika gongek mengawali siaran ring rahine mangken secara intens, kentan nggih, talar gongek semangat menyapa Rakalan Rai ring pagi hari, ring rahine Buddha 3 likur September, niki nggih, warsa kali tali 6 likur. Sampun nyaringin di wawaring acara Rahajang Bali siaran galang kangen ngemawasang indik budaya nyati kentan nge. Sana makan Rakalan Rai kanton acara Rahajang Bali mengatang informasi dumun indik perakiraan cuaca nge. Rakalan Rai sana minam semang-semang makan sampun mengecek HP kentan nge. Kudang derajat punikinge suhunya nih, cuacanya nih sapun api mangkin, terus punik kelembabannya nih, nah tenang ke manten. Daripada repot, kentan nge, mending gongnya senang ke manten, iki pirengang Rakalan Rai, untuk perakiraan cuaca ring rahino mangkin, iki sejebak Bali, kentan nge. Minam, sana menten keluar kota, kentan nge, keluar kota dan pasar, maksud gongnya niki semantuan nge, menten, kenapa karyanya nih, minap ring Badung, kentan nge, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangan, Asem, Jembrana, Buleleng, kantan nge, Mang Dauning Dumun, sapu napi cuacanya nge. Aring Kabupaten Jembrana, niki Rakalan Rai, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar cerah berawan. Nge, suhunya nge, puniki ngawet ring pelukutus, kantos tigang dasa siki derajat Celcius. Nge, kelembabannya nge, puniki secara keseluruhan kemanten, niki gongge informasi yang ngawet ring petang dasa kutus, kantos sia dasa kutus derajat Celcius ge. Ya ini ngering Kabupaten Tabanan Metiosan niki Rakalan Rai diprediksikan ring rahine mangkin cuacanya ne hujan ringan ge. Suhunya ne puniki ngawit ring selikur kantos 17 derajat Celcius.

Terus yening kelemapan puniki pitu dasa tiga kantornya kantos ya dasa pitu derajat ampura persen kantornya yening kelemapan ge. Talar gongge mapakiling dumun majang sematan suami ini perakiraan iki sewaktu-waktu bisa berubah kentan nge. Talar gongge sarankan iki untuk cek secara berkala niki sane gongge Cynthia kutip informasi ini perakiraan cuaca saking Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika nge. Talar puniki ring studio Pro 4 RRI Denpasar terpantau makin sampun cerah rakalan rai nge. Minap gue gak panggihin cukup segar di pagi hari ya, wentan kabut-kabut alami sedikit kentan nge, walaupun memang ring kota nge, ya ning sampun dingin pasti ke wentan hawa-hawanya nih nge, gue gak panggihin ring studio Pro 4 mungkin nge, tan di studionya di luar studio maksud gue gak nih nge, dan terpantau hijau dedaunan pun nge, membuat siaran di pagi hari semakin semangat. Talar menyapa ide dani sarang sami nge, elingang ring halaman rumah peragangan tipis-tipis dumun, warming up dumun atau pemanasan dumun kentan nge, bangdan entan cedera yening wentan aktivitas fisik sane berat kentan nge, dan melihat dari halaman rumah anti-antian sane samun ketandurin dedaunan hijau kentan nge, bunga yang warna-warni astung karen niki nge, menambah keceriaan rakalandrai untuk beraktivitas nge. Talar puniki rakalandrai keceriaan ring margi dumun niki nge, gongge pantau ring margi hayam urup pitung dasa den pasar, apakah bisa dikatakan ceria? Setengkarnya niki ceria, ten wentan macet, kentan nge wina, puniki malah jebos wentan saningin tasin, alon-alon kemantering bargi, sampunang kebut-kebutan nge, utamakan keselamat pengemudi nge, rakalan raya nge, sampunang margi, stata jangkep surat mengemudi, ter mematuhi aturan rambu lalu lintas.

0: Tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan resiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

Selamat pagi Rakelan Rai, selamat puniki mengawali aktivitas di pagi hari. Nyamilan Dumun Mirangan Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, ringgelaran acara puniki Rahajang Bali. Rakelan Rai Sultan Titiang Sarang Sami, sedurung Rakelan Rai puniki memperhatikan waktu berangkat bekerja, mangga tepat waktu untuk sampai di tempat tujuan. Kantan nge, pastikan Dumun pakaian Rakelan Rai rapi kentan nge, wangi nge Rakelan Rai, karena niki tampil rapi nyatanya perlu dilakukan setiap hari. Tidak hanya ketika berangkat bekerja, tapi ya ning wenten kegiatan di rumah pun harus rapi kentan nge Rakelan Rai, karena niki nge orang yang terlihat rapi tentulah lebih menarik dipandang mata nge. Bahkan niki meskipun dari segi penampilan fisik biasa saja, tapi jika terlihat rapi pasti niki nge Rakelan Rai akan lebih dihargai nge. Karena niki manfaat tampil rapi setiap hari tidak hanya memberikan tapi wasitannya respon positif kentan nge dari orang lain terhadap diri kita sendiri. Dari diri sendiri pun membuat lebih percaya diri kentan nge. Menarik untuk dilihat, kerapian menjadikan pribadi yang tertata dan tentunya orang nyaman dekat dengan Rakelan Rai. Ketika niki penampilan rapi akan membuat orang lain bisa nyaman dan betah jika komunikasi kentan nge. Dan Rakelan Rai pasti pernah bertemu dengan orang yang penampilannya acak-acakan minap kentan nge, dan tentunya melihat saja risih kentan nge, mau dekat mungkin merasa tidak nyaman nge Rakelan Rai. Jadi harus introspeksi dumun ketika bertemu dengan orang lain nge, minimal rapi lan wangi dumun kantan nge. Manfaatnya pasti ke positif Rakelan Rai energinya nge, dari dalam diri dan juga disalurkan kepada orang lain kantan nge. Informasi puniki mogi-mogi memantik Rakelan Rai untuk tampil lebih rapi kantan nge, dan juga lebih percaya diri ketika tampilan sudah napi wasitane pas kantan nge, cocok di badan dan tentunya puniki terlihat bersih pasti kange, yang samun rapi bersih pasti keganteng pasti kejagaek samang-samange. Informasi puniki sanego nge Cynthia Kuti puniki saking idntimes.com. Rakelan Rai sane mungkin mesenakan dumun malah jebos ringgala jam 7 lintang moli gongek nyarengin ring acara gelaran Rahajang Bali nge. Ringgala punika wau gongge napi wasitane berikan kesempatan dumun nge majeng kesempatan sami angin membeli bag tur berbagi pengalaman aman ya. Rakelan Rai tetap unik ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakden Rai. Pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata. Dikatakan pengelolaan sampah yang belum optimal berpotensi memengaruhi kebersihan destinasi wisata, kualitas ekosistem, serta daya saing pariwisata di tengah persaingan antar daerah tujuan wisata. Menurut Ketut Gede Dharma Putra, penanganan persoalan sampah perlu dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan karena Bali memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sektor pariwisata. Rakyat Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Sihat Sarang. Tradisi Sihat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Sihat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura, Bali Agung. Keunikan Sihat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Sihat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi Sihat Sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, rekan lantai perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz, selan AM 1206 KHz. Puniki mawali nyerangin ring gelaran acara Rahajang Bali. Apakah sampun berrapi-rapi, makin bersiap-siap diri untuk bekerja, menjemput sang rejeki kentan nge, mengantar sang anak tercinta, mina puniki ngeranjing, rekan lantai elingang puniki sarapan dumun nge. Sampun yang terburu-buru, mang dan enten ngos-ngosan, karena hari kantun panjang, kantun lantang, kentan nge. Dadosnya nih alon-alon kemanten, mulai dari mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk amunisi, kentan nge, dan juga persiapan diri untuk mulai bekerja. Jadi sampun terburu-buru, cemas, kantan nge jantung berdebar. Nah mungkin Ike uenten pikobat nge dari sisi kesehatan tubuh. Mangda tetap sehat, puniki rakelan rai budaya dumun nge untuk terapi tradisional sehat alami bagi tubuh. Nah Ike bantangnya nge mungkin kantos jam sia semang maliju bos. Nge maliju bos, gue nge pacang sapa sangre. Ring pesawat telepon 0361-223361. WhatsApp pro 4 0895 7032 245505 atau laring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Malah pisan gue ngasih informasi yang bantangnya nih ngemosang ide budaya terapi tradisional sehat alami bagi tubuh. Rakelan Rais menuntut yang serang sami, terapi tradisional niki merupakan serangkaian metode pengobatan kuno nge, yang telah diwariskan secara turun-temurun lintas generasi. Pendekatan secara umum memanfaatkan bahan-bahan alami dan teknik fisik tertentu untuk menjaga kesehatan serta mengatasi berbagai keluhan penyakit nge. Jadi ciri khas dari terapi tradisional niki sifatnya yang holistik, berfokus pada keseimbangan menyeluruh antara tubuh, pikiran, dan spiritualitas. Nge, berbeda dengan pengobatan modern yang cenderung menargetkan gejala fisik secara spesifik. Tapi tradisional niki memandang individu sebagai satu kesatuan. Nge, mungkin yang paling populer terapi tradisional meliputi wenten jamu untuk diminum, kentan nge pijat, minap, akupuntur, nge, dan aromaterapi. Nge, dari beberapa contoh populer terapi tradisional yang pernah rakelan rai rasakan kentan nge pengobatan utawi terapi tradisionalnya nih sanajan kemantan kentan nge, dan apa yang dirasakan kentan nge, dan kenapa memilih terapi tradisional nge, minap wenten pengobatan secara turun temurun dari penglingsir kentan nge. Rakelan rai durus berbagi informasi ring pesawat telepon 0361223361. Selamat pagi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, mangken dumul.
0: Iya, Om Swastiastu, jantos sanggong nge.
1: Tangkan krun. Kanten masih gede nge.
0: Nge, tang kenapa, ampun becean ibu.
1: Ampun becek nge. Aduh, topiknya becek kan niki.
0: Nge, pun api niki, pun api. Mantan pikopat api niki, Bu Eka.
1: Yang seumur maniki, paling ya batisnya sakit tuh.
0: Cokor sakit nge.
1: Cokor biasanya kan ampun gen mau banten suka dikajang kleon tuh kan mau banten ngebok tuh.
0: Nge berjam-jam nge tidak lihat jam.
1: Cuci kaki, ampun pun terlentang di tempat tidur pijat pakai minyak urut.
0: Oh minyak urut kentan. Memang pegel-pegel terasa nih ke Bu Eka.
1: Nge, pegel dan batet tuh. Makin ampun seusia tiang niki ampun sarang sami aja kentan. Mau jujuk makin nampun muklo-klo tan kuat.
0: Tan kuat, maksimal kudang menit nih ke berhasil untuk berdiri nih.
1: Mau tengah jam kan nampun ujung ayah matanding tuh kan.
0: Oh, nge mau jujuk nge.
1: Man penegak je bos. Pun kita ngawin lanjut. Soalnya ini kok nampun caca gicik semang nih kok. Pijat gak iya ngempunnya cokor itu.
0: Oke, entan apakah setelah aktivitas Nika langsung pijat atau sebelum tidur Nika Bu Eka?
1: Ya cuci dumun, ya setelah membantan Nika pun.
0: Oh setelah membantan cuci dumun kentan. Oh.
1: Cuci dumun bersihkan langsung deh. Masuk ke tempat tidur, lentangkan kakinya, urut sendiri. Asal ying ya, yingnya sana punya bedek. Yang kan urut langsung ya sakit ya tuh.
0: Oh, kenten. Berarti harus langsung dipijat kenten Bu Eka nggih. Ngerarah tukang pijat tapi peragaan Bu Eka.
1: Son sendiri.
0: Oh, sendiri.
1: Kak Cero gendeng anu sendiri. Sendiri lagi.
0: Ada sendiri yang merhatikan diri sendiri sira menmali Bu Eka.
1: Makanya kita sudah dari kecil udah mandiri.
0: Mandiri. Tuh. Oh, benar.
1: Kita ambil sendiri. Di Jero Chandra nyaranin.
0: Nggih, seksama Bu Jero.
1: Bu sampun pian di tiang senang nih pijat juga senang. Minum. Kalau pijat keseluruhan kita nyari tukang pijat.
0: Pang agak santian kidi nggih, tangan tidak bergerak, tinggal santai mantan.
1: Betakan cokor niko napi.
0: Oh, betakan cokor nggih.
1: Tutut niko nggih.
0: Iya, nggih.
1: Biasa niko paling keras pegel. Yen mangkin ampun ke sangat nangin dek mijat bedek gigi sembuh jero gitu. Oh. Yang dumun kan demen nanti ya. Pantan wo semua pijat sakit awak
0: awa malah.
1: Pantan sakit. Mene bu, nggih menika kan ampun gitu barangko.
0: Kudang menit menika Bu Eka harus dipijat nika Bu Eka sampai terasa enak ya.
1: Keluhan kayaknya agak suwe gede tuh.
0: Oh, sampai berjam-jam nika.
1: Sampai.
0: Sampai.
1: Keseluruhannya sampai 1 jam.
0: Abis nikahnya sirap lelap Bu Eka setelah pijat?
1: Abis nikah kita mandi keramas. Ilang pegelnya seger rasanya apa lagi wosen facial nge.
0: Oh Mira tuh ning Bu Eka tiang facial.
1: Facial toh.
0: Aduh.
1: Kak merasa rasanya tebal aja nih tuh.
0: Nge yang pun menumpuk kotoran nike daki-daki nike.
1: Nge facial pun tiang komedo. Nike jerum ada sutito nyarangin.
0: Nge seksema jerum.
1: Komedo ilang kok ringan rasanya muka er.
0: Ilang gatal-gatalnya Bu Eka nge.
1: Minimal tiang 2 bulan sekali tuh.
0: Oh 2 bulan sekali. Gongnya kadang tan konsisten bakat bulan kadang ingat kadang tan kan Bu Eka.
1: Kan nampun tiang saya kena injak jalangane ibu sinten perawatan kadung man ngekoh kita siang Nini tuh Nini nyarangin.
0: Aduh yang penting man waktu sirap kan pun aget nih Bu Eka.
1: Kadung man ngekoh mang ngekoh sajaan boga siki sekalian facial krimat tuh.
0: Oh facial krimat. Nih nika salah satu juga untuk membantu kesehatan ya, mental nih ke Bu.
1: Pijat duur nih.
0: Iya pijat duur
1: nih. Untuk melancarkan peredaran
0: darah. Benar.
1: Nih kesehatan juga termasuk kesehatan. Niki Bu Jerman lo, abeh kita Bu Jerman, abeh.
0: Jadi
1: mau spesial kita buat nih.
0: Nah harus pang jegek, pang cerahan, gesek semua.
1: Bungah nih ya, kak mangku sedang ini bos bungah nih. Jauh jauh gusti ngurap tuh video nih setato ader niki gonggeng.
0: Nge, tapi tan presiden yang on air beliau niki nge, tan kenapa?
1: On air nge. Pak Yanarbo kan biasa, Pak Mang Pandu biasa semang-semang nyarang nih itang ini tuh ini yang pun enggak terlalu sama Niko di tiang rutin tuh Niko facial krimat massage Niko rutin di tiang mentem kenten di pangten pejang enggak sehat.
0: Ya benar.
1: Dia nak tenten masa satu aduh ya.
0: Karena ten apa ya itu dah tidak terbiasa sakit. Oh kejing dah dosne.
1: Kalau kita dah biasa enak.
0: Benar. Tapi malih nak pegal le wenten ya urusan piodalan cocok pun kenten nih.
1: Dia satu salon langan sarang anak. Yang cowok kadang-kadang
0: kenten. Perawatan seni lanang nalar Bu Eka nggih rutin.
1: Perlu hidup niki bukannya untuk bekerja aja juga untuk refreshing. Untuk menghibur memanyakan diri
0: niki. Merawat patut
1: jangan bekerja aja pangten stres, perlu juga memperawatkan memanjakan diri kenten nggih.
0: Nggih, setuju Bu Eka.
1: Kok di tiang sane sampun memargi, kalau jamu kan saking dumun sampun. Tapi kalau pijet nih ke ya setelah kita tua baru kenal pijet.
0: Karena faktor U berarti nih Bu Eka.
1: Faktor U kalau gafnu banyak kan sing rungu.
0: Iya, Niko pun palingan sakit bangkang kidi tan kenapa ya? Kenten abai sedikit.
1: Lah sakit batis karena rego masih nu kenceng.
0: Nu kenceng gitu. Ya benar.
1: Makin nampun umur gede pon panglil kompon di pur yang kleon yang ngebak mebantan itu daging ke Kebenan, mau daging ke Ulun Sui dan Penyawangan, mau daging ke sambil ke Graso.
0: Okay,
1: itu sampun lumayan walaupun masih motor itu.
0: Lumayan lelahnya juga cak-cak cicik soalnya nih Kabu Eka menetun.
1: Kalau ke Ulun Sui gak ke Graso naik motor, kalau ke Tebenan menjalan jalan
0: pasti. Okay. Ya kanton kencang semangat Niki Bu Eka. Elinga pijat-pijat tuh minyaknya di refill. Mewali.
1: Rago sampun lingsir harus juga merawat diri walaupun sudah tua gitu, tetap jika merawat diri demi kesehatan, bukan untuk gaya-gaya demi kesehatan kita sendiri.
0: Ingin
1: semua mahindira bengocep nyep nih
0: minap terapi napi jika ambil nih kesara mahindira
1: semua dengge
0: sukses semua mewali
1: Darmo Galah Katur Bu pamit. Om Santi Om
0: ingin sukses semua dahat nih Ibu Eka Bibing sampun nyarengin punika nggih terapi yang diambil adalah pijat kentan nggih jamu sudah biasa memang turun temurun dari zaman dahulu kentan nggih kantos semakin wenten kok nggih kantun manggihin punika ring margi kenyeri kentan nggih wenten ibu-ibu memargi madolan jamu ay kencang pisan ringgala jam 5 semang sampun ragane memargi kentan nggih mengais rejeki nggih sengkarang nggih rekelan rai. Nah jadi memang warisan niki turun temurun tidak hanya untuk kesehatan tapi bisa untuk mencari mengais rejeki kesempatan ngantan nggih kesempatan emas nggih kesempatan emas dumun gongge mireng rek lantrai berbagai pengalaman terapisane can manten kaambil lurus nyarengin Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gungge Sintia.
0: Ingi, Om Swastiastu, selamat pagi, Haji Tatak.
2: Ngesannya wau, Ibu Eka Batu Bulan, Bebe.
0: Ingi, Ibu Eka Batu Bulan.
2: Ibu Eka Batu Bulan.
0: Ingi, pun api yang pun mulai kecundok sarang Bu Eka.
2: Durung.
0: Oh, tanggal telu kan meriki, Haji.
2: Kan, sekali bos yang menikah di asalnya Dumun, kampit kari belus.
0: Oh, kentang.
2: Kan hidang mau keber.
0: Kan hidang nekat kan di RRI nih kita.
2: Ya, yang kena kan bos yang gitu kan terus.
0: Nggak, kan kenapi aja.
2: Mudah-mudahan aja benjang-benjangan.
0: Nggak, jangan tasang nih kini.
2: Tanggal 25 nih, wau berkumpul di Pejaten.
0: Pejaten, ring dija nih ke hari ini, Ita.
2: Kentang, ngentang ringgirin gitu. Oh. Satuan radio tetangga.
0: Oh, kentan. Nggih, kadang kok ngene ini Ita Pejaten.
2: Ah, ini Ita kan biar simpangan, iku banyar baleran sane ka tanggal selain.
0: Oh, kentan nampak berarti Ita.
2: Ini Ita pun langsung tiang pulih ke genang-gending dari kulim banyar simpangan.
0: Oh, kentan berkaraokean nggih, durus aji bersenang-senang walih kali rahina niki nggih.
2: Kadung kentan kelepat-kelepit membantu anak cewek-cewek si istri kentan.
0: Oh, kentan nggih aji luar biasa semangatnya niki nggih. Semangat dumun untuk berbagi indek terapi tradisional sanajan niki kambil pijet tapi jamu atau akupuntur atau aromaterapi niki.
2: Biasanya ada dagang iki ngindeng jamu sane pilih
0: sendek. Oh, jamu sane pilih jamu napi nih keji?
2: Jamu yang kuning nih.
0: Jamu kunyit. Oh, jamu kunyit angin napi nih ke?
2: Angin lolo langsung.
0: Oh, angin lolo nih ke pun manfaatnya angin napi kesehatan napi.
2: Nanya kok jago dasarnya meseri yang becik asana kentan badan.
0: Oh, badan lebih segar kentan setelah minum jamu. Oh, kentan.
2: Pemalih niki mulai jam 5 pun tiang bangun gongge.
0: Nge, niko pun tan mendaging istirahat siang ji.
2: Bah, mendaging kerja pun niko. Dan disum kelum lo.
0: Nge, oke. Tan berarti dopingnya berarti dengan jamu kunyit kan tan jingge emang de tetap berenergi. Karena
2: kan tiap hari wenten memiliki anak Jawa niko kan okay. Madolan.
0: Oke, okay, tan kudang gelas nika aji minum jamu nika ji.
2: Terus satu gelas yang biasa kan sebenarnya kan yang make menduwe kunyit. Ngarang kokohan.
0: Oh, okay.
2: Kohati ngai.
0: Kohati ngarianin ya numbas berarti ji.
2: Kok sane becik nang ngeden.
0: Oke.
2: Lebih praktis kan.
0: Iya benar. Semang-semang mantan aja minum nih kaji.
2: Nggih, semang nih ke.
0: Oke.
2: Sane pidan iki boleh ben tiang ke Mambang, boleh ben tua anyar di Mambang
0: sudah oh, kentan.
2: Bayu.
0: Nge. Oh.
2: Niko wau seger.
0: Nggih, Nika pun selain memang napi wasane wenten sisi yang lain, kentannya ternyata sisi positif memang dari minuman tradisional Bali berupa tua kentan jinge memang untuk nyegerin bayu, kentannya minuman tradisional yang satu Nika.
2: Wau tuwa nuli di kentan iki jago kan enak.
0: Oh, nggih. Seger ngejingnya, alami pisan ngejingnya.
2: Yeah. Oh pasti ni ita bu monitor ni di anu jeroan ita.
0: Pasti niki, ampun kebiut-kebiut niki tangane, aduh ten puling-puling ranjing niki ji.
2: Jerman.
0: Nih.
2: Jero malih niki artis sering tawanan.
0: Bu Vera.
2: Apa sih monitor gitu.
0: Nih.
2: Mungkin ketemu langsung malih tanggal selai gitu.
0: Nggih, langsung karo Aji. Sehat-sehat Aji sareng keluarga.
2: Nggih. Ya, kan bisa pun nanti nak demen gendang gendin
0: gitu. Nggih, mencari hiburan patas kali penikang Bu Eka sampungna mekaryo mantan ji. Terlalu napi wasane keras dengan diri sendiri juga tidak boleh ji. Makanya karaoke, refreshing, terapi kenten nggih.
2: Niki bangun siang terapi on air.
0: On air kenten walah nggih nggih.
2: On air rasan gelem gitu.
0: Asane gulem-gulem kenten nggih. Nggih,
2: niki mangku sedani pasti pun monitor agak.
0: Nggih, pasti ke jeromangku kangku.
2: Jeromangku yang paling ngetop on air kuri NGI paling sering regan boleh.
0: Waduh, aduh, aduh, astengkara niki jantan sanggongnya kangku. Sukses aji.
2: Oke, sehat kumge. Pasti, Darmo.
0: Pasti niki ji astengkara sehat nalar rajinge tetap semangat.
2: Nanti yang ada tegalingga pondokan tetap niki mengemukir rajeng rahayu.
0: Rajeng rahayu mau.
2: Sareng sami.
0: Ya astengkara.
2: Eh yang mungkin mau pamit, ampun boleh terapi niki ring on air.
0: Oh sampun cukup. Inggih aji sehat-sehat.
2: Pasti yang niki makanan yang utama domo. Yang dulu niki ngajeng niki domo najeng.
0: Oh pasti ampun warak niki. Sampun nampun karena piring malih niki ji ampun cukup minap niki ji.
2: Bos kan nasi bobo mas penganjalan.
0: Penganjalan dulu pun.
2: Ampun siap. Dia wanita pun itu dalam semeton ketep-ketep di belakang satu mancung Pak Yan Arbo Om nanti santai-santai Om.
0: Enggih, nak sampun genit niki cangkem sami sane durung poling ranjing jantung sang dumun mesanekan dumun. Nggih niki sampun kali penelpon sane mangken ka tertemang dumun ring acara Rahajeng Bali.

0: Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang

0: tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
1: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Ingin rakalan Rai Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Mewali Menikah nyaringin ring acara Rahajang Bali Muatang informasi lan tembang tembang Bali Pak Ketut Sumarja kesarangin Mo Agung Ayu Chandra Samu nyaringin gongnya Cynthia Nge salam mewali Niki Pak Tut Nini Jerman Payangan kurang sabaran Bendahara Janbah Niki Ye dados ya sabar-sabar Nak tanda dos sabar-sabar Sampun gongnya pencet Dados pun ngeranjing kentan nge Yen wenten tembang, wow ya harus sabar nih di Jerman. Durus nani Jerman ngarengin gongnya Cynthia ring pesawat telpon. Taler nih Ayuna puniki nih durus-durus nyarengin siaran mangkin ring pesawat telpon. Geng ngemosang indik budaya terapi tradisional sehat alami bagi tubuh. Nge wenten puniki jenis-jenis terapi sane populer ya. Wenten herbal utawi jamu, pijat dan urut, akupuntur, nge rakelan rai Beckham lan aromaterapi. Sanecan punika rakalan tray durus sering pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Gungge Cynthia cantik.
0: Nge Om Swastiastu, selamat pagi Pak Yoga Saputra niki.
1: Meleset gede niko.
0: Meleset.
1: Pak Dodi dia pangangan jembrano niko.
0: Oh nggih Pak Dodi, ring pangangan jembrano. Sapun api gatra Pak Dodi.
1: Asung karo Pak Dodi becik cuaca cerah nalar ring pangangan niko gungge.
0: Nggih, patas sekadi ring studio perempat cerah mungkin Pak Dodi. Seksama informasi cuacanya nenge.
1: Nenene nindik kenten topik niko.
0: Nggih.
1: Yen Pak Dodi kenten niko biasana loloh niko gungge.
0: Oh berarti masuk ke minuman niki nge herbal berarti minuman herbal nge
1: kadang enten inan kunyit niko napi
0: inan kunyit niko pun napiang niko Pak Dodi
1: napi
0: ke napiang niko dadosang loloh terus cara pembuatannya sapu napi niko
1: niko dagingnya kenten yang medue taluh siap Bali niko kuning niko
0: kuning niko dicampur langsung kenten
1: Nge dagingin niko inan kunyit niko mekikih niko nak kenten niko memek na Dodi ngaryanin.
0: Oh kenten, berarti Pak Dodi belum melihat secara langsung ya proses pembuatannya nih kenten.
1: Nak kenten ya nyingain kalau nak ten nyingain Pak Dodi samping na menang kalau nyingain kenten.
0: Oh kenten, tengah kenten Pak Dodi nge. Oh kenten, berapa kali kenten dalam sehari minum napi wastane loloh nika Pak Dodi?
1: Tan jo niko sering niko yang kenten niko yang buan niko bayu kenten.
0: Oh berarti untuk menjaga stamina berarti niki bisa dikatakan gak lo?

0: Loh niki Pak Dodi nge ya.
1: Yene sehari ini biasa niko loloh kenten niko don belum tas niko biasa nah.
0: Ring di general lah don belum tas ring pekubuan Pak Dodi niki numbas kah atau napi?
1: Ya ring di desto kadi niki nak aloh elah ngerarah nagungge nak di pagahan niko wenten.
0: Oke, enten.
1: Pagahan durung metembok niko jadi belum tas gini kampun.
0: Oke, enten. Memang sengaja ditanam nih kan napi tumbuh sendiri.
1: Di tanah manggen pagahan itu.
0: Oh, ngen pagahan kenten. Oh, kenten. Nge. Sana memang intens puniki napi wasannya terapi tradisional selain Pak Dodi si rareng pakubo niki.
1: Memekna Dodi niko kenten biasa niko yen api rawuh saking mekuli niko mewut niko napi
0: oh, mepijat urut berarti nge. Oh, kenten. Titik-titik tertentu di tubuh nika sanecan biasanya pijat kaki ka, betaan kaki napi-napi nika.
1: Niko di tulang punggung niko sampai tulang leher niko di belakang niko.
0: Oh, kenten. Memang terasa berat kenten ibunya Pak Dodi niki di bagian leher punggung kenten.
1: Niko biasanya di kenten riwangkong na niko sekitar niko leng betis kaki niko cokor niko. Niko biasanya niko.
0: Oh kenten. Berapa lama niko kira?
1: Wow, spesialis nih Pak Dodi niko.
0: Oh kenten. Tukang terapis nih Pak Dodi berarti niki VIP pisan niki ibu Pak Dodi wenten tukang terapis niki.
1: Walau yang lenan kem memeknya Dodi dan Mersidayang Pak Dodi.
0: Oh kenten, geng. Hanya masuk pijatannya. Oh, pasiennya cuma satu kenten, geng. Tidak menerima pasien yang lain karena khusus spesial.
1: Kenten ampun.
0: Berapa jam nih kebiasanya terapi nih ke Pak Dodi dari Ibu Pak Dodi?
1: Tenanin ngingain kentennya waktu nih ke paling yo 15 menit, 10 menit kenten paling.
0: Oh, kenten. Tapi pernah mencoba jenis terapi sanelianan sekali aromaterapi mungkin menghirup minyak esensial atau memang tumbuh-tumbuhan sanelianan sebagai relaksasi kenten Pak Dodi wenten nanin.
1: Kan ngangen kenten kemantan minyak kemantan mau wood niko.
0: Oh, kenten. Minyak dari bahan alami napi nika Pak Dodi tanpa menyebut merek niki.
1: Niko benumbas niko ampun.
0: Oh numbas berarti nge. Oh kenten nge Pak Dodi. Silakan dilanjutkan niki terapinya Pak Dodi nge. Apa hari ini wenten jadwal terapi niki?
1: Kan yang won niko nduk bayun mekaryo berat niko wau yo kenten.
0: Oh kenten. Mungkin berarti teman-teman mekaryo berat berarti nge.
1: Niki ten namun santai-santai ten niko
0: kenten. Kenten nge Pak Dodi. Berarti menten waktu yang pas lah kenten Pak Dodi nge untuk terapi nge tidak sembarangan nge.
1: Niko kemantan ku nge.
0: Nge suk semua Pak Dodi informasi lengkap pisan.
1: Yang sempun munggah niko lo galuh.
0: Ah durung. Oh, aduh durung nah, durung.
1: Kenten durung mau pamit ibu. Wah pantun majang ring loh galuh niko.
0: Oh majang ring loh galuh. Kadang gongnya majang ring gongnya Cynthia niki.
1: Idola siang niko loh galuh.
0: Waduh durus Pak Dodi.
1: Waluh kaput bendon pisang.
0: Cakep.
1: Loh galuh munggah sampun antos-antosang.
0: Aduh siap. Oh kenten kecawes oleh loh galuh niki Pak Dodi.
1: Ngeng beli baju batik di Kerengasem Manggis.
0: Ngebi cakep.
1: Cantik pasti ke kenyam nemani.
0: Ah pasti.
1: Om santi-santi.
0: Ingge suksema Pak Dodi. Niki nge punapi dek ne pantunnya. Apakah cocok niki pantun gonggeknya ne ten cocok garing kenten ge Kang ya Pak Dodi ge gong ge tapi wastane nyawis angin rasa terima kasih ke manten sampun mengembalikan semangat pendengar semangat penyiar ge antuk pantun cakep Pak Dodi niki ge talor puniki Pak Tut diar segianyar sampun nyarengin ini top pik punikinge terapi tradisional yang tiang duduk melukis dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore kadang-kadang punggung dan lengan terasa pegal. Jadi malamnya tiang suruh anak tiang untuk mijit agak mendinganlah dadosne. Nah, berapa lama nih ke mijitnya Pak Tut? Talar anggen minyak napi dari bahannya nih kinge tanpa menyebut merek nggih. Dengar Pak Dodi dados puniki ke sharing pengalamannya nih yening ngemolihang terapi kenten nggih. Mungkin menten sane anggen aromaterapi nggih atau minum jamu kentennya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gengge Sintia cantik meketek-ketek Bapak Tujeng.
0: Nge, terima gongge pujiannya Niki Mbak Indira jagak nyelolet. Sopu Nopi, sehat mangkin.
2: Asung kare, seperti suaranya yang keluar sehatnya.
0: Sehat, kencang, pasti Gengge, ampun nge, colek dua jari dumu Niki sedurung melipstik.
2: Ampun, ngetok bersama Gengge. Ini Jerman ketua Janbah mriki nyolek ge.
0: Oh, ketua Janbah nih Jerman mila-mila colak-colekan iki.
2: Dah tidak sabaran dia nih.
0: Oke, okay, Anton meme sabar Ninin Titiange semangat-semangat berjuang.
2: Ya, semua ngalahan sampai ke negara ini Pak Dodi yang ngalahan.
0: Oh, padahal nampakan ring payangan Niki nge tiba-tiba sampun ke Jembrano Niki. Oh, ya. Luar biasa perempat Niki ternyata. Pun api cuaca ring kerambitan dulu Niki.
2: Cuaca pun menikang makin meceter.
0: Oh, meceter. Oh, harus mesiram pangpat berarti ya nampun meceter. Oton ngenten. Oh, cukup dua kalimat.
2: Oke,
0: ngenten. Ya nampun poyok-poyok nih keten terapi niki Mbak Indira.
2: Iye, masalah topik niki terapi.
0: Iye, terapi tradisional niki jek becik saja.
2: Iya mbak, tentunya kayak banyak medue alat terapi.
0: Oh, medue alat terapi.
2: Iya, medue alat terapi waktu si kakek sakit tak beliin alatnya dumun gitu. Nah, masalah terapinya nih ke mbak nak terus tidur di ruang di kasur matras nih ke kayak. Pokoknya siang malam mbak tidur di matras. Tapi kalau tidak terapi jangan dicukkan, kenten.
0: Oh, berarti berupa matras, kenten, untuk alat terapi Mbak Indira.
2: Nih.
0: Oh, sepanjang berapa, kenten, meter, Mbak? Meter, lantang pisah.
2: 240 lawan 240 kayaknya.
0: Oh, panjang lebarnya, kenten.
2: Eh, yang double dulu dia ngambil karena promo, kenten.
0: Oh, kenten. Yeah. Untuk napi mantan nih ke anggota tubuh yang memang bisa diterapi yang kena alat nih ke, mah?
2: Yang menurut waktu dapat pencerahan nih ke seluruh semua semacam penyakit nih ke yang terutama yang kena stroke, kenten.
0: Oh, kenten. Yeah. Untuk penyembuhannya memang dari penyakit medis nih ke berapa lama anggen alat terapi nih ki?
2: Maksudnya terapi nih
0: ke? Nge, misalkan kan wau Mbak Indira nih kang wenten penyakit medis stroke kenten nge. Untuk penyembuhannya angen alat terapi kudang lami nih ke penyembuhannya.
2: Nah nih ke nak menurut ge, dumun mbah nak makin ngelah pasien dah dua ge.
0: Oh nge.
2: Dumun makeh pasien juga tiang kan di pinggir margi niki sopir-sopir juga ginten pas mampir pagi dia lelah ginten. Pun ginten nah niki nak medui napi dan waktu niki yang kebutuhan cuang kleteang time mampun di amper sudah di time niko. Anu pun biarkan dah dia tidur di matras niko.
0: Oke, okay,
2: ya, waktunya 1 jam, kayak.
0: Oh, ini kan bisa diatur waktunya berarti, nge?
2: Ya, memang waktunya itu, kalau mengurangi boleh, kalau nambah tidak.
0: Oh, berarti memang bisa diatur untuk mengurangi, kalau nambah belum bisa, kenten, berarti, nge? Oh, wenten mendaging minyak-minyak, kenten dalam alat, nih, kan memang apa alat mantan, mbah?
2: Enggak alat mantan.
0: Oh, memang alat mantan.
2: Ya, tambah juga dengan setelah dia terapi, yang urut kembali kakinya dari atas ke bawah, pakai minyak itu ya.
0: Oke, okay, mantan. Mbak Indira mencoba alat terapi ini kah kudang jam biasanya?
2: Itu anak lemah peteng sekali atur wau lemah.
0: Oh, lemah peteng. Untuk mengatur waktu kudang jam nih ke Mbak Indira terapi?
2: Iya niko, kemudian terapi paling dia habiskan time niko 1 jam kayak.
0: Waduh, enak pisan. Ternyata daging aroma terapi, bau-bau dupa, minap niki bau-bau ya babungan kata.
2: nih meraging aroma dupa yang tiang dapatkan dari yoga itu tiang taruh di sana.
0: Oke.
2: Dan ya, nambah karena dumun sedapat pencerahan itu begini ancelesnya. Pokoknya umur dari 5 tahun ke atas silahkan ya tidur, tapi jangan dicukkan dipakai listriknya bu gitu.
0: Oh, berarti angin listrik memang kecuk Kentan Mahindira.
2: Iya. Makanya mah tidur di sana pokoknya lemah peteng mah sirup di sana karena yang pas mau terapi baru dicuin. Kalau enggak ya tidur biasa aja gitu.
0: Oke. Kentan nggih begitu nyenyaknya pengganti kasur Mahindira niki. Wenten matras alat terapinya nih niki.
2: Iya, makanya anak sing tidur di spring bed pege. Oh. Dengan kas batu nih kesin ge 36 detik.
0: Oke. Bi, pantas kenceng main di ratiang nak rajin ternyata terapi niki lemah peteng.
2: Astung karo ge.
0: Astung karo.
2: Menyakit tang bangjang. Gitu, tapi gini kemah harus rutin jalan-jalan, surinya juga jalan-jalan gitu.
0: Magnetan kaku otot-otot dicokol kenten nggih.
2: Nggih, setelah itu baru mah berarti pekat. Niki mah ada di belakang nih ngeneng-ngeneng kanang pireng ge mungkin kerujukan siap mah.
0: Wow, kepireng niki ternyata rame kajak Mah Indira sangkep napi niki mah. Minap sangkep niki siap main dira jagi terapi minap niki nge.
2: Niki lak sami di kandang nge sami di kandang.
0: Oke, tan nge. Durus lanjutkan dumun mbah niki kejepit pintu niki ampura mbah nge.
2: Terus kejepit pintu dumun
0: mbah nge. Aduh, yang penting jepit-jepit gue nggak natan sakit. Halus-halus mantan.
2: Nge, ya mau nikah ke dumun
0: nge.
2: Ngiring mendengarkan dan mesanakan duduk manis tenten ya. Batu. Yang belum polehnya rengin gak Cynthia, ayo berjuang.
0: Ayo.
2: Dan keras-kerasnya gitu.
0: Patut pisan.
2: Ya niki nak sekali turne kenten bosna Ajik Tagtag tanggal 25 mah juga ikutan temukan.
0: Oh, kenten. Oh, kenten nggih, yes. Astengkara lancar ketemu sarang sawitra niki akeh.
2: Nggih, senangnya hati sudah umur begini dapat bertemu dengan teman-teman kan gitu ya
0: nggih nika pun dumun kecari dunia luar dumun mbah yang positif-positif
2: nggih nika dipikir ini maleng ngebel bikin tatuan muntun jepit pintunya kita
0: gak aduh nggih durus main dirasuk semua mbah
2: itu dumun gak Cynthia rajung nih semoga lah makin wali yang mah galah promo Santi mini kita mengak nih Om Santi Om
0: ingge seksema Mbah Indira wentan alat terapi lebih mudah kantan di zaman mangkin ngge Ibu Janura suksema Ibu sampun nyarengin sane mangkin mesanakan dumun durung presida gongge lanjutkan untuk on air ngge galahnya ne kantun Malaysia Bos Malaysiki jam kantan ne ring paletan kapingkali acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang Bali.
3: Didadani. Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
4: Rahajeng Bali.
3: Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.